0: makna darajat manusia tengurangan asal tetap sumujud semerah diri kena maha kawasa. Pok deda yang sumi ngomong sorangan sapada keyakinan tina hate na geus leuwih buleud harita teh.
1: Tesak deui ayeuna mah cigana

0: binasa. Aing sebagai manusia tedaya teupaya, teu sanggup ngusir takdir nyinglar kadar. Nya bener gumelarna manusia kalam dunya, kabeh geus diatur ku Pangeran anu Maha Kawasa.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi, beuki tetek nyarita na sabab geus ngarati kana hakikat anu tumiba kabeh dikeresakeun ku anu Maha Kawasa. Dayang Sumbi nyileuk neuteup lalangit saung, sawanganna balik deui kana geus kaliwat dibepene ku liwirna angin leutik ku lecetna sora manuk. Breh naremongan mangsa-mangsa keur suka bungah di karaton. Ngeng kadenge deui dina ceuli, basa mimiti ngadenge omongan-omongan jelema anu nyabit-nyabit kana nasib diri Dayang Sumbi.
2: Balja temennya eta orok, orok cina rungkun dipulung ku Kangjeng Raja. Hirupna Bagja Waluya aya dina kajemaran.
1: Anu medar riwayatna nyaritakeun lalakona ngeunaan bayi anu kapanggih ku Raja ti leubeung tutupan. Matak nyeri atuh, matak sedih jeung nalangsa. Breh kacipta deui, ngeng kadenge deui, basa manehna keur bukbrak terang-terangan ngabudalkeun sakabeh eusining ati ka Kangjeng Raja sungging perbangkara. Beki nyeri, beki nalangsa.
3: Memang Dayang Sumbi hidup lain anak kaula pituin, tapi sing percaya kanyaah jeung kadedeh kaula moal kurang ti kanyaah bapa kanakna.
1: Sabab nu dicuriga beuki nyata yang dirina lain putra raja, lain kulawarga karaton, tapi ukur gumantung kana kanyaah deungeun. Sabab dirina teu puguh indung jeung bapa. Renghap Dayang Sumbi narik napas jero.
0: Memang bener nasib diri kadar awak nepi ka kieu-kieu na. Duh, ya Allah yang maha tunggal, kuring semerah diri lamun kieu kaayana mah duh ieu teh lamun kieu nyatana.
1: Breh deui kacipta, basa mimiti datang ka leuweung tutupan, karasa keneh kaciri keneh, asa cikeneh nincak leuweung tutupan, asa karek bieu cicing di saung jangkung anu mencil di tengah alas bandawasa. Bari tetep nangkarak lungse letek leles kabina-bina, Dayang Sumbi malikan deui sawangan ngeunaan nasib dirina, nasib hirupna, riwayat jeung asal muasalna. Anu akhirna bruh breh kacipta, basa manehna anteng mikiran pertanyaan-pertanyaan anu minuhan uteukna ngeunaan anu Maha Kawasa. Basa manehna ninun bari ngalamun, basa ngahariring kakawihan, basa taropong namurag, basa nyarita saka inget rasa maneh eueuh batur.
0: Nya, pertanyaan memang geus kajawab kabeh.
1: Kitu gerentes hate Dayang Sumbi. Naon sababna boga pikiran kitu? Ku Dayang Sumbi geus kapikir bari rumasa yen manehna teh pangna misahkeun diri di leuweung tayalian hayang jongjon tirakat, hayang husu mikiran ngeunaan rusiah anu kawasa, rusiah goib jeung kamustahilan, hayang nyaksian sorangan kumaha wujud kekawasaan anu Maha Kawasa teh ulah ngan saukur ceuk beja. Ayeuna lain bae geus nyaksian tapi oge geus kaalaman, geus karasa sagala rupana. Teu nginyeum ceuli, teu nginyeum panon, moal hangham, moal cangcaya. Sabab ngalaman sorangan, ngarasakeun sorangan, eta leuwih yakin, leuwih abdol, moal kapangaruhan ku beca ti batur. Anu tadi namah Dayang Sumbi ngan ukur hayang nyaho rusiah kamustahilan, ayeuna bet kaalaman pisan ku sorangan. Lain beja lain wadul nu ajaib teh geuning aya, nu mahiwal teh beda ti batur teh geuning aya, nu mustahil teh oge geuning aya. Naun hakikatna, naun hartina, naun maksudna kajadian anu luar biasa teh? Ku Dayang Sumbi geus karasa, geus kapikir ayeuna mah.
0: Nya ieu meureunan teh waban ti nu Maha Kawasa teh. Nya ieu hasil tina tirakat teh. Nya ieu hasil tina pamikiran anu Maha Kawasa, anu Maha Go.

0: Angin mah uninga, angin mah sagala-galana. Kaula sadar, kening manusia mah tedaya teupaya. Kaula pasrah, kaula ngarti yen itu ngarupakeun takdir ti Gusti.
1: Kitu cek Dayang Sumbi beki bulet keyakinan, beki kuat kepercayaan yen dina hiji mangsa bakal lahir deui hiji manusia anu carana teu wajar. Mungkin bae indungna manusia bapana sato, atau sabalikna indung bapana sato bisa lahir wujud manusia. Ieu mangrupa rusiah ku Dayang Sumbi geus kapikir hakikatna anu ngersakeun anu kawasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapna di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
2: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi mas teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tas kamana wae gitu, Pak, berobat?
3: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon, Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Payana bade meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
3: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari dua kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Mas Akum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya, ya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya,
6: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kemarin. Tuluy maneh nasa sadiaan keur bekeleun ka tengah alas, rek ngirim Dayang Sumbi nu keur titirah di tengah leuweung. Sanggeus sagala rupana tarapti bi Umi terus ini trek ngadugdug ka leuweung tutupan. Di lawang saketeng dipegat ku paman lengser anu kerek mulang tasel dempangan ngarona nagara bari urin jalan-jalan bangun cuma ninah naker barang red kami Umi paman lengser tumanya.
1: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh ginep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti kado. Kita ya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Mata.

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.

0: lawang saketeng dipegat ku paman lengser anu karek mulang tasel deumpangan ngarona nagara bari ulin jalan-jalan bangun tu maninah naker barang ret kami umi paman lengser tumanya
1: hehehehe umi aya naon mamang lengser ka mana maneh maneh teh ka mana ieu teh ka mana rek maneh sok diburak balik aya naon ti ieu mah ieu poho ieu teh alah rek ka mana ieu teh bi umi ieu teh
0: bari melong ka bi umi anu rebo ku babawaan angka ribung ka wasrek punung
1: ieu teh bade mios paman
2: ini ka mana ulah kitu ari taeun teh jangan begitu ho ulah sok luasan nah betrek punung punung ku naon eta manis sagala dibawa udah kitu ih nawet jangan begitu ho
0: cek paman lengser bari nunjuk kana babawaan bi umi
1: sanes bade punung paman lengser ieu teh nanging abdi teh mangul piutus ratu ngemanti malan raja ieu teh
2: naon mangul piutus
1: sumuhun mangul piutus ieu teh mangul piutus ieu teh
2: kutan berat ari piutus satunya dipapangul make kudu dipapangul sagala rupa eta piutus meni berat kitunya
1: ih ari paman lengser kawasan sponggawa kerajaan wae make jeung katanya sagala rupa
2: dang seuri atuh serius ya serius ya aduh
1: pokona mah kuring teh mangul piutus
2: tong dibawa tong dipanggul atuh bisi berat piutus teh
1: kasebelan dasar ieu mah bade ku teu ngarti ieu teh titah raja ieu teh mangga bilih siang teuing sieun panas di jalanan ieu teh
2: kelanan jangan dulu kelanan kula rek salatah ye
0: paman lengser ngahalangan
1: talatah naon paman talatah naon ieu teh talatah naon ieu teh
2: bejakeun kada yang sumbi ulah kajongjonan teuing kitu sing engal mulih deui engal riung mengpulung jeung dulur-dulur nya engal riung mengpulung jeung dulur-dulur jonghok ngaronyok jeung kadang warga mugia sing panjang punjung salamet rahayu berkah salawasna kitu
1: mangga paman ku kuring rek tepikeun ieu teh moal mekaran ieu ka kuring
2: nah eta pake heula we atuh mun aya pulangan ke pake heula didinya engke geus dia ditramahan kitu
1: dasar si kacemelan pamenang saya mah dasar si merege hese ieu mah
2: naon maka jeung merege hese mereje lah meureunan
0: geus kitu bi umi leumpang deui karek oge sababaraha lengkah geus aya deui anu megatan nanya kawas paman lengser atuh dibejakeun satarabasna yen rek kareang sumbi nu aya di tengah alas nu begatan talata sarua jeung paman lengser kitu jeung kitu we meunang sawaraha kali mah manit

0: pra kentrung seor sada taropong kentrung sora barera eta sora teh sora na sumebar ka sakuliah leuweung tutupan pating saleor ngandung abeuhan.
1: Bagja temenan eta geningan sada nuninun moal salah deui pasti eta teh Dayang Sumbi. Nuhun teh Gusti, nuhun pisan.
0: Cek Bi Umi bari terus leumpang nyamperkeun ka palebah datangna sora nu jadi ciri yeuh dinya matuhna Dayang Sumbi. Nya akhirna mah jauh henteu burung cunduk anggang henteu burung datang, Bi Umi anjog ka pakarangan saung jangkung regeureun terus tangah bari ngahegak paromana biar marah mae lantaran sidi ka ciri ku panon sorangan yang di saung aya nu geulis keur ninun.
1: Bagja temenan geningan eta gening Dayang Sumbi aya salamet salamet. Nuhun pisan. Aduh,
0: Bi Umi ngalengkahkeun ngadeukeutan taraje memeh tepi geus gegeroan ka Dayang Sumbi. Seor sorolok kentrung kentrung sada nuninun. Bi Umi nyalukan harita teh.
2: Oi, sadi saung.
1: Sadi saungnya. Sadi saung. Nu ngentrung geuning teh. Sadi saungnya.
0: Bokna satengah banyol cep nuninun jempe ret ka handap ari breh aya nu naek kana taraje beuki lila beuki deukeut akhirna sidik breh teh Bi Umi. Puguh we Dayang Sumbi mani teu sirikna surak atoh kada tangan ku Bi Umi nu dipiindung ku manehanna sot alat tinu diresotkeun mani teu sirikna ngarontok ka Bi Umi anu capek kene.
1: Aduh, bagia teuing Bibi sareng saha ka dieu Bibi sareng saha Bibi eulah eta mani sagala dibawa geuning Bibi eta meni. Aduh, sagala dicanak geuning Bibi eta sagala dicanak Bibi sareng saha Bi.
0: Cek Dayang Sumbi bari nunyuk kana babawaan Bi Umi. Ari Bi Umi teu buru-buru ngajawab kalah nyerenge banget ku bunga. Nanyuk Dayang Sumbi sehat
1: Bi Bibi. Oh, Bibi jeung saha ka dieu Bibi gering ludeng gering ludeng Bibi ka ieu teh teh naon di jalan eueuna naon Bibi aya berkah Nyai. Aya berkah di jalana teu aya itu sareng ieu Bibi salamet tepi ka pamatuhan hidep. Bagja temenan Bibi teh bunga amarwa tasuta sabab ninggal hidep salamet.
0: Cek Bi Umi bari neuteup kana rarai Dayang Sumbi anu memang asa beki herang mencerang wae teu aya codeka beki herang nyoy-nyoyan.
1: Kumaha ieu geulis, kumaha ieu geulis ieu teh. Kumaha wartosna ieu teh di ileuweung teh. Aya berkah Bibi kaula teh sehat waluya. Aya amanat ti Kangjeng Raja. Kumaha kayaan ti nagara atuh? Kayaan nagara kumaha Bi?
0: Dayang Sumbi tumanya bangun anu teu sabar hayang nyaho kana kaayaan di Kerajaan Galuh.
1: Teu kirang sawios-wios nenen. Nagara mah taya robahna. Para ponggawa sehat waluya Kangjeng Raja amanah mugia sing murus rahayu berkah salamet ulah aya itu Sri Sinareng ieu pokona mah hatur salam ti sadayana kadang warga Kerajaan Galuh oge cekangan tutup pamanengser ti gulang-gulang ti para ponggawa kitu deui ti para menak nagara sanisna sami kaduakeun mugi-mugi sarira kasarira nenteh sing engal mulih deui ka nagara kitu saurna teh Nyai Nen ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngahelas hatena ngarakacak ngangres ngadengi omongan Bi Umi teh lantaran kumanehna oge kacipta tada teuing urang nagara leungiteunana tapi dalah dikumaha beda jalan nu disorang beda tujuan jeung kahayangna nya akhirna Dayang Sumbi teteg deui pok ngomong dareudah harita.
1: Nuhun Bibi bejakeun kasadayana kemelang jeung kanyah ti sadayana katarima pisan ku kawula Bi. Sumuhun kitu sang Bibi oge nanging kumaha kayaan Nyai salami di dieu ieu teh. Nah teu aya naon geulis, nah teu aya kakilangan.
0: Bi Umi netep kada yang Sumbi nu memang na mata kaget da es tuning teu aya robahna. Gelisna kalaka beki mencrang nyoy-nyoyan. Awak montok henteu aya kakurangan. Padahal cek ukuran lahir mah kudu orot, kudu robah lantaran santeuna urut tadi senang-senang di karaton. Ayeuna nu ngelis sorangan henteu aya nu ngabaturan. Bari jeung sagala warurat.
1: Bibi, aya berkah. Kaula teh sehat, Bibi. Daya kuciwana naon atuh anu kurang? Di dieu sagala aya, sagala nyampak. Pangabutuh kaula henteu loba. Sabab nu diteangan ku kaula mah lain harta banda, lain kasenangan dunya, tapi ketentreman batin anu mutlak.
0: Ceuk Dayang Sumbi harita teh nyaritana daria. Teu nemongkeun anu sedih jeung nalangsa. Da memang na kiwari geus meunang katentreman batin. Aya di tengah alas geus betah, kiwa jeung rasa geus ngahiji jeung alam sabudeureunana.
1: Nuhun adik itu mah atuh Nyai, Bibi bungah weh liwat saking ieu teh. Dupi eta naon Bibi?
0: Dayang Sumbi nunjuk kana buntelan.
1: Ieu teh kagagelan ti karajaan, haturan Nyai, cenah haturan, hatur lumayan ieu teh.
0: Dayang Sumbi bungah, buntelan dibuka, eusina rupa-rupa kadaharan, parabot jeung naon-naon anu sok dibutuhkeun ku kaum wanita. Dayang Sumbi seuri pok nyarita deui.
1: Dugikeun ka Kanjeng Raja, nuhun kitu binya. Mangga, mangga urang ugikeun ku kusim kuring sim Bibi. Atuh sanes sim Bibi panginten tos we sim kuring Bibi. Oh nya eta. Aduh, meni kasalak eta duh. Hayang nginum we Bibi teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Lieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang laos, bobo oge, tibra.
4: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin.

0: Bade kemana cu?
1: Kata cu, bade kapayun, ngeser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
0: Oh, iya atuh cu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cu, cobian geura. Insya Allah karaos emakeun.
1: Tetes mata naon? Iya tes cu.
0: Tetes mata? Tes ma? Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata cu.
1: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
0: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ak sok ngarandeg ngarenjak bari mali.
1: Leuh, kajongjongan teuing aing teh nepi ka poho ka bali. Kumaha mun poekeun di jero alasnya? Bakal bahaya gede sigana ieu teh.
0: Bi Umi ngomong sorangan hatena rada melang bisi poek manten di perjalanan. Keur kitu ujug-ujug gorobas. Aya anu gorobasan kencangeun jalan. Bi Umi ngarenjak geureuwas, hareureun. Reta gigir anak breh teh orae segera bitis cepenge reta na ngeler matana bolotot kawasan hayang sidik ka Bi Umi bubuh we Bi Umi rewas saumur nyuhun hulu kakara harita dipegat orae segera kitu.
1: Aduh Gusti, Gusti si aduh ayana aing paeh teh, ayana aing paeh teh paeh si hati ye ke orae dulu eta orae meni segera seeng ye teh. Aduh eta meni calawak kitu eta orai calengge kitu. Aduh tong ganggu ka dieu atuh orai ieu teh, tong ganggu ka dieu orai ieu teh. Napsi-napsi we napsi-napsi masing-masing orai ieu teh napsi-napsi. Aduh
0: kitu cek Bi Umi terus unur-unuran bari ngadegdeg beungeut ngadadak pias orai segede bitis disebutkeun segede seeng padahal mah ukur segede bitis. Tina awahing kusieun sieuna tetenyoan kurang normal. Kacatureukeun sakadang orai teuing ngadoja, teuing memangna keur lapar. Terus ngapuringkal ngadeukeutan ka Bi Umi. Kawas anu ngadodoho ngadaguan bongohna. Puguh we Bi Umi beuki keueung. Bujurna rerempodan bari jeung plat-platot hitu harita teh. Leumpangna asa teu napak, pangacian meh-mehan kalabur kabeh.
1: Aduh Gusti sia, aduh. Dalem sia dalem dalem dalem aduh. Jiga rek ngaleg-leg ka aing, duh. Kasa minta tulung ieu teh dunya.
0: Bi Umi sasamat beungeut na beki sepak leungeun ngeleper. Orae beki ngadeukeutan, mata molotot, letahna lelelan. Keur kitu teu kenyahoan ujug-ujug gancreng aya anjing nubruk ka orae. Kakak mlekuk ti kor orae digegel teles

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Radio Fis FM.
2: Fis Radio.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat, keluarga Anda.
2: Sahabat sehat, keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Ajah anak hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Sabotol. Namun setengah gas terus karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon gitu penyawatnya?
1: Lambung teras nyeri sirah, badan nyeri sekarang sesak.
0: Ayo paling enakan anu paling karaos naon ibu ayana?
1: Ayana kan tuun ayah dinak tuur sekedik dinak pandangan sekedik kengkerang cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon gitu ibu tuur kena?
1: Tuur rematik seorang dokter mah.
0: Kumaha teh ibu karaos teh tuh enakan atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atas ngeliat Alpa Propolis kumaha enak karaosnya?
1: Ilah rampang bobot tibra gitu mam ageng gitu kumaha.
0: Ayana ibu teh mesek ke kasabara botol ayana?
1: Kedua botol.
0: Ngalajeng ke mana ibu? Anu teraus?
1: Iya, tuur sarung panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teh aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos. Diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Dasar ulah batu teh cenah sae-sae tapi da teh aya karaosna gitu. Soal 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser Alpa Propolis ka studio radio pis.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawar di sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh dalapan ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersa cintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis tetap sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ke sabaraha, Bapak, ya perobihan?
2: Di dinten ke tilu oge,
1: mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkan di dinten ke tilu, alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis, saranti abi, lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina, oge, urang sami-sami ikhtiar, ya. Terus na ikhtiar, urang tawakal ke Gusti Allah, ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu, Bapak jeung ibunya. Bapak, bili aya nu didugikeun kanu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ieu mah.
0: Bapak penggunaan

0: Nah, kumaha Pak Sadi Dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngomsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa pesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu mangalah konsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 7.
1: Selamat siang kepada

0: kontennya di sini.
1: Ayo,
0: ya,
1: ya, sekarang
0: nggak apa-apa.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes saya Ibu teh.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa berkata yang saya kama jengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawana sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-adul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu teh tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapain karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaranana naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi.

jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya
7: babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga.
6: Ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
6: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua. Ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia. Dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya Minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya Minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
5: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nanti kembian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya.
5: Panas ieu teh.
4: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
5: Batunya.
4: Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan panginten nya.
5: Nya. Oh. Tiasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mohon sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto saur ci Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
5: Nya, kamana meni eta teh ka raos teh.
4: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
5: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
4: asa
5: digerihan ieu teh.

0: kita. Asal cocokan gitu.
1: Terus dasar yang sering ngeliat iya, mah alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
0: Tiga kali kemerima
1: masuk
0: iya tata. Ayo namanya tata semeningan.
1: Alhamdulillah mau. Sabar tete saya ngeliat itu kemari.
0: Tiga genap tete sekian yang sedintennya. Sekali ngeliat
1: genap tete. Tiga kali bang intennya.
0: Tiga
1: kali.
0: Tiga kali.
1: Oh berarti.
0: Mau sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedintan.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Oh hadir, tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini. This is your life. Just trying to survive. Enjoy.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang Alpha Propolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi Alpha Propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku Alpha Propolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal
4: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jangan buru.
3: Pada buru.
4: Sangkanya kebuka tuh.
3: Nanti burunya terbang.
5: Melihat sangkarnya ditutup.
3: Burunya

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: BPBD Banjar salurkan ribuan liter air bersih di tengah kemarau. Lampu navigasi merah di pintu Muara Cikidang Pangandaran patah. Perbaikan mendesak bagi keselamatan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar terus mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Kamis 30 Juli kemarin, bantuan disalurkan ke wilayah Pengasinan Desa Binangun, menyusul permohonan dari pemerintah desa setempat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Solihin Sukriyatman, menjelaskan dalam satu kali pengiriman pihaknya menurunkan 5.000 liter air menggunakan satu mobil tangki. Bantuan itu untuk sekitar 250 warga yang sumber airnya mengering. Menurutnya, secara total selama sepekan terakhir BPBD sudah menyalurkan 35.000 liter air bersih untuk sekitar 800 jiwa di Desa Sukamukti, Hegarsari, dan Binangun.
5: Distribusi air yang tadi itu adalah sesuai permintaan dari Desa Binangun. Di daerah Pengasinan, kami mendistribusikan 5.000 liter. Satu kali berangkat itu kita satu tangki itu bawa 5.000 liter. Permintaannya adalah untuk 250 jiwa dan kami sudah distribusikan tadi siang. Sebabnya karena sumber air yang ada di lokasi tersebut mengalami kekeringan.
2: Solihan menambahkan BPBD akan terus memantau dan siap mengirim bantuan lagi jika persediaan habis. Penyaluran dilakukan sesuai permohonan melalui pemerintah desa. Lampu navigasi berwarna merah di pintu masuk pelabuhan Muara Sungai Cikidang rusak parah akibat gelombang tinggi sejak sepekan terakhir. Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto menjelaskan tiang setinggi belasan meter itu masih berdiri, namun struktur penopang di bagian bawah sudah tidak stabil. Sakyo, Sabtu 1 Agustus menyebut menara suar navigasi itu terletak di ujung pemecah gelombang Muara Cikidang. Karena berada di titik krusial dan langsung terpapar gelombang, penyangga sementara tidak bisa dilakukan. Terkait kerusakan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan navigasi Cilacap, bahkan tim navigasi sudah turun ke lokasi untuk pengecekan. Menurutnya, percepatan perbaikan dinilai mendesak. Karena lampu navigasi ini berfungsi sebagai panduan utama nelayan agar terhindar dari bahaya di sekitar pemecah gelombang.
6: Yang patah sementara kami laporkan ke navigasi ya, karena itu kewenangan navigasi dari Cilacap dan memang sudah dikontrol dan juga mungkin secepatnya akan segera dibetulin ya. Memang itu sangat tidak mungkin ya kalau itu untuk dipasang penyangga lagi karena keadaan lift itu di ujung pemecah gelombang. Kemungkinan itu bisa saja untuk dirobohkan atau diperbaiki ya secara profesional karena memang di ujung pemecah gelombang di pengkolan Muara Cikidang atau di samping pintu masuk Muara PPI Cikidang.
2: Masjid Hidayatullah di Dusun Jalatrang, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Ciamis, diresmikan Kamis 30 Juli. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan penandatanganan prasasti. Masjid megah berlantai dua ini merupakan inisiasi AKBP Hidayatullah. Saat pembangunan, ia menjabat Kapolres Ciamis. Dalam sambutannya, Hidayatullah yang kini bertugas sebagai Kabag Dalpers Polda Jawa Barat menyatakan ungkapan syukurnya pembangunan rampung. Dirinya berharap masjid bermanfaat luas bagi warga Cimari khususnya Dusun Jalatrang. Tak hanya untuk ibadah, ke depan masjid juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan Islam dengan rencana pendirian pondok pesantren.
4: Masjidnya dua lantai, ya mudah-mudahan lah ya masyarakat bisa digunakan sebaik-baik mungkin, dijaga dan dirawat. Bahkan saya sampaikan apabila nanti ada kendala, tolong hubungin saya, kita bisa bantu sama-sama. Ya harapannya tentu tadi sampaikan Pak Gus Latif ya, bahwasanya ke depan kita akan bentuk juga pondok pesantren yang untuk menampung anak-anak ya, untuk belajar di pondok pesantren di daerah Tula nanti. Ya mudah-mudahan muncul sosok-sosok kiai-kiai tingkat daerah, kabupaten maupun nasional dan internasional yang mengharumkan nama Indonesia lahir dari Ciamis. Kita sama-sama ketahui Ciamis merupakan salah satu kabupaten santri ya. Di sini banyak pondok pesantren.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PR SSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PR SSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia gabungan di Ciamis, petugas sita miras dan amankan 3 terduga pelaku. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan. Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari, Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
7: Kemunculan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan kurang perempuan. Kan kalau ini ditutup kan ada pelangkep. Ini tanah milik. Sertifikat dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah umum, kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum, di sana ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
2: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi. Polres Ciamis kembali menggandeng tim gabungan untuk menyisir peredaran minuman keras dan narkoba di wilayah Ciamis pada Sabtu malam lalu. Dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ini, petugas berhasil membongkar tempat penyimpanan miras dan mengamankan 3 orang terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN hingga Subden POM ini menyasar sejumlah titik rawan mulai dari tempat hiburan malam sampai pusat keramaian. Dalam penyisiran di kawasan Panyingkiran, petugas berhasil menemukan menemukan lokasi yang dijadikan tempat penyimpanan sekaligus penjualan miras. Tak hanya mengamankan barang bukti puluhan botol miras, petugas juga mengamankan pemiliknya. Selain miras, tim gabungan juga mengamankan 3 orang yang diduga kuat terlibat penyalahgunaan narkotika. Ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Ciamis untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kabag Ops Polres Ciamis Kompol Ayep Saipudin menegaskan KRYD dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas C3 serta memberantas penyakit masyarakat terutama di malam akhir pekan.
8: Sesuai dengan sasaran atau TO yang ada, kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. 3 orang ya yang kita amankan dan masih dalam proses pemeriksaan dari Satnarkoba dan PSI.
2: Kepolisian memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ciamis.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tampu kepemimpinan di Polres Tasikmalaya resmi berganti. Jabatan Kapolres kini diemban oleh AKBP Ade Paparihi, menggantikan AKBP Wahyu Prista Utama melalui upacara serah terima jabatan pada Sabtu lalu. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Ade Paparihi berkomitmen melanjutkan program-program prioritas demi menjaga kondusivitas di wilayah Tasikmalaya. Upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Mapolres Tasikmalaya ini menandai dimulainya kepemimpinan AKBP Ade Paparihi. Dalam sambutan perpisahannya, Kapolres lama AKBP Wahyu Prista Utama menyampaikan apresiasi tingginya kepada seluruh jajaran dan masyarakat Tasikmalaya yang telah mendukungnya selama bertugas.
3: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejabat utama, kepada seluruh Kapolsek, kepada seluruh perwira, serta kepada seluruh personil Polres Tasikmalaya, yang mana selama saya menjadi Kapolres Tasikmalaya sudah banyak membantu saya, sudah banyak bekerja sama, sudah banyak memberikan support, kekompakan dan soliditas untuk melaksanakan tugas pokok di Polres Tasikmalaya, memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ini bukan pekerjaan yang ringan, ini harus kita laksanakan bersama-sama. Sebagai satu kesatuan, kita tunjukkan bahwa Polres Tasikmalaya ada dan hadir untuk masyarakat.
2: Sementara Kapolres Tasikmalaya yang baru AKBP Ade Paparihi memohon doa restu serta dukungan dari warga Tasikmalaya. Ia menegaskan siap menyelaraskan program kerja dengan 9 program prioritas Kapolda serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.
4: Hal yang baru bagi saya tentunya secara pribadi dan keluarga bisa bergabung, bisa berkumpul dengan seluruh keluarga besar Polres Tasikmalaya. Sebagai warga baru tentunya saya dan keluarga mohon diterima untuk bisa bersama-sama melanjutkan tongkat estafet yang telah diserahkan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama kepada saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentunya. Pada kesempatan ini, mengawali sambutan saya menyampaikan penghormatan yang sebesar-besarnya atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh Bapak AKBP Dr. Wahyu Prista Utama dalam masa kepemimpinannya yang telah beliau tunjukkan atas capaian-capaian yang luar biasa.
2: Dengan pergantian kepemimpinan ini, Polres Tasikmalaya diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga situasi keamanan tetap aman dan kondusif.
5: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
8: Kilas Radio.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Info Alpha.
11: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
12: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
10: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
10: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
13: Abdi Ibu Entin.
10: Ibu Entin teh linggih paling mana?
13: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
10: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
13: Abdi atos yuswa 73.
10: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
13: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
10: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
13: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
10: Selama iya, ibu pengobatan yang ngawin-ngawin wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
13: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus ka dokter atos.
10: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
13: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan... Iya terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
10: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpha Propolis.
10: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
13: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
10: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
13: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
10: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
13: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
10: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
13: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
10: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
13: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
10: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
13: Amin.
14: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: T-S-A?
16: Bukan.
15: T-S-P-A?
16: Bukan.
15: T-S-A?
16: Bukan.
15: Ya terus apa dong?
16: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
15: Obatin pakai apa?
16: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
15: Hah? Tetes mata, tesma aini?
16: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
17: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
16: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
16: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
17: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.

0: Purwakarta.
1: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan penyawat naon wae, Bah?
0: Oh, penyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
0: Aduh, nyesek wae lawan pamitos mah, teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
1: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
0: Oh, ka rumah sakit ka tos 22 kali. Rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawa tos sabaraha lami, Bah?
0: Setahun langgung.
1: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
0: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
0: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
1: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bahnya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8

0: Info Alpha. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Wah, rumah sakit kekuk tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ya.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabraha lami, Bah?
3: Setahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi Alpha Propolis, koma karaos ta, Bah?
3: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasanya ada perubahannya, robih we lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, ya, tak. Sehat, ya, mam raosin. Terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah, lancar.
2: Pernama jantan, alhamdulillah, tos akintan ya, Bah, nya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan bahnya. Ternuhun bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

Palamitra, kaayaan di nagara Amartapura, kumangsa ayeuna loba rahayat anu katrap ku rupa-rupa panyakit. Teu kolot teu budak, teu awewe teu lalaki. Harita loba anu dibawa ka tabib da dokter mah teu kacaritakeun aya di dunya pawayangan. Nu katrap panyakit teh lain rahayat wungkul. Dalah para pangagung nagara oge aya anu ngalaman gering, saperti satria Malajang Tengah Raden Gatotkaca. Ngan kulantaran manehna mah kasebutna oge jago anu sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa urat kawat

0: Balungwesi, dina katerap panyakit oge, babari pisan waras. Raden Gatot Kaca teh geringna oge ngan ukur 2 poe, katilu poena mamayu. Harita Raden Gatot Kaca keur dina kaayaan mamayu, ari ukur hudang tinggon mah bisa, ngan can kuat mancen gawe, salaku keamanan nagara. Gawe na teh, ngan lajag lejeg we bari sakapeung ku kulutus.
1: Aduh. Nah atuh, asa karsel-karsel teuing ieu teh. Tuman sapopoe kaula ngulincer ngaroris kaamanan nagara. Ari ayeuna cicing bae di karaton. Jeung asa loba kahayang ieu teh. Pangpangna mah dahareun tiis-tiis.
0: Raden Gatot Kaca harita ngomong sorangan. Bari tuluy harita teh ngadeukeutan kulkas, brai kulkas teh dibuka maksudna rek nyokot cai herang tiis. Ngan hanya kal botol wadah cai herang teh karosong kabeh eueuh eusian.
1: Leuh, aing mah. Nah atuh, eueuh cai tiis acan. Eta we Kanjeng Ibu teu perhatian pisan kan keur mamayu teh. Ai, ka mana nyari Kanjeng Ibu? Ibu? Ibu?
0: Raden Gatot Kaca nyauran ingkang ibu ngan sigana ingkang ibu nuka telah nyimas Ratu Arimbi teh teu kasampak aya di karaton. Raden Gatot Kaca anger lajag lejeg di jero karaton bari haben nyalukan ingkang ibu Arimbi. Tapi sababaraha kali dicalukan teh weleh eueuh anu nembalan. Ngan sigana harita Sora Gatot Kaca teh kadengeun kunu jadi pamana nyaeta Purbakesa nu harita keur moyan bari dikungkuyung sarung. Atuh gancang harita Purbakesa teh cengkat tuluy muru alona anu kacida dipikanya ah kumanehna.
2: Halo, aya naon Raden? Nyalukan bae tuang ibu. Tisuk oge ibu hidup teh indit kaluar. Majar nama cenah rek balanja ka pasar. Nate nyarios ka Raden?
0: Ditanya kitu kunu jadi pamana, Raden Gatot Kaca gancang nembal.
1: Lah, puguh oge teterang badi ka pasar. Padahal mun terang badi ka pasar mah, hoyong eta we dipangmesirkeun rujak taulu. Duh, tos asa muruy we ieu teh. Kacipta ngageleserna dina tikoro, bari jeung amis tiis. Cing atuh paman. Pangmegatkeun bieti tukang taulu.
0: Purbakesa ngaulang sakeudeung ngarasa heran ku pamenta nu jadi alona. Datara yeuh biasana Gatot Kaca barang penta kadaharan sarupa kitu. Komo taulu mah? Pangna kitu sabab Gatot Kaca teh keur leutik mah kacida pisan sieuneunana ku kadaharan anu ngaranna taulu. Tapi naha ayeuna taulu teh make dipikahayang sagala. Atuh pok Purbakesa nanya.
2: Wahala kadalah Raden. Na celepat ku kupingan paman teh. Naha leres Raden teh hoyong tawulu? Pan kapungkur mah keur alit bujeng-bujeng ku hoyong ngadahar. Karek ningali oge kanu ngaran tawulu. Pan Raden teh sok ngajerit sieun. Tapi naha ari ayeuna bet ujug-ujug hoyong tawulu? Disebatkeun ngidam da Raden teh bujangan keneh. Pan sok aya geuningan. Awewe anu ka kandungan tapi nu ngidamna teh lalakina Raden.
0: Raden Gatot Kaca matana ngadilak ka Purbakesa tuluy kadenya nyarita.
1: Puguh paman, kaula oge ngarasa heran. Nah ieu teh ujug-ujug hayang taulu sagala. Pan baheula mah keur leutik. Kaula teh boro-boro ku hayang ngadahar taulu. Dalah karek nempona oge. Apan sok ngajerit baka tingkusieun. Cing atuh tulungan paman, pangmegatkeun bieti.
0: Arya Purbakesa ngarasa bingung ngabandungan nu jadi alona sarta trilapok manehna nyarita.
2: Wahaya kadalah halo. Nah atuh kahoyong teh bet nu aneh-aneh bae. Di mana teuing aya taulu wayah kieu? Bieti oge anu sok rajin ngalangkung ka payuneun karaton. Ku waktu aya nama perangkuralam we tara aya ka dieu. Rupina daun tauluna keur teu usum Raden. Kumaha Raden? Upami taulu teh mangadamel dina daun kahitutan.
0: Gatot Kaca siga embung ngadenge alasan ti pamana sarupa kitu. Komo ngadenge rek dipangnyieunkeun taulu dina daun kahitutan mah Raden Gatot Kaca teh jamotrot. Satuina manehna ku kulutus.
2: Lah, aimah. Nah, atuh. Hari haja-haja mah dianti-anti. Bieti teh teaya bayi ngelola kadia. Cing atuh paman. Milarian kamana. Hia kaula tos tetahan ngurui bayi hayang nuti istis. Tena naon sanes rujak taulo oge. Asal nunga gelesar tiis.
0: Alia kurba kisah bingung di bayi. Kupamenta nu jadi alona. Telila pok manehna nyarita.
2: Wahai kajaya, aduh, na atuh Raden, aritos ayah kahoyong teh manite tiasa dihihilian, siga si Oding.
1: Cing, lian tirujak tahu, naon deui nu dipika hoyong teh, nu sakinten-kinten gampil dipilari.
0: Raden Gatot Kaca ngantel kencurup kana tarangna siga nu mikir. Telila pok nembalan.
2: Nyawayahna we atuh paman. Kaulah teh, datara unggal dinten ayah kahoyong sya model kia teh. Pedah we nuju mamayu.
0: Para mitra sadaya, kerkitu hawar-hawar kadenge ayah sora hatong maningaheang. Raden Gatot Kaca celina rancung ngadedengeken. Satuluina manehna nyarita kanu jadi paman.
2: Paman, cobi kupingken. Sada ayah sirine. Mual kitu ayat-ayat anu maot.
0: Purba kesah tarangna kerung, bari nyidik-nyidik eta sora.
2: Wahai kajaya, bayang siang Raden, buahnya ayat hayat anu kapapatinan. Wayahna Raden, nuju mamayu oge, daya mah papait. Raden salaku pangagung nagara, kudu bisa nemongken kanyaah kada hayat. Hayu, urang siap-siap bikin ngalayat.
0: Cek purba kesah bari tuluy rap make pakaian dinas kanagaraan. Atuh pon kitu deui Raden Gatot Kaca make pakaian sakumaha mun manehna dinas ngaroris kaamanan nagara. Dua nana harita teh geus haraged make pakaian dinas sarta geus siap-siap jeung Kartika Raton pikeun muru kanu kapapatenan nu can puguh saha-sahana. Kitu soteh pedah kadenge kumaranehna aya nu ngaheang siga sora sirine. Sora nungah yang teh beki atra kadengena.

0: nena, matak gete kana ceuli, ceuli ningges deket kalebah maranehna. Ngan kaget lain dikina, pikeun Purbakesah jeung Gatotkaca. Horeng nu ngaheang teh lain sirine ambulan, tapi sora hatong tukang kueh putu. Harita tukang kueh putu teh keur ngalenghoy leumpang, mawa tanggungan bangun anu ripuh, bakuna mah leumpang sakitu jauhna, bari babawaan anu lumayan berat.
1: Geuning aki rayun tukang kueh putu. Jadul teh. Panas kaula geus karisa jungjungeun mangkat.
0: Raden Gatotkaca kukulutus ditema ku Arya Purbakesa.
1: Wah aya gagaya. Aih, nya Raden, geuning aki rayun tukang kueh putu teu payu. Rek naon ngalantuk ka hareupeun karaton sagala? Da biasanya oge dagangna teh sok dipilemburan bae. Wah, kitu dek menta sumbangan mah, pedah daganganna tara payu, ari lain kunu nganyuk mah.
0: Lagadar aki rayud harita teh kahareupeun Purbakesa katut Gatotkaca. Regeureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Nempok itu, gancang Purbakesa nyamperkeun aki rayud nu diuk dina jojodog nyang hareupan tanggungan.
1: Tuluy pok harita Purbakesa teh nanya. Wah, aya kadaya. Geuning maneh rayud? Banyangka kaula mah nu ngaheang teh sora sirine ambulan. Teu aya kaula teh goreng sangka bisi aya anu kapapatenan pedah ayeuna keur loba rahayat anu gering. Aya naon ieu teh tara-tara ti sasari ngalantok ka hareupeun karaton sagala? Biasana oge ilain dagang teh sok dipilemuran.
0: Aki rayud memeh ngajawab teh cong manehna nyembah. Kumaha we rahayat kapangagung di alam pawayangan.
1: Nun ampun para luhun Gusti Arya, langkung dipayun nyangakeun semah pangabutuh. Mugi agung cukup umur nyembah pangapura. Abdi Gusti tos kumawan nun ngalantno ka karaton. Daya sanes aya pamaksadan, hoyong seba ka nagara, ulun kumaula ka pangagung. Mama nawian bahan katampi. Bilih badai ngaraosan kue putu damelan api. Nyai jauh balik maus teak mah. Hoyong katuang kupangagung. Mangga nyangakeun hatur lumayan.
0: Hari Purbakesa ngahulang sakedapan. Maneh naoge surti mun aya somah harus seba ka nagara teh. Inti namah menta sumbangan. Atuh ret manehna ka Gatotkaca. Siga anu menta pandangan.
1: Ari Raden Gatotkaca surti tuluy nyarita ditujukeun ka Aki Rayud. Katarima pisan sembah Aki Rayud. Nuhun pisan Ki, geus boga tekad hade ka pangagung. Make seba sagala, tapi teu nanaon. Alus eta teh. Cirining rahayat ngarasa ajrih ka pangagung nagara. Jeung kabeneran kaula teh keur mamayu, karek hudang gering. Jadi lamun ditawaran dahareun teh nyabungah nu aya. Jing jing jing, nyeun kueh putu mah ku kaula bae nya. Aduh papatahan we carana.
0: Sirinting Raden Gatotkaca nyamperkeun Aki Rayud sarta tuluy kakaratak kana pakakas paranti nyeun kueh putu kaya ning ruas awi sendok jeung cocol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna nya.
4: Teu robihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna bunya.
4: Mohon
3: alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta

0: sa dinten genep teteh, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna supada si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
0: Ayana kini bener badai ngagali dari.
1: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
0: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Ogi rezekina tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
3: Enggak berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
4: Pak
3: ya.
4: Iya.
3: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya,
3: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
7: Jing jing jing, nyeun kue putu nama ku kaula bae nya. Aduh pepatahan we carana. Sirinting Raden Gatotkaca nyamperkeun Aki Rayut sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyeun kue putu kayaning ruas awi sendok jeung cocolok. Tah, kumaha kieu teh carana? Raden Gatotkaca nanyakeun kumaha prak-prakanana nyeun kue putu teh. Atu gancang Aki Rayut nerangkeun. Gampil pisan ngadamel kue putu mah Gusti. Cobi ka dieu bade dicontohan heula ku Aki. Caga Aki Rayut harita teh kana ruas awi paranti nyita kue putu tea. Tuluy ruas awi teh saeutik-saeutik dieusian ti pungketan jeung gula beureum make sendok. Sanggeus ruas awi kaeusian pinuh. Teu kanyahoan krewek. Harita ruas awi teh direwak ku Raden Gatotkaca. Bari harita teh ngomong hariweus-weus. Ta. Geus kieu teh dicolok tuluy didahar meuleun nya. Bari cos harita ruas awi teh dicolok ku curukna. Sarta am eusi citakan teh dikuatkeun. cegoh, cegoh. Raden Gatot Caca teh batuk. Waduh, guning kue putu teh kieu rasana nya. Asa ngada harsagon. Nah, ieu teh kirayut. Akirayut teu wudu reuwas oge nempo eta kajadian. Manehna aya rasa sieun bisi pangagung nagara teh bendung. Ngan teu lila Akirayut sadar, tuluy manehna nangtung bari pok nyarita. Duh, ampun panaluhun Gusti Ano. Tani teh lepat. Kunaon atuh kueh teh acan diasakan tos dituang? Raden Gatot Kaca ngahuleng tarangna kerung. Kumaha? Baruk can diasakan? Lain ngomong atuh kita tadi. Yah, kaulah teh keur mamayu jeung boga panyakit darah tinggi. Jadi teh kaupaya dahareun, sok tuluy we nafsu. Ari purba kisah nu kita tadi ukur balem, nempo nu jadi alona kitu teh, manehna nahan pisirieun. Wah, ya gaya ya wah. Nah, atuh ari si Alo. Kena tuangin teh siga anu nembek mendakan baik. Sabar atuh lo. Antosan hela sina diasakan ku Akirayut. Cing coba Akirayut. Kaula nu ngasakan dana. Akirayut ngadenge caritaan purba kesah kitu teh. Manehna teu bisa nyaram. Sabab kangaranan pangagung nagara mah teu meunang dihulag. Atuh najan bari asa asa oge. Akirayut harita teh ngidinan. Sok padahal dina hatena mah teu merean sabab ngasakan kueh putu teh beunang disebutkeun enteng bangga. Jadi teu bisa diasakan ku saha bae kacuali ku nu geus biasa. Aria purba kesah harita teh nyokot ruas awi citakan kueh putu tuluy diulak-ilik.
6: Wah ya kajaya. Oh, kieunya ari citakan kueh putu teh buleud copong.
7: Cingan, ngacakan diasupan tipung jeung gula beureum. Bus-bus harita ruas awi teh diisian tipung ketan jeung gula beureum. Tah, mun geus kieu, tuluy dianterkeun kana liangnya. Cing cing cing cing mana liangna? Akirayut nurutkeun sakumaha pamenta Arya Purbakesa. Manehna nuduhkeun liang nu aya dina juru blek paranti nyieun kueh putu. Barang dicabut cocok liangna, jius harita teh kaluar kebul cai panas atawa uap. Atuh, oh, harita citakan nunggeus diasian tipung ketan jeung gula beureum teh ku Purbakesah dianteulkeun kana eta liang. Teu ngeunek lila sigana kueh putu teh asak. Atuh tuluy citakan teh diangkat sarta caos harita dicolok. Aria Purbakesah bangun anu bungah, dumeh manehna geus bisa nyieun kueh putu.
6: Tah, sia asyap. Ye, Alo. Cing asaan. Ulah seueur teuing kalapana bilih keur ngieun.
7: Purbakesah bari mikeun kueh putu ka Raden Gatot Kaca. Atuh Raden Gatot Kaca rikat nampanan bari teu tatapa sini deui ngan ambay harita kueh putu teh dihuapkeun bari jeung teu ieuh di kalapaan.
6: Wah, aduh, hanas. Hanas, hanas, hanas. Wah, kawan, hanas.
7: Raden Gatot Kaca cacalangapan bari nahan rasa panas. Atuh Purbakesah teu kuat nahan pisirieun.
6: Wah ya gagaya wah. Nah atuh ari si Ayo. Puguh panas keneh kueh putu teh hayo make dituang. Keun atuh karana tiis heula Raden. Tah engke tos tiis nembe di kalapaan. Wah, teteh Akirayut. Ayeuna kaula geus bisa nyieun kueh putu. Kumaha mun diduitan bae sakalian jeung tanggunganana?
7: Teteh, resep mun nyieun kueh putu teh, komo eta pelebah nyolokna? Akirayut curinghak, barang ngadenge daganganana rek diduitan. Malah rek dibeli jeung tanggunganana sagala. Ceuk pamikirna, geus pasti bakal gede pangajina. Atuh gancang harita Akirayut teh nyarita daria.
6: Anu, nuhun pisan Gusti Alia. Padahal mah abdi Gusti teu aya niat nijang. Da sejak sebatea kueh putu teh hoyong katuang ku pangagung nagara.
7: Harita anu nembalan teh Raden Gatot Kaca.
6: Teu kitu Kirayut. Kaula jeung ieu pun paman moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Andika. Jaman kiwari mah arang langka aya jelema samulih Akirayut. Da kalolobaanna mah ka pangagung nagara teh pada ngajejeleh.
7: tahku sabab eta kaula rek ngaduitan dagangan Aki Rayun malah jeng tanggungan anak pan meureun bisa dimangpaatkeun di mana kaula pangsiun bisa jadi tukang kue putu. Cing sok nyarita hayang diduitan sabaraha. Aki Rayun ditanya kitu teh manehna ngahuleng baku namah ngarasa bingung kudu nyebutkeun harga sabaraha. Ampun panalungun Gusti Anom, abdi moal mane ngahargakeun dani oge disebatkeun abdi mah niatna oge seba ka pangagung teu aya niat piduit tos wios teuing Gusti teu kedah diartosan. Para mitra sadaya, caritaan Aki Rayun sigana ngondang simpati Raden Gatot Kaca Katut Purbakesa. Atuh kontan harita Purbakesa nyarita daria bari ayem.
8: Wahai kadaya wah. Aduh, tetela Aki Rayun ngabogaan sifat hati-hati hormat ka pangagung jeung teu itungan. Tapi pikeun kaula jeung si Alo moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Aki Rayun. Cing Raden, kinten-kinten Aki Rayun teh bade dipasihan artos sabaraha? Mangga eta mah kumaha Raden bae? Mang mah ngiringan. Raden Gatot Kaca kerung maneh nak mikir kira-kira rek mere duit sabaraha ka Aki Rayun. Sigana Raden Gatot Kaca sapamadegan jeung Purbakesa anu ngarasa simpati ka Aki Rayun, dumeh Aki Rayun kasup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung nagara. Atuh pok Raden Gatot Kaca nyarita ditujukeun ka Aki Rayun.
7: Jadi kieu Aki Rayun, ieu mah minangka pangajen ti pangagung nagara, pedah Aki Rayun ka asup jelema hade-hate jeung hormat ka pangagung. Cing, kumaha mun ku kaula diduitan sajuta? Kebeg teh Aki Rayun ngarenyag kaget lain dikieuna. Matana molotot, sungutna calangap dumeh ngadenge Raden Gatot Kaca rek mere duit sajuta.
8: Punten Gusti Anom, dupi sajuta teh sabaraha nya?
7: Sisa jeung nyarita kituna teh bari hitungan ramo.
8: Na teu apal Aki Rayun kana duit sajuta? Yeuh, ari duit sajuta teh mahi keur nyandung tiluaneun.
7: Cing, kaula minta nomor rekening. Engke duit tarik ditransfer. Cek Raden Gatot Kaca bari nyokot pulpen nu dislapkeun dina sela-sela ceuli. Aki Rayun teh ngahuleng tayohna teu ngarti kana naon nu disebutkeun dieu ku Raden Gatot Kaca.
8: Ke, wonten Gusti nu mieu disebutkeun ku Gusti Anom teh naon? Ku kupingan aki mah ragina.
7: Aki Rayun ku teu nyaho teh jeung salah denge nu disebutkeun tadi ku Raden Gatot Kaca teh rekening kadengena ku Aki Rayun mah cenah ragina.
8: Lain ragina Aki Rayun, tapi rekening Aki Rayun boga tabungan teu di bank.
7: Tah, mun boga tabungan di bank geus pasti boga nomor rekening. Aki Rayun unggut-unggutan siga nu nyawe ngarti teu lilapok manehna nyarita.
8: Nuh, ampun panaluhun Gusti Anom, aki mah bujeng-bujeng nabung di bank, gaduh cengcelengan dina bongbok oge sakalina hoyong udud teh sok dicokelan bae.
7: Tah, upami nomor sapatu mah gaduh, mun teu lepat mah nomor 80. Ngadenge guneum catur Aki Rayun jeung Gatot Kaca teu nyambung bae, Purbakesah gancang megat omongan.
8: Wahai kadala, tos Raden, uyah dilami-lami hawa tos ka Aki Rayun. Ayeuna mah pasihan langsung wae artosna, ulah ngalangkungan bang. Da sigana Aki Rayun mah nu ngaranana bang oge teu nyahoeun.
7: Adanya caritaan Paman Purbakesah kitu, Raden Gatot Kaca gancang usiwa kana endong calana bari tuluy ngaluarkeun duit sagepok.
8: Ya kira yu duitna seuk geura mangpaatkeun jang modal usaha.
7: Ulah kagok engke mah dagangna teh make truk. Itu heula duitna bisi duwihan. Song duit sagepok teh dibikeun ka Aki Rayun, ku Aki Rayun ditampanan bari leungeunna ngadegdeg. Maklum saumur hirup Aki Rayun teh karek harita ngalaman nyekel duit anu sakitu lobana. Aki Rayun siga nu nyawe bisa ngitung duit. Datong boro ngitung duit nu sakitu lobana, dalah ngitung pulang oge sakalieun aya nu meuli kue putu sok leuwihan bae. Lumatak saumur-umur dagang nate can pernah untung. Sanggeus dirasa cukup mah harita akhirayud teh tuluy amitan. Nuh Gusti Anom, oge Gusti Arya, hatu lemu-lemu nuhun panantos maparin hadiah anu sakia ageungna. Mugi ulah bosen we pilih isuk pangeto abdi ka dieu deui. Nya maksad teh bilih hoyong ngaraosan tuang nu sanesna. Beres nyarita kitu, cong akhirayud nyembah. Dijawab ku Raden Gatotkaca minangka ngajurung laku. Nyaji ka ditu galumaku. Kade duit 1 juta teh ulah dipake poya-poyanya. Mending oge dipake modal usaha. Ngan ganti usaha teh atuh, ulah kana dagang kue putu bae. Halus nama duit teh mending dibelikeun kana anak meri. Pan lamun boga meri loba mah, unggal poe teh bisa jalan-jalan nuturkeun meri.
9: Si Rayun umut-umutan, satuluy ngakoloyong init ninggalkeun karaton.
7: Para mitra sadaya, saja jalan Aki Rayud gegereng dengan baik ngomong sorangan.
8: Aduh, asya bahagia ya hirup teh. Ukur datang ke karaton, gonjreng weh diberi duit. Mari jeng tekudu capih hula. Mun unggal poe kitihnya. Ay, asya ka ingetan yuh. Karunya ka sobat aing. Manih nage dagang nate, oh pisan kemajuan. Unggal poe teh ngan rugi, bajeng rugi. Dekin lepon ah. Manihna sina datang ka karaton singa aing, pasti bakal diberi duit.
7: Beres ngomong kitu, Aki Rayud tegkan HP, turin lepon ka sobat dalitna.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
11: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
12: Bapak Mbing.
11: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
12: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
11: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
12: 55.
11: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
11: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
11: 10 tahun ya, Pak?
12: Mohon.
11: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
12: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae kitu.
11: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
12: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
11: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
12: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
11: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
12: Di Radio Peace FM Ciamis.
11: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
12: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
11: Mohon.
12: Ayo genep tetes gitu.
11: Oh, genep aja sekali ngalahnya.
12: Mohon.
11: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
12: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
11: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambih sehat rezeki
12: bagi
11: sadayana tambih lancar banyak.
12: Amin.
11: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya.
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: Dua kali ya?
16: Dua tetes.
15: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
16: Dua tetes, iya betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya,
15: punya?
16: Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
15: Tesma Aini.
16: Tesma Aini.
15: Iya.
16: Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM Radio Peace.
18: Radio Peace.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Para mitra sadaya, saja jalan Aki Rayut gegereng dengan baik ngomong sorangan.
20: Aduh, asya bahagia ya hirup teh. Ukur datang ke karaton, gonjreng we dibari duit. Bari jeung teu kudu capek heula. Mun unggal poe kitih nya. Ai, asa kaingetan yeuh. Karunya ka sobat aing. Manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan. Unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi. Lekin lapor ah. Manehna sina datang ka karaton siga aing, pasti bakal dibari duit. Beres ngomong kitu, Aki Rayut deg kana HP. Turin lepon ka sobat dalitna. Teuing saha anu dimaksud sobat dalitna teh, malah omongan manehna dina telepon oge teu dicaturkeun dina ieu dongeng. Para mitra sadaya, sapoe

0: Oge Candi Widian init-initan jauh. Sajroning lajag lejeg teh Raden Gatot Kaca gawena ngan kukulutus bae.
1: Lah, aing mah. Nairaha atuhnya? Aing diidinan kaluar ti karaton. Asa karesel kieu. Tuman sapopoe urilingan nagara ngaroris keamanan. Padahal geus mamayu mah, si buteh prak ngidinan init. Geus aya di luar karaton mah. Mudun aing teh bisa ngusip bogo di walungan.
0: Sigana omongan Raden Gatot Kaca, kakupingen ku ingkang Ibu Arimbi.
2: Deuh, Raden, anak ibu sing sabar kasep. Hidup teh keur mamayu keneh. Mun cara budak di sunatan mah hidup teh keur humapur. Oke oge upami tos jag-jag pisan mah bade ka mana oge seug-seug bae.
0: Gatot Kaca muruk ka ingkang ibu tuluy cong nyembah.
1: Nyangakeun sembah pangabaktos kanjeng ibu. Mohon atuh, pami ibu ngawagel mah putra moal bade kaluar ti karaton. Mung eta we putra teh hoyong tuangeun nu tiis-tiis. Upami aya mah hoyong rujak tawulu bieti.
0: Mas Ratu Arimbi ngadangu cariosan ingkang putra teh anjeunna ngahuleng teu lami pok sasauran.
2: Deuh, Raden. Nah, atuh tara-tara tisasari ngangohoyong rujak taulu bieti sagala. Deuh, atuh engke upami bieti aya ka dieu mah urang calukan.
0: Keur jongjon gunem catur kitu. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge ku Raden Gatot Kaca aya nu nabeuhan kohkol. Raden Gatot Kaca curinghat celina rancung ngadedengekeun sora kohkol teh.
1: Nasahanya nunakulan kohkol tengah poe kieu ngagareuahkeun bebatur.
2: Deuh, nya geuning Raden, aya nu nabeuhan kohkol wayah kieu. Palang siang aya bancang pakeuwuh. Cing atuh cobi sauran paman hideup.
0: Raden Gatot Kaca satuluyna nyauran ingkang paman.
1: Paman, Paman Purbagesa, Paman. Mana jeung matinya?
0: Tekung silila kurunyung harita Purbakesah datang.
1: Wahai kadalah wah, alo. Aya naon? Mang teh keur ngeunah-ngeunah nunutan kalah kagaduahkeun. Aya naon Raden? Cobi dangukeun ku paman. Tengah dinten kieu aya nu nabeuhan kohkol. Moal kitu aya bancang pakeuwuh, mau ngamuk gajah depa.
3: Janis gajah depa tu Raden, tapi gajah meta meureun.
0: Nyimas Ratu Arimbi ngadangu cariosan Raden Gatot Kaca kitu anjeunna gumujeng.
2: Duh, nya Raden, sanes gajah depa tapi gajah meta. Cing ayi Purbakesah tingali heula ka ditu. Bisinya aya bancang pakeuwuh mau ngamuk gajah depa.
0: Ya Raden Gatot Kaca ngaliak ka ingkang ibu.
1: Tuh, pan ibu oge lepat. Nembe teh nyarios gajah depa.
0: Hayu paman, urang tingali kaluar. Purbakesah nya tujuan kana pangajak Raden Gatot Kaca.
3: Nya geuning lo, tengah poe kieu aya nu nabeuhan kohkol. Mangga acuk diestokeun pisan ayeuna keneh bade ditingali saha nu nabeuhan kohkol teh. Bilihnya we aya bancang pakeuwuh mau ngamuk gajah depa.
0: Hoyong Purbakesah ini ti karaton dituturkeun ku Raden Gatot Kaca muru kaluarin karaton. Dua anak harita ngajanteng di pakarangan karaton bari nyidik-nyidik sorah kohkol anu teu eureun-eureun.
3: Bekilila sorah kohkol teh beki jelas kadengena
0: Raden Gatot Kaca jeung Purbakesa silih reret. Rentang-rentang ti kajauhan harita teh aya saurang lalaki keur nyunyurung gorobag bari nakolan kohkol nu digantungkeun dina gorobagna. Plong atuh Raden Gatot Kaca jeung Purbakesa hatena ngemplong barang nyaho sora kohkol teh lain tangara ayana bancang pakeuwuh.
3: Beki lila anu nyurung gorobag teh beki deket sarta beki jelas katempona. Wahai kajaya, ai, geuning waku. Nanti irahnya manihna pangsiun jeung

0: Dipacabakan Kekekeke Gorobak naonnya Purba kesah harita nyoba-nyoba ngabade Kira-kira waku teh dagang naon Cingro Kira-kira naon tahu si gorobak na teh Raden Gatot Kaca matana mencrong seket kana gorobak Nu harita beki ngadeketan Memang tetempuan Raden Gatot Kaca teh leuwih awas Dibanding jeung Purba kesah Atuh antukna Raden Gatot Kaca nyaho yen eusi gorobak teh nyaeta kiripik.
1: Oi, geuning wakuwu teh dagang kiripik? Ke, kiripik naonnya?
0: Ari wakuwu, harita geus anyog ka pakarangan karaton. Rek manehna teh eureun, liek ka Raden Gatot Kaca jeung Purba Kesa.
1: Sampurasun, nun Gusti Anom, sareng Gusti Arya. Nyanggakeun sembah rupa-rupa pangabutuh nun.
0: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari nyembah. Sigana manehna ngomong kitu teh dipapatahan ku Aki Rayud basa ditelepon. Yen lamun panggih jeung pangagung nagara Amarta kudu ngomong kitu ngarah dibere duit. Ari Raden Gatot Kaca katut Purba Kesah harita silih reret teu ngarti ku omongan wakuwu sarupa kitu. Atuh pok ditembalan ku Raden Gatot Kaca.
1: Oi, geuning wakuwu, aya naon wa? Make nyebutkeun rupa-rupa pangabutuh sagala.
0: Tuluy Purba Kesah maya.
1: Nya wakuwu, jeung naon maksudna los-los datang ka karaton sagala? Rek dagang mah atuh di ditu we di lembur. Ulah di karaton bisi diusir ku satpam.
0: Wakuwu ngahuleng tuluy nyarita jero hate.
1: Ai, nyana Raden Gatot Kaca jeung Purba Kesah jadi kitu nya. Pancek Aki Rayud oge cenah lamun ngomong kitu teh engkena sok dibere duit.
0: Rasa di api lain ke wakuwu kerung telilapok deui nyarita.
1: Nun Gusti, mugi agung cukup lumur jembar hampura nu ditedak. Abi dongkap ka dieu teh sejak seba ka salira Gusti duaan. Mamanawian katampi, ieu kiripik gadung damelan abdi hoyong ka tuang ku pangagung nagara. Saur Aki Rayud mah upami masihan tuangan ka pangagung nagara teh cenah sok dipasihan arto sajuta. Lantas eta teh
0: ngadenge wakuwu ngomong kitu Raden Gatot Kaca jeung Purba Kesah silih reret. Maranehna kaget ngadenge wakuwu nyarita sarupa kitu.
1: Wah aya kajaya. Cek saha dibere duit sajuta wakuwu? Sok nyanya hoa nyanya nikah mah. Yeuh dengekeun. Aki Rayud teh lain dibere duit, tapi tanggungan jeung eusina nyaeta kue putu dibeuli sajuta.
0: Ceuk Purba Kesah nerangkeun ngeunaan Aki Rayud, atuh wakuwu gancang nembal.
1: Tah, maksud abi oge kitu Gusti. Ieu gorobag teh hoyong dipeser si Aki Rayud. Mung upami tiasa mah 2 juta. Bae mah gorobag benten sareng tanggungan.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Raden Gatot Kaca kerung. Cek dina pikirna wakuwu geus cucungah ka pangagung nagara, make nanawarkeun gorobag sagala. Atuh pok Raden Gatot Kaca ngomong teugeuh.
1: Eh, kuwu. Yeuh, dengekeun ku Andika. Kaula bere duit gedena sajuta ka Aki Rayud teh, lain haja-haja meuli tanggungan kue putu. Tapi eta mah minangka pangajen ti kaula kana hayat nu geus nyieun kahadean.
0: Satuluyna wakuwu gancang nembalan.
1: Tah, muhun maksud abdi oge kitu Gusti. Abdi teh seja seba ka pangagung. Ieu kiripik damelan abdi teh hoyong katuang ku salira duaan. Mung saur Aki Rayud mah upami nyarios kitu teh bakal dipasihan artos cenah. Tah, abdi oge hoyong kitu. Ulah sajuta teuing atuh Gusti. Upami tiasa mah 2 juta.
0: Beungeut Raden Gatot Kaca reup geuneuk rai pias ngadenge caritaan wakuwu sarupa kitu. Atuh gantawang teh harita nyarekan bari sukuna teh tenjerak.
1: Geus gandeng ku. Pokona kaula moal rek barang bere duit sagala.
2: Halik. Ini caritu.
1: Munah bae duit.
0: Pon kitu deui Arya Purba Kesah harita teh milu nyarekan.
1: Wahaya gajaya kuwu
2: mangga istong loba omong hayap ini tadi tu
1: Ada wahayang diseret ku Satpam. Satpam, usir ya tukang kiripik keuyahan deh. Cucungah pisan jelema deh. Rengse nyarita gitu. Telila dua urang Satpam nyamperkeun. Nusa urang mawa pentungan, jeung nusa urang di mawa sisiuk plastik dieusian cai. Siga nama jangga banjur wakuwu supaya ini tiada tempat. Atuh nempok itu wakuwu jadi soak. Teu anta parah deui ngan drengdeng bae manehna teh lumpat bari nyunyurung goroba.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh tipalih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu terus berobat terus beres tos itu
4: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
5: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
4: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
5: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
5: Amin ya Rabbal alamin.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: 0813 8000 6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, amin.
9: Gitu. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis
7: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang tidak bersertifikat.
2: Berinisial AC, 47 tahun.

0: Jabarnawa edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabarnawa selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
1: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas dishub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
2: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Baik. Tidak ada unsur tanda kutip ya. Setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
0: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
3: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
4: Penyusulan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuman tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan orang-orang sepanjang. Kan kalau ini ditutup kan ada pelangkep. Ini tanah milik. Ini bersertifikat. Dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah berhimpun, kita harus izin tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat. Sedangkan di sini akses jalan umum ke sana lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
3: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
0: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
5: Dari 4 orang pengunjung yang terjaring, 2 orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan 2 orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
6: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
7: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
8: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
7: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, Aceh dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
0: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
9: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Gragi atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
10: Itu kita rubah. Jadi, cuman fase fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau, berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi semuanya pada antrian.
9: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, aturan APIL akan kembali disesuaikan.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun. Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
13: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis teh?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bapak Haji Ramil seheboh haja mi banda hiji gambaran
1: Soloyo
2: pagelaran seni wayang mutiara ku kita eleng

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsih.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT

0: acan.
1: Kumaha karaosna Bu? Selami pengobatan.
0: Asa teu aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mun ayeuna tos seep sabaraha botol Bu?
0: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
0: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
0: Sok nguping dino radio, sok nguping kendongeng.
1: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah, gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
4: Oh jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga botol,
4: ya.
5: Iya
4: ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya
5: iya
4: gitu, ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Tur gentrah ingkang mangun sinarita.
1: Inggih.
2: Gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Tawon tening pagaran Jawi Karaton Nagara Jamul Dwipa.
1: Leres, Kang.
0: Bebisik Prabu Kanaka murka. Remagan klian patih kanaka sekti.

0: Iya Patih lan Senopati.
1: Tewantun batuk-batuk acan sate acana nalendra ngandika.
2: Laras
1: ingin. Watek wantos. Narapati Nagi Raja Nagara Jamul Dwi Payo Prabu Kana Kamurka. Pengawakan jangkung badak simar dada. Bewas jemros nutaya hingga napas monlir bang barongan. Mata nyorot lir surya kemar. Upamangandika sentak sengor nutaya hingga na. Lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikane pun. Narapati Nagi Raja Nagara Jamul Dwi Payo Prabu Kana Kamurga.
0: Hadanging Sun Pati.
1: Oge Senopati anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kukula. Coba menta diukna kahareup kula sanget sono nu taya papadana. Kakarep diukna pati lan Senopati.
3: Tepi noda mah Gusti. Abi Gusti nampi dateng pembagi salira. Kalayan nyuwun katampi sma pangabekti ka hunyupan jenengan Sri Paduka. Pupu dening ati semaheun abdi abdi sapangeusi nagri. Hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu.
1: Iya, ujas teteh sampean aku terima kipati.
3: Timalan. Kalihna teh eta.
0: Naon?
3: Naon cenah? Tina naon rupiha kalepatan muga ageung sewu cukup lumur. Jembar hapunten anu katedah Gusti Prabu.
0: Saling malum.
3: Nuhun ngeran. Ping tiga na. Aya pikir saeunaon purwa salila kersa nimalan. Bujeng hingga kapunut barganing tanaga. Emutan. Nalah dugi kapati mangga nyangakeun demi kepentingan salila khususna. Umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu.
1: Tunggu.
3: Mangga. Diestokeun Gusti Prabu.
0: Kahareup diukna Senopati.
3: Ai Ki Adi.
2: Kapayun kula.
3: Punten kapengkeran, kapayun calikna Ki Adi.
4: Dah, kapayun kula.
0: Eta. Atuh nyuk sumangat jisi mabdi pun Senopati nampi dateng pembagi salira.
1: Kalayan yang akan semerah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu.
0: Iya, pujas tuti sampean aku terima Senopati. Nuhun Gusti. Muni ngarenyag.
4: Dah ngarenyag Gusti.
1: Hatu kalina tieta pok pilih kirang tata kirang titit duduga priyoga. Colokok sareng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira.
0: Muga salira kersa ngamaklum Gusti. Saling malum.
1: Nuhun dunungan.
2: Dah.
1: Atuh salajengna ieu teh aya pikir saeun naon. Meni asyara rewas diangkir sanes dina wanci na diondang sanes dina mangsa na manga ayah pikir saeunaun ulah ayah adu didingding kelir genang siloka gerah pedar secara basna nyayogikin tanaga sarang emutan jisim abdi demi kepentingan negara umumna khususna demi kepentingan saliraku anjin Gusti Prabu.
0: Saperkara kaula pribadi
3: leres
0: ngaturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna.
3: Nah make jeung sasauran kitu diangkir ku narepati diondang ku raja dicalukan ku ratu. Salah kaulah salahku bawahan. Moal pada ngijing sila bengkok senembah Gusti Prabu.
1: Nah, moal bahakan hati ni malan salira ngeran.
2: Ada.
1: Manga, bade siang nak manga, bade wengi nak manga, nala bade subuh nak manga teh teuing.
2: Eta.
1: Manga tan sah di ajeng-ajeng nyayogi kentanaga sareng emutan di sim abdi Gusti.
2: Dah, laras lah.
0: Nya eta kaula teh ngarasa sono anu sagede-gede na. Khusus ka anjeun Kipati jeung Senapati. Kulawas urang tarapa tepung lawung paprok jonghok ngariung tiluan seperti kieu.
3: Sami Gusti sami disim abdi ge sono sami sami. Sami sami sono abdi oge.
1: Meni asa ngagebrai alam dunya.
2: Ada.
1: Meni asa genah teh kana hate.
2: Caraangnya.
1: Tadi nama diangkir ku raja teh meni asyara rewas bilih raja benu
2: paras
1: datong boro-boro raja benu nalah raja katingal halisna kerung oge geus gegebegan gening sono meni genah teh kana hate dipikasono ku raja
2: ari genah
1: peperiheun mah aing diimah ku pamajikan tara dipikasono
2: apiraku
1: padahal kurang kumaha beungeut aing sakieu gantengna. Sami Gusti jisim abdi oge ono ida ican Gusti
0: naon ono ida ican teh sono kacida pisan nuhun Senapati laras laras laras bagja bagja bagja satuluyna kaula salaku raja dia nagara Narpati dia nagri
2: laras.
0: Dina dinten ayeuna kaula bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senapati.
3: Maksadna?
1: Maksadna
0: rek mere layang pangajen dina poe ieu anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senapati.
2: Waduh. Beres kulan.
3: Jadi,
1: Kang
3: geus nampi di penghargaan poe ieu urang nya.
1: Ya. Ya maraja meni minang teh mere piagam penghargaan.
2: Ya kulan.
1: Ya. Padahal cikeneh mere THR. Ayeuna rek mere deui penghargaan.
2: Ya aduh.
1: Ke ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti Prabu?
2: Taroskeun.
3: Tina perkawis naon ieu teh penghargaan teh?
0: Nyata dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh olah nagara ngurus hamba-hamba rakyat.
2: Ya.
0: Estuning anjen tengijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjen dipake demi kepentingan nagara jeung bangsa dugi ka ieu nagara jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit ieu teh hasi gawe anjen Kipati jeung Senapati.
3: Waduh
2: dah.
3: Janten ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener, aduh Gusti. Sewu tong janten bendu salaksa pun dados duka.
2: Tah, naon teh kula?
3: Sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasayan salira anu sakitu luhurna. Nanging bawiraos kaula. Ngabdina kaula ka nagri. Sebaragana kaula ka nagara teh anu dipalar sanes hadiah anu dipalar sanes pamuji anu diharap sanes penghargaan nanging ngabdina kaula ka nagri sebaragana kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyata nuju nagara anu subur makmur gemah ripah loh cinawi aman santosa kerta sareng laharja. Nagara madani mardutilah kahontal kurang sadayana punten Gusti isin isin isin isin
2: isin
3: margi kaula dina mangsa di istrenan jadi patih di nagara kaula disumpah nyaeta bade bakti diri ke nagri sebaraga ke nagara syariatna hakikatna kanu kawasa janten ngabdina kaula ke nagri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku apalatur nagara.
2: Dah. Iya.
3: Tekedah, tekedah isin Gusti isin.
1: Minimal apa gedang gitu eta Kakang Patih sasyauran.
2: Laras.
1: Nya. Yang heumpeung-heumpeung oge meni sasyauran merele malapah gedang. Da memang kitu kanyataanana Gusti.
2: Tah kumaha.
1: Da sok upami salira bade masrahkeun penghargaan ngeunaan pengabdian ka nagara teh ieu teh anu kenging teh sanes Kakang Patih oge kaula wungkul. Nah saha sadaya na diawit salira salaku pupucuk pamimpin luhurna handapna dugi ka rakyat sadayana kedah kenging penghargaan
2: dah
1: sabab margi naon pamohalan tiasa ngawujud ieu nagara anu maju upami teu aya gawe bareng antawis rakyat sareng pamimpin pamimpin jeung rakyatna
5: eta kulan
1: da ieu teh hasil gawe anu rancage paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebatna sagege sapihanean lamun cai

0: agama. Loh? Langkung isin pamimpin upami ditingali tina kacamata agama.
1: Loh, bagi jima mau agama lah.
2: Belum, belum, belum.
0: Ulan?
1: Bagi jima mau agama.
0: Eh, yang mapati itu belon.
2: Ada?
1: Naon si jemput belon ke kaula? Ha? Naon maksudnya jemput belon ke kaula? Digoreng-goreng di kaula tepati. Jabatan selalu huru kaula.
2: Laras.
1: Harapan raja anjing nyebut belon naon maksudnya?
2: Nyerang-nyerang.
1: Ya. Hayang kapuji ku raja. Nyebut belon ke kaula. Kelak gusti.
3: Pek pek pek tidak naon.

0: Angel. Tenang.
1: Gitu. Tenang, tenang. Wallace, Wallace, aduh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
3: Puluh.
4: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit gitu.
3: Mohon mohon ayah ibu nak ya.
4: Ayah.
3: Cobi cingar yo sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam ibu saha itu namina bu.
5: Iros.
3: Ibu Iros ibu tidak mengenal kawit nak bu.
5: Ada mana itu ur nak darah tinggi.
3: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kuma karaos nak bu.
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak biasa harampang gitu nanti ada kan. Normal.
3: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
5: Saya baru 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
3: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
5: Yeah.
3: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nah. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
4: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
3: Nah, Bapak, Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
4: Periode.
3: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satunas abdi, cobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kosrekan wae.
8: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
7: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ceu.

0: cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heranya? Ah, iya cu, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cu.
0: Tetes mata, tes ma. Ah ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
1: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaiannya cu?
0: Gampil pisan cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cu.
1: Oh gitu, aman ya teh cu.
0: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cu. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Ayu.
4: Hayang kapuji ku raja. Jebut beloon ka kaula. Kela Gusti. Pek pek pek tina naon tina naon. Resep aing mah perlu debat teh.
5: Beres.
4: Naon maksudna jebut beloon ka kaula? Ha?
6: Alasanana.
4: Kulupuku alasanana. Beloon teh sarua jeung bodoh.
6: Ngeledek eta.
4: Ngeledek anjeun. Naon maksudna nyebut beloon ka kaula?
7: Ulawak ka molotot atuh.
5: Tenang.
7: Tenang ge, tenang. Wales ye wales atuh.
6: Kawas lain jeung solmet.
7: Santai ulawak ka molotot. Calm down, calm down.
6: Lilek, lilek.
4: Naon maksudna nyebut beloon?
7: Dangukeun ka Kang Pati.
4: Naon?
7: Cacak-cacak di dunia ieu manusia diwajibkeun beragama.
5: Diwajibkeun tah?
7: Cacak-cacak di dunia ieu manusia dikudukeun beragama.
5: Dikudukeun.
7: Masih keneh loba jelema anu luar tina aturan agama.
5: Laras.
7: Masih keneh loba jelema anu jararahat. Masih keneh loba jelema anu telenges cacak aya agama. Komo lamun teu aya?
5: Cing.
7: Bisa kumaheun ancurna ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama. Ceuk bahasa kirata agama ageman hirupna manusia, agama lesna manusia. Cacak aya agama loba keneh jablay.
6: Edas. Jablay leng.
7: Cacak aya agama loba keneh dongdot.
5: Adoy.
7: Jigana lamun eueuh agama di dunya ieu, jigana kabeh awewe jadi dongdot.
5: Amit amit ah.
6: Amit amit kulan ah.
4: Ge. Jiji kana dongdot teh. Jiji kana jablay. Kalah punten punten Gusti. Paek tuluykeun resep aing.
5: Tanya ramung.
4: Cing apa kana konteks pertanyaan anjeun?
5: Nya.
4: Punten Gusti. Paek. Cing apa kana konteks pertanyaan anu ditanyakeun ku kaula teh lain teu meunang beragama kade da kaula ge beragama ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana ta eta
5: pamimpin tah
6: sobi kulas
4: jijik teu meunang beragama jijik kana dongdot ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana eta
5: eta tah
4: melekarep ngomong teh palabah mana tah palabah mana
5: palabah mana tah
4: jawab jawab
5: sok kadinya tanggung jawab
4: jawab
7: ngomong-ngomong agama harapun raja yang kepuji yang ingin nyawa sama
6: ya.
4: Hayo jawab jawab
5: jawab atuh
4: kalau kasih cing
6: ya.
4: Hayo jawab jawab
6: sok-sok
4: dinyawa kaharap yukna kaharap yukna kaharap yukna kaharap yukna kaharap yukna kaharep diukna, kaharep diukna. Kalau kacicing, hayo kaharep diukna, kaharep haling atuh siana. Eh, mangga, mangga, mangga, mangga.
8: Kumaha aing rek kaharep da kahalangan? Oh, da leungeun dalang teh tujuh.
4: Jawab. Salah saeutik dina masalah agama cilaka.
6: Ya.
4: Jawab. Hayo.
8: Boleh. Siapa takut?
6: Ade.
4: Tanggung jawab.
8: Moal pati-pati jisim abdi ngaluarkeun hiji pasoalan tanpa didadasaran ku argumentasi anu kuat.
5: Eta atuh kula.
8: Wani ngomong, wani tanggung jawab.
5: Beres lah.
4: Bener.
8: Laras
4: jawab.
8: Mangga. Punten kapengkeran.
4: Baik.
8: Atur nuhun.
5: Aduh, tenang.
8: Cinten teu ge jabatanana saluhureun aing.
5: Nya atuh. Heuh.
4: Nepi ka teneng kieu yeuh Senopati.
8: Hah?
4: Nepi ka teneng.
8: Wani karena bener, sieun karena salah.
6: Alah eta kulan.
8: Kumaha name teh pertarosan teh Gusti?
7: Leunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama cek anjeun leuwih era. Palebah mana erana?
8: Sae mangga mangga.
4: Palebah mana cing jawab?
5: Sok kana jawab.
8: Nanging sate acana jisim abdi ngajawab pertarosan ti salira.
5: Laras.
8: Urang ngadamel heula MOU.
5: Aduh.
7: Naon MOU teh?
4: Naon MOU teh?
8: MOU teh memorandum of understanding. Atanapi cek bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan.
5: Laras.
8: Cek bahasa Sunda urang papaitan.
7: Papaitan kumaha?
8: Margi anu ditaroskeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama.
5: Eta.
8: Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku raja.
5: Leres.
8: Cinekna salira salaku pamimpin. Ieu mah bilih, bilih katerangan hukum agama ieu, bilih nyinggung ka salira, nah bade bendu atanapi moal.
5: Walah beres teh eta kulan ditaroskeun teh.
8: Bilih, bilih kadupaku ya hukum agama. Nah salira bade bendu atuh tapi moal.
7: Kumangke.
8: Kumaha ayeuna? Sanes kumaha engke tapi engke kumaha?
5: Haha eta.
4: Ala deg-deg atuh.
8: Lain deg-deg-deg-deg da agama ge nyarek.
5: Nyarek agama.
8: Leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipaseaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna sili tonyok.
5: Tuh, eta
8: bade bendu atuh tapi moal.
7: Moal kaula moal amek.
4: Moal bendu.
7: Moal sakali deui.
4: Moal bendu.
7: Moal cak.
5: Aduh, beres lah cak.
4: Kojeung cak sagala rupa.
8: Tang pati bilih kasinggung bade bendu.
4: Moal.
8: Deal,
4: deal.
8: Jadi.
4: Cius. Cius lah cius.
5: Moal beres lah.
7: Palabah mana erana?
8: Sae mangga. Masih keneh emut salira.
7: Naon?
8: Dina mangsa salira diistrenan jadi raja di nagara. Da jisim abdi mah masih keneh inget. Dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati atau kakang pati ge tangtos, masih keneh emut dina mangsa urang dilantik jadi aparatur nagara di nagara. Apan urang teh disumpah? Maka jeung diungkulan ku kitab sagala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah.
4: Lah, maka jeung mamawa Allah deui.
8: Naon?
4: Maka jeung mamawa Allah.
8: Nah, naon kitu?
4: Jiga agama Islam maneh.
8: Eh. Kumaha dalang belegung? Dalang Islam aing Islam meureunan. Dalangna Kristen aing haleluya.
7: Cicing atuh cicing. Demi Allah
8: abdi bade bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara syariat hakikatna ka anjeun ya Allah. Satiap demi Allah tingawitan tekad,
5: tekad
8: ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji. Leres
7: bener.
8: Tah jisim abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna?
5: Cing, kumaha tah?
7: Nya dosa,
4: dosa.
7: Doraka,
4: doraka.
7: Bener tah kantun ngemot teh urang ayeuna salah ku pamimpin. Naha tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararukti.
5: Tah eta ulah. Teu aya buktosna geuningan.
7: Margi teh sakedik dina jaman kiwari. Jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng.
5: Laras.
7: Neangan kasempatan tina kasempitan mukmak makmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat.
5: Alah.
7: Teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat.
5: Deukeut ten.
7: Dina mangsa kampanye mah pan urang teh ngadak-ngadak bageur ka rakyat.
5: Bageur.
7: Mere kaos ongko.
5: Nya.
7: Leuhung lamun alus mah da henteu. Tilu poe geus belel.
6: Kaos murah meureun.
7: Jalan butut di omean bari can ka ituna can geus oge. Apan susumar di dinya janji muruluk.
5: Kumaha
7: janjina? Aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Punten, kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat.
5: Poho ka rakyat manyakulan ha.
7: Geus ngajedog mah jadi pamimpin ngadak-ngadak culang cileung neangan palingeun.
5: Neangan proyek.
7: Ngadak-ngadak paranyang kokod.
6: Lolobana kitu teteh.
7: Kitu. Tuh bener cenah. Dan ceuk abdi teh mah ceuk rakyat ieu mah.
5: Ya, ceuk masyarakat.
7: Kitu Gusti.
6: Dah.
4: Hei. Naon?
6: Naon tah?
4: Hareup teuing ngomong tanya teh.
6: Ya.
4: Hareupeun saha nya ngomong?
7: Payuneun raja.
4: Naha tetarik teh anjeun ngomong teh poka teh anjeun.
5: Puas. Wani.
7: Apantos papaitan tadi.
4: Oh, da batur mah eueuh nu wani sia ngomong kieu.
5: Aya.
7: Oh, jadi batur eueuh nu wani ngomong kieu.
4: Eueuh.
7: Tah, meungpeung aya nu wani, cicing.
5: Ha, cicing jepeun wani teh.
4: Teu sieun ditewak maneh.
7: Ha?
4: Teu sieun ditewak.
7: Mempeng linek pek tewak ayu.
5: Anak linek siapa tu?
7: Dah kuring salah ngomong kieu. Dah kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik.
6: Oh, ya tak.
7: Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita, jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum, sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa.
6: Dah, eta beda nu gaul jeung rakyat mah apa?
4: Walah luar biasa.
7: Asinggung salira Gusti.
5: Cing.
7: Seutik.
5: Semenel cenah.
6: Aya kagores seutik cenah tong.
7: Untung geus papaitan lamun can papaitan dipecat geuna ya.
5: Pasti atuh.
7: Tah kitu Gusti. Urang wangsul keneh kana kenyataan sanjana. Kitu dan nu bukti mah kitu teteh.
6: Laras kula.
4: Dah, yo siap.
5: Puas.
4: Dipecat sia.
5: Puas dipocot.
4: Dipocot sia. Da eta tarik teh ngomongna.
6: Raja
4: Senopati dipecat sia.
5: Raja ngamak tas.
4: Bagja aing boga Senopati meuleuh kieu suandreng dipecat.
7: Bagja aing boga Senopati meuleuh kieu bulan hareup ditaekeun gaji wae.
5: Waduh.
6: Kenyataan mudah-mudahan.
7: Salian tinaek gaji wayahna anyeun. Ayeuna rek dibere deui jabatan ku kaula. Salian ti Senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula.
5: Waduh.
7: Wayahna di nagara anjeun kudu jadi ustad.
5: Waduh.
4: Aduh.
6: Aduh.
5: Halo, naon ieu?
7: Eta keke seuri atawa jeung seurikeun.
4: Jelas kaula mah jeung seurikeun.
7: Tah, kepunten Gusti.
4: Pek.
5: Aroskeun.
6: Debat dewa ieu.
7: Jadi salira teh nembe teh jeung seurikeun.
4: Bener.
7: Tah, upami jeung seurikeun panginten aya unsur ngaledek ieu.
5: Pasti.
7: Naon sababna jeung seurikeun?
6: Jeung seurikeun ngaledek kitu
4: da. Turun darajat bleugung.
6: Tah.
7: Turun darajat kumaha?
4: Tina Senopati jadi ustad.
7: Oh. Saur Akang mah tina Senopati jadi ustad teh turun darajat.
4: Nya.
5: Kanjeng.
8: Ke. Dupi ka Kang Patih uninya ai hartina ustad naon?
5: Naon tari ustad?
4: Ya jaho. Buat dijen Patih lamun kaula teu apal ustad-ustad acan. Sumuhun ari ustad naon? Cik. Ustad. Sumuhun.
5: Naon teh?
4: Heh ustad.
8: Nya hartina naon?
4: Wah ustad.
5: Eta.
8: Hartina ustad teh naon? Ustad teh tukang ojek lin.
5: Hey.
8: Tukang ojek masanes ustad Usman.
5: Tah eta.
8: Ya, ari ustad teh hartina beh dieuna hartina teh guru.
5: Guru.
8: Dupi ka Kang Patih tiasa nulis syariat teh saha?
4: Ti guru.
8: Tukening.
5: Tukening.
8: Tiasa maca
4: ti guru.
8: Tukening.
5: Tukening.
8: Tiasa ngetang
4: ti guru.
8: Tukening.
5: Tukening.
8: Moal ayah dulu disebut presiden,
5: moal,
8: menteri,
5: moal,
8: gubernur,
5: moal,
8: bupati,
5: moal,
8: wali kota,
5: moal,
8: camat,
5: moal,
8: lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh.
5: Beres atuh.
8: Ieu mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan. Gaji dewan nepi ka beuli naon ka beuli naon. Aya guru motor ge ngiridit. Sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana, dina dunia pendidikan aya guru nu matak sejahterakeun guru.
5: Eta pentingkeun.
8: Waduh, lain waduh mikir.
5: Mikir kana.
4: Tibaliknya,
8: balikeun ku urang ayeuna. Luar biasa guru teh jasana. Mencitak
4: jalma anu berkualitas anu berpotensi.
5: Laras.
9: Geus. Ngabahasna eta kudu ngaliwatan sidang paripurna. Cing inget ieu nagara-nagara demokrasi anu ngajen pendapat jalman ulian. Cek anyeun eta pendapat bener cantang tu cek ulian.
4: Jadi
9: kaula aya kepentingan leuwih pribadi.
4: Oh saya mangga-mangga.
9: Patih
4: kaula
9: karep saya mangga.
5: Kapayu dikulan.
4: Waduh, luar biasa kiadi. Batok bulu si madu luar biasa wawasan nepi ka cerdas kitu.
8: Lan
4: wawasan nepi ka cerdas kitu.
8: Ngumatak gaul atuh coy.
5: Gaul atuh.
8: Amang atuh ayeuna mah ka kampung pamimpin teh ulah ngajadeu gua di kota. Hayu tempo butuhna ka kampung urang ngahereengeh. Hayu geus jadi minum ulin ka luar negeri.
6: Pohong ya, kalau berserangan
4: luar biasa. Guguru tisaha tidak bisa ngomong gitu.
8: Eh?
4: Guguru tisaha bisa ngomong gitu.
8: Ti Bapak Haji Ramin.
5: Ya.
4: Luar biasa. Hebat hebat. Non.
6: Ti Bapak Anton ongkoh teteh.
4: Luar biasa. Wawasanana.
8: Numatak lalajo berita teh berita berita teh lalajuanan. Baca koran teh lain didiukan.
6: Ya.
8: Nya ieu mah rajin maca koran anu diperkosana we wungkul. Kitu. Janten salira aya kaperyogian anu langkung penting.
4: Bener. Perkawis naon Gusti Prabu?
9: Kaula rek nanya raga ka tineng anjeun ngeunaan ieu nagara jamul duwe Pak Pati.
4: Perkawis naon?
9: Maren kabeh geus apal. Yen ieu nagara jamul duwe pateh hiji nagara adikuasa.
8: Nagara berat beunghar ceuk paribasana buru di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah. Buncir leuit loba duit.
4: Leres leres leres.
8: Loba raja-raja di satatar media desa. Anu tabe, anu hormat ka nagara urang, yeuh.
4: Leres, leres.
9: Tong boroh raja-raja di satatar media desa.
8: Dewa oge loba anu hormat kana kapamimpinan kula salaku raja di nagara Jamul Dwipa. Deungeun-deungeun mikadeudeuh kolot ngesto budak era, sabab ieu nagara teh jadi nagara adikuasa, yeuh.
4: Leres, leres. kaula rek nanya raga katineng anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngahina ka nagara urang atawa aya hiji raja anu ngesuani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek

0: anjing lamun ayah hiji negara anu wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung komara ieu negara jamu duit papati. Gusti Prabu, saha-saha anu wani-wani ngahina ka negara urang negara jamu duit pa. Aula patih kana kasekti. Toh patih jiwa raga. Heh nyawa anu dipalar kaslametan jeung kamardikaan bangsa. Ancur rebur papan kari tulis dahya ngalangan negara kaula. Demi negara, demi ajen idrajen ieu negara. Senapati
1: sami Gusti di sini mabdi oge.
2: Sami atuh.
1: Saha jaminan wani-wani ngahina ka negara urang tah bikin ka kaula. Kaji si mabdi ieu. Ulah disebutkeun abdi jeger kubang jati ieu.
2: Aduh.
1: Dibabat ku si mabdi. Edan-edanan abdi kadang-kadang edannyaan ieu. Saha jaminan geus wani-wani? Saha rajana anu geus wani-wani ngahina ka negara kaula Gusti Prabu?
2: Sampelak.
0: Aya hiji raja anu wani-wani ngahina kana ka kaula. Raja mana? Nya eta anu wani-wani ngahina kaula nyata Raja Amarta.
1: Raja Amarta. Atuh Raja Amarta mah nagara tatangga sabula.
0: Bener.
1: Nah, Gusti.
0: Maneh apa Raja Amarta?
1: Nya terang atuh di simabdi mah.
0: Saha?
1: Raja Amarta teh nya eta upami telepat mah namina Prabu Yudhistira.
0: Prabu Yudhistira. Bener.
1: Ari Yudhistira teh disebutna teh Pandawa. Ari Pandawa teh anak lima lalaki wungkul disebutna Panawa. Lamun anak lima lalaki wungkul disebutna Pandawi. Lamun anak banci Panakol.
0: Saha wae Panawa teh?
1: Tah hiji jadi raja di negara Amarta kakasih Yudhistira.
0: Kadua,
1: kadua janggung gede ngarana Arya Bima atawi Arya Bratasena.
0: Katilu,
1: tah upami nu katilu mah pangkasepna model abdi. Namina Arjuna.
0: Anu kaopat,
1: tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar.
0: Saha?
1: Upami telepat mah Upin jeung Ipin.
0: Kepret cowoing Panawa nu Kemar malin Upin jeung Ipin.
1: Saha
0: Nakula jeung Sadewa?
1: Tah eta Dracula sareng Sadesa.
0: Ye, Nakula jeung Sadewa.
1: Kitu. Janten ieu teh nu ngahina teh nagara Amarta.
0: Bener. Ngahina naon Gusti?
3: Meureun apal Amarta. Urang nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual keagamaan salila sabulan. Nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual puasa sabulan, manehna sok ngayakeun hajat. Disebut hajat surya atau hajat samrat.
1: Hajat samrat.
0: Bener.
3: Tah dina hajat samrat eta kabeh raja-raja di satatar madya desa diondang. Kaasup nagara urang baheula. Mimiti anu diondang baheula teh nagara kaula sabab kabeh ngajen ka nagara ieu jamu lipa.
0: Lajeng
3: tapi naha taun ayeuna? Si Yudhistira boro-boro ngabejaan ka aing. Ku aing didagoan nepi ka beres hajatna. Eueuh ngonang-ngonang ka aing. Berarti si Yudhistira geus teu neuleuh ku sabelah mata ka aing.
4: Penghargaan.
3: Berarti si Yudhistira geus nganggap enteng ka aing sabab ieu aing teh nagara gagah, ieu aing raja sakti. Naha aing jadi onang geus kurang aja bangsa.
1: Alah.
2: Penghargaan ya kula.
1: Aur raja ieu mah geus ngambek teh yeuh. Tuh gelas peupeus tilu.
3: Bayangkeun ku sia. Aing teh dihormat ku dewa, aing dihormat karek-karek ku si Yudhistira, aing teh dideuleuh ku sabelah mata.
0: Patih, aula.
3: Wayahna kagok borontok kapalang-pelang jeung aing hayang nemongkeun yen lain
1: Amarta anu kudu diagul-agul ku sakabeh nagara teh.
3: Lain si Yudhistira anu kudu jadi raja mulku, tapi aing anu kudu dihormat ku sakabeh raja-raja di Satar Madya Desa. Maksana temongkeun pati.
0: Temongkeun kumaha?
3: Wayahna nagara Amarta serang.
0: Uloh. Anjing. Perang dulu itu.
3: Jadi nagara Amarta kena diserang. Serang. Hancurkeun nagara Amarta. Teungeunah aing ka Yudhistira. Temongkeun ka sakabeh raja-raja di Satetar Madya Desa yen aing kana kasakti anu panggagana.
0: Ieu nu dianti-anti ti bihari di laguan ti baheula diantos-antos ti bareto Gusti Prabu.
3: Naon?
0: Sami kaula ge aya kapanasaran ka urang-urang nagara Amarta. Di nagara Amarta teh aya si Bima. Di nagara Amarta teh aya si Bima jangkung gede. Teu sieun 5 menit beset waing. Kan Bima eta anakna Gatot Kaca Gaga
3: 3 menit modar waing. Tinggalikeun. Kasaktian aing manggulang-mangguling. Kiraan si Bima jeung si Gatot Kaca tingali. Lamun aing teu bisa ngelehkeun si Gatot Kaca jeung si Bima gantung aing di nagara.
2: Wah, beres.
3: Sumpah aing.
0: Percaya kepatih ieu mah yeuh. Baheulana urut jeger Pasir Muncang ieu mah teh. Tukang bobok tukang tarok. Baheulana mangadana teh Adang Obeng ieu teh. Heudak ka mamana teh mah Obeng we.
3: Salep maneh ngancurkeun panawa. Salem. Bala Gusti Prabu. Teu kana salira anu turuna. Teu kana salira anu turuna kaula we. Sareng maneh ngabantun sedanten wadya bala tantama. Siapkeun pasukan saek, Bala. Iraha kaula kedah lumba

0: isi mabdi kepada Permios ngeran
1: jikra ini berakhir lalu mampah
0: nanging syata acana isi mabdi pada syanuk-syanuk kelawe kasyalira
2: nah
0: arti menenama margi dinapang perangan teh panginten sadayana bakal jadi algojo
2: laras
0: teh maehan bakal dipaehan teh sial panginten abdi teh untung ieu mah bilih sialna jisim abdi mulang ka nagara ngan saukur bangkena
2: laras
0: bilih mulang nati pangperangan jisim abdi ngan saukur ngaranna ngan saukur bugangna tiayeuna we jisim abdi hapunten Gusti dina samudaya kalepatan ageung simawonten alit dina mangsa ngabdi bakti ka salira jisim abdi tangtos seueur pisan kakiranganna Gusti ampunten jisim abdi
1: tumah sami-sami senopati hampura kaula oge hampura
0: dihapunten Gusti dihapunten nuhun aye geus ge mabang blas di mana jisim abdi maotna oge aye parantos islah kieu mah iya
3: tah laras
0: patu sakantenane jisim abdi upami maot nitipun bojo
2: aduh
1: namana boga pamajikan
0: gaduh ayeuna teh nuju ka kandungan
1: sabara bulan
0: nuju sasihna Gusti
1: sabara bulan
0: 3 tahun
1: meni lalila teuing teu ngandung teu ngandung naon
0: ngandung maksud jeung tujuan
2: boga tujuan
3: rerencan kalaksanakeun
0: omat panginten upami abdi maot panpun bojo teh janten rana
1: bener
0: omat pun bojo ulah dibikeun ka panayagan Gusti panayagan masa depan suram nya
1: jik kira ini brak lu mampah cukrel muku hamid kaula brak.

0: Nyanu bungsu
1: dah kumaha sakura
0: mangkani nyana kaing nu bungsu teh cenah keukeuh hayang HP dua pintu
2: ya kartu
0: neneangan can pangih-pangih hai
1: mal aya atuh aya ge dua kartu
0: da keukeuh dua pintu cenah dua kartu si aing teh ya HP atawa kulkas doakeun kanca hampura kaula besi balik ngaran ka dieu nya
2: apa dia
0: ya yeuna we hampura.

0: യുധിഷ്ഠിര. Молодая шахуа, ингайна панава панкшан.
1: Да.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Jadi aing ayeuna yeuh.
7: Tah, laras ulah.
6: Anasaran aing tiba heula yang ngasaan kadijayaan si Gatotkaca jeung si Bima.
7: Laras.
6: Bejana si Bima jeung si Gatotkaca teh hiji jama anu sakti, hiji jama anu gagah.
7: Laras.
6: Tapi keur aing patik kana kasekti, bakal ditemongkeun ka balarea, bakal ditinggalikeun ka balarea. Ilain si Bima yen lain si Gatotkaca anu sakti, tapi aing patik kana kasekti.
7: Sae kula.
6: Tunggu sabiba. Tunggu Gatot Kaca. Dah. Hancur kuaing sia. Sedanten mulai dia pala tamtama. Hingga. Kumal.
8: Gula.
6: Semangat, hei.
8: Hingga.

0: Semaka pihatur Gusti.
1: Dio, diterima.
0: Ulan,
1: diterima.
0: Maksudnya?
1: Ay, diterima.
2: Terima.
0: Oh, sumuhun.
2: Ada?
0: Naon cina?
1: Goblok, kok sumuhun? Diterima, belegung.
2: Terima.
1: Hah? Diterima.
0: Ari batur nanya teh jawab. Eta teh dosa.
2: Dosa.
0: Tekengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh jawab.
3: Pancek aing ge ngajawab anjing. Ceuk nunungan teh ditarima.
4: Tarima sama eta.
0: Balakah ungut-ungutan.
4: Sobo eta.
0: Disangka dakwah aing. Naon cenah ceuk nunungan teh?
1: Aduh si anjing. Ditarima belum?
0: Ngeleres. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bapak mana maut anjing?
1: Lain bapak aing maut belegung. Diterima.
0: Bu, ilah maut na.
3: Aduh janji, aduh aji.
0: Eueuh nu modar aji. Kulan,
1: eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar.
0: Oh, tos dua minggu.
1: Aduh, anjing, anjing.
0: Geus tong diceungceurikan nih.
2: Sopo?
0: Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna.
1: Iya. Masih awe anjing.
0: Tah kitu, amin gitu. Aduh, anjing, anjing. Budegna parah anjing, parah. Parah anjing, parah, parah. Kunaon maot da teu damang heula?
1: Nah, eueuh nu modar.
0: Oh, liper.
1: Anjing anjing. Eueuh nu modar anjing.
0: Atuna hasiana sawartos ka abdi.
2: Nya.
0: Dai liper mah gampang. Ceuk ibu cicih oge cenah liper mah gampang. Nya eta ubarna teh ku hahanyiran.
2: Eta.
1: Aing ge nyaho. Gana weh nu liper aji.
0: Ish, hahanyiran.
1: Aji, kaya nyaho gana weh nu liper.
0: Ish, hahanyiran.
1: Aji, weh nu liper.
0: Astagfirullahaladzim. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut.
2: Belut.
0: Ku harmis.
2: Harmis.
0: Tah, nulangkung saya pisan mah ku tutut.
1: Nah, aingge nyaho. Anda weh nu liper.
0: Is tutut.
1: Ajik aing ge nyaho weh nu liper.
0: Is tutut.
1: Ajik. Aing ge nyaho bar liper teh ku tutut.
0: Allahu akbar.
2: Ana
0: jengkel. Sanes ku eta
1: kunaon?
0: Ku tutut ajik ajik ajik. Tah. Kumaha we ajik ah? Aya bahan aing nu liperna goblok. Awina minating sia teh.
1: Tuh cilek diharap
0: ban aing nu teuheula
1: di tukang diukna
2: tukang antri
1: di tukang diukna
4: toel
0: hei naon
1: di tukang diukna
0: ku tutut
1: si ajik tutut di tutut deui di tukang diukna hei
0: naon
1: di tukang diukna di tukang astagfirullahaladzim. Aji.
0: Naon si maneh teh kaing teh Noel, Noel ari ngomong henteu.
1: Itu teu ngomong si aing. De tukang diukna belegong.
4: Kadenge meureun tah.
0: Ah, mung ah.
2: Kadenge
0: geuna. Aing marek di tukang ah diukna. Pajeuk aing ge kitu sia teh. Kulan
1: teu ngomong. Aing teu ngomong teu naon kulan. Da dengekeun ku si Ata.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Aya naon ye?
0: Geus lohor deui.
1: Si Jurig aing mecus di sanga lohor. Budeg teh kabina-bina teh sia teh.
0: Yenu adan juga nangis kadahar jengkol ya. Nepegang meledos ke dia jengkolnya.

0: Dunungan disangka kapiting. Ish, tutut. Aji tutut tutut aji.
1: Kadinya ada ijik.
0: Hayang ngabasmi lain kena tutut.
2: Nah, tuh bodak di kokobong. Aya naon Gusti?
0: Teh heula.
2: Ulan?
0: Teh heula.
2: Mending ayeuna.
0: Teh maksud teh geus sae.
2: Nah, da ayeuna ge teu riweuh.
0: Lain daguan.
2: Mantasan siapa nabi tos ka dieu?
0: Engke cenah.
2: Eh, monyet. Lain ka mane aing mah? Eda, hayang milu.

0: Was nu kasurupan ajik lempak di sete.
1: Buka tu topina belukung. Jadi kita budak Badung sete.
0: Nah, jadi le. Nah, jemlak cangkeng. Dajik mending aja legur sih, hai. Borong rezeki, mai.

0: tampak gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Hari bapak mana?
2: Bapak apa? Si Garantang.
1: Waduh.
2: Si Garantang. Hari Inung, ya si Gatermos. Hari Aki, si Gaseeng.
1: Halo.
0: Oh, keluarga para bot dapur. Jigana uyutna hawu jadi mah. Bisa bahasa Sunda?
2: Sekedik sekedik.
0: Sekedik aja lah sekedik.
2: Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang

0: Buboy bulan di sang si bentang lah ba. Panon sia, panon poe anjing panon sia. Tuh kalau buboy bulan saya era, urang dia ngalarti buboy bulan mah.
1: Nyatu.
0: Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut

0: kita ngungkurin dadah duit sok aya gelut wae lain naon nah yeun
1: kaget
0: aduh ieu jelema parebut tutut tapi kaki ieu ya.
2: Sok selesige
0: ai si ajik tutut teh tutut wae sedek bosan dah ngadenge na aya naon Gusti diuk diuk diuk diuk diuk oh saya mangga menawi teh aya naon-naon da sawios ka abdi we tenang ieu sih yang ngomong naroba cici ngomong deh macam mana pula dah kau oh salah dia dengar mulai dengar kena lah tempat terung naon ni kita lancar siapa sasuna nah naon gitu cina siapa orang Batak ayo nyoy poho dari orang Batak kayu mati mana di pasir muncang tiada
1: pasir muncang sugan teh oh, weh orang Batak baru didengarkan ku aing pake orang pasir muncang nararipu weh ku aing teh abong kajelma ganteng abong kajelma kasep
0: salah naon eta aing naonnya
1: mana teh dianggap ya aing ya teh aing ngomong teh belagu
3: oh radio merenan
1: disangka radio buka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sedang tenulat dia pala tamtama hangkut buta parantos sempak merbayak sadie painen patih kana kaseti.
7: Iye nge.
6: Pun nirahangan diga. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagea dulur-dulur.

0: si goblok deh naonanya.
1: Ya teteh.
0: Batur-batur rampak sekar poka grup. Der manerikeun maneh. Kaciri sama hayang kapuji kudunungan teh. Kaciri sama hayang ka alam kudunungan teh. Matak naon lamun guyub jeung batur bareng.
2: Guyub atuh di. Aduh ah. Songot-songot aing. Sungut di paraban ku aing, sungut di wawalan ku aing, nama kajeng pipiluan kana urusan aing kuma aing.
0: Lain kuma aing, pan maneh teh rombongan urang.
2: Saha?
0: Maneh?
2: Teh rarayang teuing. Teh hayang. Teh hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Teh hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema beunghar, aing mah menak.
0: Saha beunghar?
2: Aing.
0: Ada beunghar nanaon ajik maenya nu beunghar eueuh buukan
1: ya
2: buuk nah sia teh mah mah kana buuk dawa buukan teh ka hayang aing maning awa buukan ajik jabatan untu maneh tiga pager
0: untu aing tiga pager cenah heueuh heueuh teh si juri geus geus geus cicing cicing cicing cicing cicing cicing
2: lan
0: cicing
2: nada teu lompatan tadi ge cicing.
0: Maksud aing teh jempe.
2: Oh, jempe mun teh tadi jempe ketuh. Da abdi mah jelema na nurut. Tamu cek dunungan jempe jeup sungut abdi mah. Tara ngomong deui abdi mah.
1: Tara gane.
2: Tamu si itu dititah jempe teh hayo wae ngocomang. Sakali diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan titah jempe jeup sungut teh kawas ti kaput. Tara ngomong deui abdi mah.
1: Tara.
2: Tamu si itu dititah jempe teh hayo wae ngocomang. Sakali diomongkeun abdi mah
0: sian gane. Udah tadi jempe sesungguh teh.
1: Ya.
0: Ay ay.
2: Ini serba salah. Eh aing. Ongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae.
0: Teh sia gadeng wae.
2: Gadeng kene Gusti tari. Abi malah launan.
0: Dewe kana malang na malang kitu sia kerunungan teh. Jurig teh sia.
3: Carekan tuh mah.
2: Nya bawahanana jurig. Dununganana genderwo.
1: Ah. Ya.
0: Kasaha sih jemput kerawat deh, ha?
1: Kasaha sih.
0: Kasaha jemput kerawat deh.
2: Nah.
0: Kasaha sih jemput kerawat deh.
2: Nah. Ya kadunungan.
0: Aduh. Alah. Di kepet sih kuaing.
2: Ya ditakis.
0: Ay ay.
3: Coba eta.
0: Siatewa nikahing.
2: Sana suami dari kepet nyeri. Ditakis.
0: Balik-balikeun sia ngomong teh.
2: Da teh dibalikeun mah tutung.
0: Heuh, aing. Lamun deukeut didangor ku aing sia.
2: Hah?
0: Lamun deukeut didangor sia ku aing.
2: Untung jauh.
0: Hah? Eh, meni mumuleleh sia ngomong teh.
3: Bisa we nembalna.
2: Jeung tibatan eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah.
0: Paingan anjing kontrak ku aing atuh. Aya naon ieu teh Gusti?
2: Teu aya naon naon.
0: Oleh ka sia.
3: Teku cebrek wae sia eta tah.
0: Kieu. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu.
2: Nanya aya perlu karena naon perlu mah dikumpulkeun. Nu gelo lain anu ngariung ngungkul naon.
0: Gandeng sia teh.
2: Nyir meni atol. Nya.
0: Aya perlu naon Gusti? Wayana ti ayeuna geura talungtik pangarti ti kiwari kotek-tak pangabisa ti ayeuna bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa anu can katalah pangarti anu can katalungtik ti ayeuna geura pikiran
4: nyaha
0: wayana ayeuna pasukan khusus urang init ka nagara Amarna
2: bade naon
0: ancurkeun nagara Amarna urang serang
4: nyaha nyaha Gusti.
0: Soalna Raja Amarta anu ngaran Yudhistira geus ngahina ka nagara urang, ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara ieu nagara Jambudwipa.
4: Oh jadi si Yudhistira teh ngahina ka nagara urang.
0: Bener. Iya. Ancurkeun ku aing Amarta.
1: Beres.
0: Wayahna euy, siapkeun pasukan, siapkeun pasukan. Wayahna, wayahna siapkeun pasukan.
4: Paling ge tutut si Waji ka ingin nyaho. Batuk pasukan tutut ku sia kerahkeun goblok. Sia kalian dibasmi ku aing tututna. keuleuh aing mah. Tutut teh tutut deui. Unga ngomong tutut, unga ngomong tutut, da pusing ka aingna ge. Pasti atuh. Meureun teu nyamung. Aya ngabasmi aing kana tutut. Di detik ayeuna aing benci terhadap tutut. Aya tutut ku aing dipekrek ayeuna. Geuleuh ka sieun teh lebok ku sia tutut jeung cangkangna. Beda menit. Kaya kalian jeung sawahna ku sia lebok.
3: Kesel
4: teh. Jeung nu gableng sawahna sakalian kesel aing ge. Dibasmi ku aing tutut-tutut teh nya mah. Geuleuh aing. Wayana. Dina danget ayeuna urang init ka nagara tutut. Ku jisim abdi tutut bakal dibasmi sabab eta tutut geus musingkeun ngasila. Asia tutut teh tutut wae naon atuh? Geuleuh aing mah juda. Dita tadi tiba heula di bega ayeuna teh tutut teh jeung tutut.
0: Wayana Raja Amarta anu ngaran nyaeta Prabu Tutut.
1: Aduh, Prabu Tutut.
2: Nah jadi Prabu Tutut teh kumaha teh?
4: Sia tutut wae tutut wae atuh, Gandeng.
2: Geuleuh Gusti atuh da. Manya aya tentara budeg. Abina-bina teuing kana tutut teh hayo.
0: Hayo. Urang ini urang ancurkeun eta tutut. Eh tuh jadi aing kebawakeun. Wayana. Ini sarea. Ulah tinggal
2: sae mangga-mangga Gusti. Nanging sate acara di Simari perang abdi bade galungan heula jeung tutut.
4: Beres. Bae sial geus. Heeh. Sangaya tuh ah. Ulah aya nu tinggal pasukan khusus urang ancurkeun ngalawan si Bima si Gatot ka si Arjuna kabeh.
2: Sae mangga-mangga.
4: Ini sarea. Mangga Gusti Prabu mangga Gusti Pati hayu. Peledak kana mata. Mun aing mah nyingka.
2: Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak belegug.
4: Hei.
2: Nying rawas naon sia?
4: Eta teh dunungan belegug.
2: Nyaho aing oge.
4: Nah tuh ka dunungan teh meni campelak.
2: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah iya hukum teh gunana keur leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur sangsara unggul. Hayang bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, hayang bangsat teu tagara dirantak anjing musia.
1: Wah beres. Kula diantep nu kitu mah tuman.
2: Mantang dikaprokan aing mah lain japati.
4: Eh, belegung. Batur teh ngadukung.
2: Hah?
4: Batur teh ngadukung.
2: Tararayang teuing.
4: Batur mah ngahaja aina neangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah?
2: Tararayang teuing.
4: Belegung sia mah.
1: Bodoh.
2: Hah?
4: Belegung maneh mah.
2: Sia nu belegung bodoh.
4: Naon?
2: Lah kaguk ya aing ngahalangan we congcorang ya ka aing teh. Haling. Haling. Cicing sia, bapa keur usaha cicing.
4: Cicing corang teh anak da bu euy. Nah, make belegung.
2: Tah, dengekeun ku maneh bodoh. Nah. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, pek pikir ku sia.
4: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Pasir Muncang. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya geu nu milih nu gelo ka aing mah. Kitu geu nu gelo meunang ngamandian heula. Asaan saeutik.
4: Tapi hayu hayu ini.

0: Kita rambut meureun.
1: Sien ka pancong teh. Ya.
2: Darara mangsa dayana.
1: Aya pangesto kulan. Aya pangesto kulan.
2: Nuhun ari Damang mah.
1: Dupi salira kumaha Damang kulan?
2: Cekap.
1: Beres. Bade angkat ka mana?
2: Ka nagara Amarta.
1: Duh. Dupi maksadna kulan?
2: Rek nyerang nagara Amarta geus ngahina ka nagara urang deuleu.
1: Duh. Campelak eta mah.
2: Campelak. Kalunturkeun wibawa jeung komara.
1: Dah.
2: Musik-musik gula maning ngahudangkeun macan turu.
1: Laras atuh.
2: Marukana di nagara aing teu sararakti meureun jelema nya.
1: Wajib ditindak eta.
2: Heeh. Di Blok Pasir Muncang teh ieu teh nya.
1: Laras.
2: RT 2 RW 4 Desa Balereja. Balereja.
1: Balereja.
2: Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
1: Laras.
2: Kupokana pangersana Bapak Haji Ramin. Miwa Ibu Hajah Cici.
1: Laras.
2: Eyangna. Oge Bapak Anton Wijaya SPD. Miwa Ibu Siti Juana.
1: Ya.
2: Ibuna sareng Ramana anu disepitan.
1: Laras.
2: Ya eta dina raraga nyepitan putu putrana.
1: Laras.
2: Cep Ijdihar Afa atanapi Aa Jalu.
1: Laras.
2: Parantos disepitanana parantos bret kasep. Nya. Mudah-mudahan ieu teh si Aa Jalu teh cing Damang salamina.
1: Amin.
2: Dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana. Dicaketkeun tina rezekina.
1: Amin.
2: Nu jauh cunuk nu angang datang nu caket langkung kapuret.
1: Amin.
2: Atuh dulur-dulur uing aya di dieu.
1: Sor.
2: Bapak Seo Soeng.
1: Aya.
2: Cuman teh Soeng, nan Seong. Bapak Soeng.
3: Soang,
2: lain Soang. Lain Soang, Soeng. Bapak Sana.
1: Aya.
3: Aya.
2: Oke Bapak sini. Ke sana sini. Bapak Kati.
1: Aya.
2: Bapak Nasir.
1: Aya.
2: Bapak Lali.
1: Aya.
2: Bapak Uma Jengot.
1: Aya.
2: Bapak Jamak Sari.
1: Aya.
2: Bapak Jumadi.
1: Aya.
2: Bapak Nanang.
1: Aya.
2: Bapak Nawan.
1: Aya.
2: Bapak Mantri Cala.
1: Aya.
2: Bapak Bonin.
1: Aya.
2: Bapak Ahim ku Balereja Raja. Bapak Ujang Alex Surah Balereja. Bapak Imin Heriana juru tulis.
1: Aya.
2: Bapak Haji Arman.
1: Laras.
2: Bapak Wakil Anan.
1: Aya.
2: Ibu Ana.
1: Aya.
2: Ma Cici.
1: Aya.
2: Ma Kusnia.
1: Aya.
2: Sareng Bapak Aksan. Alhamdulillah.
3: Kararumpul
2: Balereja.
1: Bapak Aceh Kapolsek aya.
2: Bapak Aceh Kapolsek aya.
1: Laras patrol.
2: Heeh, nuhun-nuhun Kapolsek patrol.
1: Laras.
2: Heeh, alhamdulillah. Umur-umuran aing ngawayang lalakon dipotong heula. Geus meureun kamari bapak aing di kitu.
3: Parastos.
2: Di alun-alun hargeulis beureun geus lalakon eta teh. Heuh teh nyaho da da. Teu milu ka dieu na ge.
3: Ya, da bisa.
2: Da beda romongan nya jeung bapak.
3: Beda grup. Beda grup.
2: Beda grup. Kidoana we ka urang dia pun bapak Abah Asep teh cing sehat salalamina nya.
3: Amin.
2: Kidoana ti urang dia.
1: Amin.
2: Urang ngadoa ti awit anu kagungan maksad. Pangaresana Bapak Ramin sakula wargi cing kagentosan anu berlipat ganda karugelan tina hajatanana.
3: Amin.
2: Di awit anu kagungan maksad anu disepitan anu nonton anu ditongton anu icalan kum tidi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Ah.
3: Naon ieu?
2: Kaul heula ka urang dieu.
3: Kedah kaul mah kulan.
2: Ha?
3: Mumpung ka dieu kedah kaul. Singkir awas. Kaul heula.
4: Warga seni, warga.

0: Eta kaul tradisi aya deui kaul anu non tradisi.
1: Aduh naon kaul naon.
0: Kada kudu dicumponan kaul teh.
2: Laras atuh.
1: Beres.
0: Heeh, sabab naon uing teh lamun kamari bulan puasa pinuh teh da beuh napeu bulan puasa malin?
1: Nya.
0: Heudi mah di mana anu ngadana ngapoyang keur puasa?
1: Teu aya.
0: Da usuh ibadah. Usuh we da bae teh kana ibadah. Laras. Heeh. Piapina kitu.
1: Sok sahur subuh
0: geningan ai subuh geningan tepi aya geningan joget sesar.
1: Oh, tahu dua.
0: Nya, tah aing ge hayang kaul joget sesar.
2: Paling kelan
1: itu.
0: Ha?
1: Bisa.
0: Ye, bapak-bapak ramin marasepkeun kana joget sesar. Apa mana joget sesar?
2: Kumaha?
0: Gagra.

0: Beres pisan paingan
1: atuh. Beki ganteng ge aingnya.
2: Nya.
1: Bejoget sesar malah.
0: Oh, tenang.
1: Alah. Bapak aja cenah pae di joget sesar.
2: Hayang.
1: Dar atuh.

0: Liur juga nata.
1: Aduh.
2: Itu Bapak Anton hoyongeun saurna.
3: Hah?
2: Bapak Anton hoyongeun deui.
3: Bapak Anton palayeun.
2: Palayeun.
3: Aduh. Ah, bae ah.
2: Sokri. Jumponan.
3: Aduh, ngaji geus geleda euy. Keep smile.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jangan.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah.

0: Lah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya
1: amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna ada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadaya na kamari-kamari mah kene gitu. Hasumai nih.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah nih teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama, kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna beri ponis terus rada repot gitu.
2: Naon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah. Gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungah.

0: ada sinarang lambung makan tenan tos karawas. Oh, tenan utamina mah daya tanu janten repot ngapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
1: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
0: Engga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin."

kilati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam

dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini.

hebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi.

anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini.

lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa, padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan di kala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba, dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh Islam.

0: bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana

0: yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. "Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak?" Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di? Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu, betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disuluh oleh sulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak, melarang orang sholat, tidak, kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan La tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, solat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru, dihantam akidah, akidah kuat, dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka, menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara,

meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa, kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu, lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral

ujung sekalipun, di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan pesatnya arus komunikasi. Kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan, makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua

maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian.

yang mengajarkan dia atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia, karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah

0: sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah itu juga bisa cincai.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio
1: Peace
3: Ciami. 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau napas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbablah kuno. Bau sorak.

jahiliyah. Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah. Nak, dirikan solat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan solat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak, dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan solat. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Solat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama,
Agama urusan pribadi, artinya

0: Orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa, dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama, agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah solatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak solat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Qalbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih
1: hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.

0: Saya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi. Seataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yo, lujang wengis sadayana.
1: Lujang wengis orang Sunda sadayana.
0: Kela wapidin sakcik.
1: Halo, lujang wengis sadayana.
0: Tayaan
1: ini lujang malam Salasa.
2: Dulu wapidin
1: siapa?
2: Abi ayat. Ayat. Tewain.
0: Siapa wapidin ayat?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela.
0: Sok nyari ya satu.
1: Cek Dicobi, dicobi.
0: Oke. Seperti biasa ya gelarannya Sundalen ya.
1: Laris.
0: Lagu-lagu Sunda. Lagu-lagu Sundalen.
1: Laris.
0: Teras nanti.
1: Nuh dicanakan ku bahasa Sunda.
0: Informasi.
1: Informasi. Laris. Nuh dicanakan ku
2: bahasa. Di bawah tungtung lah.
1: Ada siapa punten?
0: Malum tengah pagi.
1: Hai si sebelah kemana? Iya.
2: Naya, pak guru mah baik pak. Akhir bagian penyiapan LT.
1: Oh, leres.
0: Lomba tingkatnya.
1: Lomba tingkatnya, mohon. Sing damang yang sehat lur.
0: Amin.
2: Pramuka.
1: Acara pramuka di sekolahnya. Pamundahan sadayana Sinda Ramang sarehat Paranyang Yuswana Arageng Rizkina.
0: Amin.
1: Kita segar lebih pamaksana. Amin.
0: Ya
2: Rabbal. Oh, itu orang
0: itu. Iya, tapi ini dibalikin, kan?
2: Lain kurana nahan
1: bis ya.
2: Masuk angin.
0: Kade, mentopi dibalikin saya nu mirit nih. Topi ini dibalikin.
2: Nonton 80. Kurang bagian ngeksekusi nu kitu teh. Dibalik-balikin topi tadi pelontong di sana. Gitu. Ayah. Ayah
0: sih.
2: Gitu loh jeng wong ini teh
1: malam Salasa kan.
0: Salasa dinten Senin. Dinten nu katilu di sasi Agustus 2002-an.
1: Awal sasinya.
2: Sudah di toko ini.
1: Jadi kagak steam perut.
2: Saya mau parfum.
1: Kalau hanya itu.
0: Apa-apa.
1: Sahib.
2: Yang wangi oke kak orang Sunda no. Kak. Kurang-kurang warabu, kurang-kurang nafas kerkia poho nyebutkan anak. Soalnya orang kia kang ayah di benangkun. Besok taruh nyapa. Aduh siya teka ciri pisang kalau ntar cengang ke bahasa.
1: Sekayang seri pasti nyapanya. Apunten apa yang tanda makan minggu seher. Apunten
0: ayah menyapa itu nal
1: Noel. Hai guys. Hai bro.
0: Beli yang mungkin oke kangen aja di TikTok Sundalen. Terus anu aja di nanti ya radio 102,4 FM. Terus anu aja di streaming peaceradio.com. Itu salah.
2: Terus sebelah benar juga habis ya teh. Ya teh benar jadi.
1: Pengen orang makin
2: ya. Kenaikan, Pak.
0: Oke, boleh jeng. Atasnya. Udah. Boleh jeng menggi-menggi, Kang. Gede,
1: Kang. Teh angin, Pak.
0: 20 Edsel. Terus saya uni, ya, Sir Odi.
1: Boleh jeng menggi, Sir Odi.
0: Sadayana dan Uju. Mancok.
1: Leres.
2: Dina TikTok.
1: Oh, dina TikTok, nanya. Oke, teh hilap sama Bebeb Bang Intan. Oh, no, jadi ngalih na TikTok nanti.
0: Wah, Bebeb.
1: I love you, Beb.
2: Ini ngalih teh, teh mau rigli.
1: Sok yang utang tuh.
2: Itu, Bang. Ayo nanti kayaknya. Loba ke ragu-raguan, Bang. Saat si masyarakat arek barang beli alat transportasi, Pak. Motor, rek mobilnya.
0: Mobil lah,
2: ya. Karena naon, jadi ya telamun meuli ayeuna sieun isuk geus diganti. Teknologi teh kana listrik,
1: ya. Leres.
2: Jadi sementara si perkembangan zaman menurut ka negara batur geus di heula, ternyata aya konversinya. Dina mutadina berbahan bakar
1: minyak
2: jadi listrik.
1: Kena listrik.
2: Jadi ayana pertanyaan teh di Indonesia perpindahan ti kendaraan biasa ke listrik iraha kan gitu. Jadi perpindahan tina kendaraan bensin atau minyaknya ke kendaraan listrik di Indonesia ayana teh keur berjalan secara bertahap sebenarnya. Jadi pemerintah targetkan beroperasina 2 juta mobil listrik, 17 juta motor listrik pada tahun 2030 kan. Serta produksi massal kendaraan listrik nasional secara besar-besaran pada tahun 2028 kan. Itu tamu dari Akang. Akang kan
1: nya
2: sehari-hari di Jaya-Jaya Perkasa Motor.
1: Leres.
2: Yamaha-nya.
1: Leres.
2: Nah, Akang geus kudu mulai mempelajari teknologi listrik. Itu karena mungkin si Yamaha ataupun Honda atau naon ge pasti ngaluarkeun oge. Selain ti ayeuna mah sok kadang sok hayang seuri geuningnya aya urang keur disusul teh euy. Urang kana misalkan na Toyota itu disusul teh aya sa ku Magic, ku Mai, ku Polytron. Jadi merek-merek itu. Ayeuna mah jadi kendaraan.
1: Merek-merek katanya. Moci menanya
0: kebiasaan Wapi Din geng kayak berubah. Jadi si anu tadi nanggusep ngemang nyetrum.
1: Ulah dicarikan ke ditarewakan di paling dogan.
2: Wah siapa kurang siapa gak pikir kan itu kakaknya kurang gak pikir
0: hanya yang versi kalau nyetrum
1: karena tidak nanggusep ya Pak karunya nama apa lah Pak
2: karena gak pikir tuh nyengir deh Pak.
1: Eta mana drumnya? Kalau Pak Yu nyolok. Kamu tidak AC makan DC padanya.
0: Gantung mana nyetrum ya?
1: Oh, tuh kayaknya misalnya kan bisa. Nyetrum, teras ngahurap, teras ngaracun.
0: Eta mana? Ngaracun lagi sepugu.
1: Nyetrum oke sami. Udah soalnya sok benar kalau cok harus guna kan, Pak? Ngeranjat dan syukur. Sepados biasa.
0: Segante wapi diri konversi anu
1: sebenarnya kan nyetrum tuh.
2: Jadi itu make elpan gitu kan. Itu make elpan. Sekali gap karena nyet, gitu kan.
0: Ngambang.
1: Lain nataran atuh kitu mah langsung paeh lauk.
0: Oke, boleh jenguk ini kangge kembali ke 90.
1: Kembali 90
0: gitu jenguk. Terus saya si Bangsa 17.
1: Bangsa 17.
0: Ya Buff underscore Kitchen. Terus saya Rizky 8
1: Wilujeng Wengi.
0: Saya Tik Res, saya Rahma Welahan.
1: Wilujeng Wengi.
0: Ada Dew apa ya Dewte.
1: Dewte.
0: Ada Muza 111.
1: Wilujeng Wengi teh Moja.
0: Terus saya Herman Des, saya Ujuk Ahmad. Terus saya KMI underscore Project.
1: Udah. Wilujeng Wengi kesarayana.
0: Wilujeng Wengi kesarayana. Lah nelfon, nusak ngusep.
1: Terus kan ngusep aja yang muncul.
2: Lanjutnya ya. Nah, pemerintah Indonesia anu saat ieu keur ngadorong transformasi gede nya ka sektor transportasi eta dengan ngalihkeun penggunaan bahan bakar berbasis minyak bensin, pertalite dan sebagainya ka kendaraan berbasis listrik. Jadi kebijakan ieu teh henteu muncul tanpa alasan. Dan sebagian tina upaya jangka panjang jeung nyiptakeun sistem transportasi nu leuwih efisien ramah lingkungan jeung berkelanjutan gitu melalui dukungan ti teknologi modern.
1: Leres.
2: Itu di tengah ningkatna jumlah kendaraan jeung kebutuhan energi, ketergantungan ti bahan bakar fosilnya jadi tantangan gede.
0: Leres.
2: Indonesia itu ya dilansir di mana ieu teh, Bah? Dilansir di Universitas Medan Area.
0: Oke.
2: Jadi tim hal alasan tadi kendaraan listriknya dipandang jadi solusi jalan keluar nalahnya yang masa depan nu bisa ngurangi beban konsumsi BBM jadi sekaligus neken dampak negatif di
0: peralihan ya.
2: Tapi dah ulah khawatirnya jadi ketika aya konversi eta aya pasti aya transisi lah. Jadi mau mungkin pokona mah teu meunang make kendaraan ieu kudu ieu mah mungkin pasti bertahap itu. Atau mungkin ke depannya dua nana ge aya gitu.
0: Bisa jadi.
2: Itu dan masyarakat masih boga pertanyaan. Naon sebenarnya manfaatnya kendaraan listrik jeung kumaha perbandingannya jeung kendaraan berbahan bakar minyak.
0: Jadi emang efisien dan murah cenanya, cek atas-atas mah. Jadi laman misalkan kita orang perjalanan lah ya, berapa ratus kilo gitu ya. Nah, lamun ku bensin mah ya, atau pertama kata apa bisa mahal gitu, perbandingannya jauh cenah.
1: Lebih efisien sih.
0: Lebih iya. Gitu.
2: Dina kecepatannya saruwal, tarik kan
0: bu. Lebih tarik, torsinya lebih gede.
2: Sungkan cenah. No listrik mah sok tinggalin calanat
0: bareng
2: gitu.
0: Bareng.
1: Enggak bayang amun sado di listrikeunnya.
0: Jadi emang sih masalah yang nu jadi berat mah kadang kan orang-orang teh lamun dengan sesuatu yang baru teh berat meninggalkan yang lama gitu nya. Jadi
2: terlalu setia. Ya, karena, terlalu setia.
0: Iya, terlalu setia.
1: Tidak bisa pindah ke lain body.
0: Jadi pas begitu ya teh lah kayak komodinya ai di orang-orang di lembur sok kadang lah eta mah kitu cenah anu-anu baru jeung bari jeung can apa gitu nya.
2: Hiji eta anu kadua duit jeung meulina eueuh deui.
1: Tak nyeureun teu. Harga belum mahal mana
0: ya. Eta geus pugu.
2: Gitu. Nah, terus kieu ketergantungan ke BBM jadi dampak lainnya. Jadi salila puluhan tahun ucik abah tadi kendaraan berbahan bakar minyak jadi tulang punggung transportasinya di Indonesia. Kendaraan ia gunakan bensin atau solar sebagai sumber energi utama. Berasal dari sumber daya alam. Itu masalah utama tina penggunaan BBM nyata ketergantungan pada sumber energi fosil. Itu loh bener yang ada eta sumberna anu jumlahna semakin terbatas.
1: Pasti
2: bukila lama banyak segala si listrik itu juga na banyak
1: ganti ku genset.
2: Selain eta harga minyak dunia nu fluktuatif oge dampak karena kestabilan ekonomi nasional. Ini kan wah buki mahal ya nah.
0: Iya betul.
2: Lain Indonesia tuh bisa ngurus iya dari mah minyak dunia urusan.
1: Iya.
2: Mungkin malah di orang masih dikategorikan murah gitu. Dibanding negara nu lebih mahal.
1: Tapi rumah saya lihat sekarang 80.000 cenanya.
2: Ya, pembenaran dan penggebrusan. Nusri si abahnya. Ayo amat kurang atau dolim. Dolim gak
0: sesuai. Emang mencari dolim.
1: Dolim atau tesolah terpercaya.
0: Gila ya teman.
1: Akhirnya kebelakang sesuai mungkinan.
2: Kadang-kadang cuci. Di sisi lingkungannya, kendaraan berbahan bakar bensin hasilkan emisi gas buang, juga karbon dioksida, CO2, karbon
1: monoksida,
2: monoksida,
1: monon, monon, monok.
2: Kalau bisa borong monoksida, CO,
1: CO2 sedang momok, monoksida,
2: monoksida. Yang partikel nusiden, jajanannya kontribusi ke karena polusi udaranya pencemaran dan yang perubahan iklim jadi kondisi iya kerasa pisan di kota-kota gede emangnya
0: betul dan
2: tingkat kemacetan tinggi
1: gitu. Bosku stres teh aku macet gitu kan nanturi pengaku bahan bakaran
2: jadi Ciamis masih segar coba kota terbersih se ASEAN
1: makanya
2: karena sekali ke kota aing teh irung hari deung kan ya irung temen geus balik ke kota geus teu
1: aing sih ke jaman bae lama kecolennya
0: di kertas hari ke kota gitu kali ke kota
1: pas di kertas hari
2: pas disingsringkeun teh napal karena jalan teh CO2 jalan CO2
1: langsung ngebul
0: cocok jenis
2: CO2S
1: cocos hai kok enak B2M CO2S bocos
0: oke gue cengungi kange at Hernandez terus ayat Ujuk Ahmad terus saya KMI udah tadi ya ayat Deden R terus saya Nur Aja ada Nadesna ada D Aja
1: Laras. Udah jengwangi kasadayana.
0: Udah jengwangi kasadananya.
2: Kasalian teh eta nya, Pak. Jadi si biaya operasional kendaraan teh nya bakar minyak ya. Cenderung naik terus seiring naiknya si harga BBM.
0: Iya betul.
2: Nah, iya nu jadi beban tambahan jeung masyarakat gitu. Iya. Dina ongkos sagala tina harga pasti naik kabeh kan.
1: Iya, dan biaya hirupna makin nambah deui nya.
2: Iya. Cek isukan coba. Pasti jika nol menggeus konversi ke listrik teh pae pas nepo PLN naik. Wah, dia macin cabe naik.
1: Geus mati. Tapi dai mayar listrik mayar cai mah tarteng nganjuk nya. Tara bayar langsung gitu.
0: Meser bensin kita gitu, rangannya.
1: Cih mereka
2: juga. Lanjut mau dicabut gitu.
1: Pami ibu hoyong. Ayo lilin.
2: Oh ya tanya ya no. Pake PLN mbak.
1: Tahunya sih
0: mbak. Tahun.
2: Jadi si ayah suami istrinya.
1: Abi istrina sama.
2: Tahun ya?
1: Abi istrina.
2: Tah, mung mah balik ya. Semua balik mah.
1: Bapakku naon habi geuninganan tos tilu sasi tadi. Ieu
2: yeuh. Geus tilu bulan teh dibayar, Pak.
0: Nah, apa?
2: Iya, dia datanglah ku pegawai PLN. Ibu, kumargi. Kumargi nu bapak tos tilu sasi. Ku abi bari dicabut.
1: Atuh abi pami hoyong kumaha?
2: Angelilin.
1: Padahal mah tilu bulan keureuneuh teh, Pak. Tilu bulan nunggak.
0: Dari wapidin mah rewasna kieu cenah mobil listrik ditilang ke polisi ku PLN.
2: PLN juga na.
1: Wah, aku.
2: Ayo si Umar ke batangan di PLN juga nih sukan menaik nih langsanya. Ya, hari aturan jalan raya makan ayam uboga bah. Sub jeng lalu lintas.
0: Ya, lalu eta anger bagian namanya.
2: Siapa mah anjing teh kana bapana powan.
1: Tapi kan aku listrik pemen PLN berapa bagian ana.
2: Emang ayeuna di lamun ditilang ku Pertamina sia
1: teh. Ai suka teh pedah nu bukan PLN geuningan. Asia cenah geuna can mayar jeung listrik.
0: Lain lain nu bukan PLN. Nah, ini urang mah wadai penyedia listrik teh PLN. Angkut. Gitu. Jadi PLN padahal mah da kan aya tenaga listrik, listrik surya. Tenaga surya, ya.
1: Berarti kan tenaga surya ke saha?
0: Kasih surya orang Jakarta.
2: Tenaga emannya ke si Eman.
1: Dadang.
2: LTE. Pemakaian itu sih tenaga Eman. Turki, kamu terlalu kurang.
1: PLTE itu. Mon PLTE rumah kau Udin ya.
2: Oke.
1: Lantas, maka kan bersangkutan.
0: Jangan lah, entah ada. Cuma merubah tina fosil karena listrik. Tenang, gitu. Iya. Tapi listriknya tenaga ya tadi tina fosil lagi.
2: Entah kau sudah ngomong gitu, orang sekolah tenar pikadinya salah.
1: Dah mau kayak tina ciki, mau dah makan tina ciki, itu jangan.
0: Ciki.
2: Pemangkit listrik tenaga podol garis. PLTPG.
1: Lain gasnya.
2: Jadi nu Madura tahun mana?
1: Dikumpulkan di RT.
2: Si anjir. Wah, lu parah dulu apa? Jaman jual sama bau lah.
1: Sukaan mah.
2: Cing cing cing. Lanjut
1: ya.
2: Cicing.
1: Mangasak siap. PLTG.
2: Nah, terus ini perkembangan teknologi kendaraan listriknya.
1: Iya, garis.
2: Nah, seiring perkembangan teknologi kendaraan listrik nu mulai jadi alternatif nu jadi populer ya, nanti geus mulai jadi tren gaya bah.
0: Ya betul
2: gitu,
0: betul.
2: Jadi kendaraan ieu nggunakeun energi listrik nu disimpen dina baterai. Ya. Jadi sumber tenaga intina teh

0: insentif, terus pembangunan infrastruktur pengisian daya, charging stationnya, nah, terus dukungan ke industri kendaraan listrik dalam negeri. Kendaraan listrik itu menghasilkan emisi gas buang secara langsung, ya, sehingga dianggap lebih ramah lingkungan lah dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.
1: Betul.
0: Dan juga iya juga Tamiya. Ya gitu, jadi aku kenal potan.
2: Dari segi keamanan itu aku mahal.
0: Cicing pangguruncan kebahas. Sarua pasti ya tuh dipertimbangkan. Siar ke setrumnya.
2: Oh, ngetak. Pas kena gas, tegeningan dan
0: dicapai. Keren, bocor kabel bodoh.

0: meter geus kuanteun tengah cas. Itu atawa nu 100 kiloan
1: sih. Pindah-pindah aja kartu ya.
0: Bentar mah tuh
1: baterai nantinya. Mau bisa make baterai anu
2: baterai BC.
0: Mau bisa nah, enggak kecuali mun kuanteun bisa dah. Itu mah kan basisna listriknya kudu sakumaha berarti kan masalahnya lila nan ya eta anu
1: kekuatanana
0: bedakeun ada urusanna jeung jarak tempuh.
1: Mau jeung gardu-garduna bisa menanya
0: bisa bisa makanya disebut toronton gardu eh gitu engke mah aya
1: ai kawana bae enggak ya wajah
0: ai toronton gardu suka. Borok, kata teh kurang tepuk kar, yang maya listrik
1: di borok.
2: Bekal power bank tapi gede,
1: segede awu.
2: Di tukang di gusur.
0: Masih lami karena break?
2: Lami aya sekitar 9 menit.
0: Oh aman,
1: aman lah.
0: Nah, ini manfaat kendaraan listrik ya nya. Jadi salah ya saya jadi manfaat utama kendaraan listriknya eta.
2: Ya,
0: eta ramah.
2: Kudu diregepkeun ya.
1: Siapa?
0: Terus nyaramah lingkungan karena teu ngagunakeun si bahan bakar minyak enak. Sing ngebrul.
1: Jadi
0: bus hideung teh kita teh solar.
1: Eta mah teh someah eta mah nya. Ayeuna mah kung someah padanya aya mobil listrik mah.
2: Ramah.
0: Bapak bisa jena. Ya, jadi si mobil teh
1: pake.
0: Sudah jalan teh. Ramah lingkungan.
1: Ya aturan pas yang disuruh di starter teh wilujeng.
0: Terus manfaat saja nanya.
1: Leres.
0: Ternyata efisiensi biaya operasional.
1: Leres.
0: Terus biaya pengisian listrik umumnya lebih murah dibanding pembelian BBM. Soalnya ternyata kendaraan listrik
2: memang
0: enak,
2: ya.
0: Suka
2: tak
0: mahal. Ayolah kerja awak. Ulah suudon
2: gitu.
0: Nah, kita mah suudon lah. Mudah-mudahan suudon. Itu kejadian.
1: Suka mah. Mama buli ku.
0: Masih cingkrak.
2: Sekarang lebih murah, setelahnya cening.
0: Santai, tak. Penyakit encok lain. Itu mah bocor air
1: listrik. Terus mah encok. Tumpahkan mobil listrik cager.
2: Encok. Salah buka halaman gua.
0: Salah, salah. Lain eta, kendaraan listrik boga komponen mesin nu leuwih sederhana.
2: Leuwih simpel ya.
0: Tapi jadi si biaya perawatan cenderung leuwih murah.
2: Teu kudu ganti oli.
0: Nya teu
2: oli ganti oli.
0: Aya, paling oli pendingin nunggu bah jeung mungkus si baterai. Kita aya oli pendingin emang
1: kudu bener sih ya. Sama segeran gitu, Bang. Mau aya stang dino
0: tetap. Oh, ada sistem. Nah, jiga nama cek urang ge
2: jiga. Dinamonya.
0: Jiga dinamo nempel langsung kana roda. Aya segeran kumaha panapan aya aya. Lamun eta mah kan antar perpaduan si bahan bakar dina si
1: hasil silindernya
0: dapur ieu nyaeta ku minyak panghasilkeun listrik doang.
1: Kita
0: makan ada kumaha
1: kan ngumpul
0: galaga nyokin pake sehar tuh apa cara kerja sehar
1: ay perpak dekselnya mah ayah waduh
0: mah ayah tuh
1: ay setang nih enot mah ayah menanya
0: kata nari riting lu gitu mah ayah
2: di semuanya mah ya apa gitu ya
0: nah kendaraan listrik oge nawarkan kenyamanan berkendara
1: cara. Oh ini pasti ya
0: tadi akan nanya nyenangkan gitu ya teh dengikan akhirnya dibahas jadi kenyamanan berkendara nu lebih halus karena suara mesin itu lebih halus yang minim getaran tetekan darahnya
1: anjingnya teh
2: iya paling gimana pakai speaker
0: paling pakai speaker jadi pas korong ya suara naon ya tau
1: tapi teh kalau suhu kenang
0: oh tak bisa
1: kenapa nah kenalpot nah mau istirahatnya mobil iya menanya sorana
0: uwe kenalpot tak listrik merek yang kenalpot dengan uwe emisian
1: ayo musik nama ayahan
2: musik ya gimana kelaksan lagi ganti poliponik gili nah ini tidak keliwat
1: ngarekan
0: ayah no ayah no rensna tirendah kaluhur bah
1: Awas, awas,
2: awas. Kamu nak anu ngebut eh kemana tu?

0: Ήταν την καμαρή.
1: Όσο έχουμε την καμαρή.
2: Που ήταν.
1: Τα χαλ ιετένια με ρε παναλαμάν. Berkenalan lebih tenang cina bagi pengguna
2: lebih nyaman.
1: Nyanda nyaman. Selain itu penggunaan kendaraan listrik bisa ngabantu mengurangi tergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Mau enak kerpa buis si Amerika jeung Iran tak? Itu kan di Selat Hormuz.
2: Hormuznya.
1: Dewa jalan deh ternyata cek aja teh tuh. Panitahannya kapal Pertamina teh nya. Nah itu teh di situ. Atau nerobos sih cekain dah. Kalau bau.
0: Tadi nama rek
1: jalan. Guru duga.
0: Tadi nama. Rek jalan Citanduy.
1: Nanti bisa gitu. Kalau nanti Citanduy. Oke guys, nanti Citanduy ke orang dia. Kaping. Bikin kecil acap nama.
2: Silahkan sih.
1: Udah tuh bisa bah.
2: Selat Malaka tuh.
1: Cek orang mikir. Kapal kelan gitu. Buru-buru nyian.
2: Selatannya
1: anu aya ban. Jadi mun gitu ah naik lawan kalau mau.
2: Kan ditina kita weuleuh
1: weuleuh. Ah ya kan selat eta teh di itu terus leuweung eta teh lamun ditaekan teh Hormuz teh set. Nepi ka Citanduy
2: kan. Kayaknya paling 2 jam.
0: Nah, aduh, cek haji iman mah ya, tapi rada liar ya, rada nyambung juga gitu, cina. Salah nama, nolancar terkendali mah kendaraan tenaga surya cina. Jika di jembatan Cirahong bebas pulsa. Haji
1: iman, nanti si surya anak wain di tetangan. Wuh, tetadi, tetah nerang.
2: Tetangami gak apa, surya.
0: Ya guys, ya guys, gak mana surya, suryaman.
1: Tau orang tuh import di si suryadi.
2: Hai
1: padu kamu tadi. Kumaha sanajeun mah? Ah dipotong euy.
0: Heeh, jadi cek surya mah. Cenah bebas pulsa apa pidin cenah. Hanya di angin nyurabi haneut acisna cenah ieu gerah wong ayeuna nyurabi di pantep paling kidul jembatan.
2: Alhamdulillah rabbil alamin hatur nuhun angin salah.
1: Pantep paling kidul di mana?
0: Dukan
2: gayam
0: mah ieu. Gayam di kana.
2: Anu pade ka ieu naon benteng.
0: Oh, leres. Belajang main kangge beh-beh.
2: Bebes
0: kangge gungs underscore tarakanal terus saya dahuri store
2: belajang wangi
0: udah bebeh lagi stay tune bebeh
2: bebeh
0: oh iya
1: ulang tata rucingan sih
0: Kang Dennis
1: ele aku bebeh pertanyaan
0: nah Kang Dennis ngirim mamen dah
2: ayo Kang Dennis mah ngalbi ta wae alung kan ka dia ta
1: cowetna Kang Dennis itu putih hijau sama ini sama tung gitu
2: kecurung kan
0: ya tante gigirunah hayam loba
1: kan hirup kan ya maksudnya tak pernah saya
2: ayam dagang kari dikacang kong ayam
0: ya maksudnya itu barengnya ayam
2: ayam hirup
1: itu tinggal bacang lanjut si olap jadi eta berpotensi ningkatkan ketahanan energi nasional jadi ketergantungan ketergantungan minyak awan terus jeung ambeh paham ya perbedaan secara leuwih jelas.
0: Iya.
1: Perbandingan antara kendaraan bakar berbahan bakar bensin atau minyaknya jeung kendaraan listrik ya. Bedana ya. Makanya sumber energi nanya kendaraan BBM ngagunakeun bahan bakar tina minyak bumi seperti bensin atau solar ya. Sementara eta kendaraan listrik ngagunakeun energi listrik nu disimpan dina baterai. Eta sumber energi kendaraanna. Dampak lingkungan kendaraan berbahan bakar minyak hasilkan emisi gas buang mencemari udara mau tidak maunya sabaliknya kendaraan listrik tengah hasilkan emisi langsung pas digunakan terus biaya operasional biaya bahan bakar kendaraan bensin cenderung lebih mahal karena bergantung karena harga minyak jadi turun naik lahnya nah, kendaraan listrik memiliki biaya pengisian energi nu leuwih rendah jeung stabil.
0: Oke.
2: Ari hargana ku PLN diceritakeun mah
1: nya
2: murah
1: gitu ya. Nah, terus perawatan ya. Mesin kendaraan bensin boga loba komponen. Jadi ngabutuhkeun perawatan rutin nu leuwih kompleks. Oke. Okay. Dalam kendaraan listrik memiliki sistem nulawi sederhana.
2: Iya.
1: Jadi bisa ngehemat biaya perawatan.
0: Oke. Jika nak ada nelayan.
1: Yo, ya kerjaan yang
0: ini. Kerjaan
1: ini. Jangan lupa beli mobil. Sekarang
0: siap langsung.
1: Gak.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bogohna kasahatnya nih loras nanya. Iya teh, Wapidin bogohna kasaha.
1: Assalamualaikum. Beres tepan, Pak.
0: Alhamdulillah. Bogoh kasaha cenah Wapidin.
1: Abi KBB, Pak. KBB. Namina
0: epon. Nah, oke. Ulah jeung weh Kang Alitan.
1: Alitan.
0: Terus matahari tengah malam ya. Akong matahari tengah malam.
1: Matahari malam tehnya Kang Akong. Ulah jeung weh.
0: Terus
2: poe ka tukang?
1: Gerhana.
0: Terus aya Mirna Inot, terus aya naonnya? Aya Alitan udah eta
1: ini jamuni
0: sadayana jamuni sadayana atuh nu anu tos ngegip nya
1: leres alhamdulillah
0: ada saya ya ya aya Alitan terus eta nya udah eta matahari tengah malam oge seueur tah
1: atuh nuhun sila ketosan dimiliki rezekina
0: amin
2: kusuling asal ngeuna
0: I love you all cenah sareng matahari
1: sama-sama I love you too
0: tuh sareng sareng Alitan mah Apidin adoyok cenah
2: oh
1: Alit
0: cenah cek cek
2: Alit
0: euy Alitan
1: cenah Alitnya
2: satunya
0: deuk ka Alitan
2: kitu suling heula
0: terus
2: suling heula
0: seksi Akong kamari cenah liwat meni teh ngadupak-dupak acan cenah
2: cek saha
0: cek si Akong
1: abi kadupak bu ku Akong
2: da mau mungkin teh kadupak ku Akong
1: di mana-mana Kang Akong licin ngapunten.
0: Ah saya tak sok atuh mamena mangga nu aya di dicobil
1: tampi
2: lajeng bah
0: lanjut
2: terus infrastrukturnya ya tindak kendaraan BBM yang listrik
0: iya
2: kendaraan BBM boga keunggulan tina sisi infrastruktur ya, karena SPBU geus tersedia luas maksudnya jeng pengisian dia sementara kendaraan listrik masih ngabutuhkeun pengembangan infrastruktur charging stationan leuwih loba anu merata gitu.
1: Pengisianannya.
2: Terus lawan jarak tempuh.
0: Nah, eta.
2: Kendaraan bensin umumna boga jarak tempuh nu leuwih fleksibel ya karena pengisian bahan bakar cepat terus kendaraan listrik masih bergantung ka kapasitas baterai.
0: Betul.
2: Yang waktu pengisian relatif lebih lila.
1: Iya, leres.
2: Meskipun teknologi terus berkembang jeung ngatasi hal eta.
1: Leres.
2: Yang kemah pasti loba.
1: Amin, pasti naon.
2: Gitu. Awas lah bahasa kedap ya, bade ngawaler lah ya.
0: Oke, okay, siap. Tanu duk-duk-dukna kadangu kanamik.
1: Bejo tem-tem.
0: Ini ya, tem-tem. Beli jeng wangi kangge sadi gitu nya. Alitan dah. Sehai, oke. Beli jeng wangi Alitan teh saja.
1: Alitan. Itu nya yang.
0: Alitan naik cepat. Lain arah lagi. Jeng wangi.
2: Alitan teh suka jadi sana.
0: Duka duka ti mana? Alitan ti paling mana cenata? Tak tekan tinggali potona.
2: Lanjutin ya.
0: Oke. Okay.
2: Tantangan di dina implementasi kendaraan listrik meskipun tahun boga keunggulan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia masih ngahareupan sabara tantangan lah nya. Salaji tantangan utama nyata keterbatasan no infrastruktur pengisian daya eta di beberapa daerah fasilitas charging station masih can aya itu mata kana mun aek meuli ayeuna cek heula eta bisi beak listrik
1: kemetanya
2: panang mah maju
1: ngarep kecas di mana di leuweung
2: salin ti eta harga kendaraan listrik nu relatif leuwih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional ayeuna jadi leuwih mahal.
0: Padahal mesinnya tapi mahal.
2: Mesin mah aya.
0: Nya maksudnya tentu blok mesin non gitu.
2: Ya berarti kan si item-itemna leuwih mahal, Bah. Di dina produksina maksudnya, terutama baterai juga.
0: Baterainya.
2: Tantangan sejana yaitu kesiapan teknologi baterai cina. Masuk daya tahan jeung proses daur ulang si baterai eta. Si baterai bekasna.
0: Jika ini lah HP walanya, men baterainya rusak kan udah gitu. Maksudnya kudu diganti gitu. Bisa diperbaiki gitu si baterai mah gitu.
2: Makanya itu kan kudu apa si lamun kejadian gitu sistemna kumaha ketika harus diganti harga baterainya sabaraha bisi setengah harga mobil.
0: Cina mah leuwih.
1: Umpami kendala tina keamanan, bila dina overheat saya atau napi kumaha.
2: Iya mah, akhirnya kan kayak ganti kurang teh di boseh.
1: Kelas, sepeda bangga lawan teh.
0: Alitan abis di cokro sana, oh itu dia tuh,
1: cakat itu. Alit.
0: Oh, alitan.
2: Udah iya ageng kan tulen jenya lu.
0: Ageng salit.
1: Halo cantik.
2: Jadi kesimpulannya rencana pemerintah Indonesia jengon versi penggunaan BBMK kendaraan listrik nyarupakan langkah strategisnya menghadapi tantangan energi jeng lingkungan di masa nuka hareup gitu. Di dukungan teknologi terus berkembang kendaraan listrik nawarkan berbagai manfaat.
0: Yeah,

0: kintuna tuh kan dia gara beh-beh ih.
1: Nah, meskipun masih ayat tantangan ya terdapat tantangan peralihan di kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik merupakan langkah penting menuju sistem transportasi nu leuwih modern. Berkelanjutan oke. Dukungan di pemerintah. Industri jeung masyarakat transformasi ieu diharapkeun bisa mere dampak positif bagi lingkungan perekonomian Indonesia. Gitu, Bah.
2: Alright.
1: Hajar baheula, Bah.
2: Oke, kalau yang ngewangi beh-beh cenah, Mang Pidin gradi cas tas melempem tadi.
0: Abi kan tas ieu listrik, Bah.

0: lagi terus mulai pada ngartas, maksudnya informasi kan terus bertambah gitu ya. Tadi ayah cangcaya ayah aduh pertanyaan naon ku informasi dilengkapan. Nah ayahnya makin banyak ternyata di jadi orang di Indonesia gitu ya, menggunakan kendaraan berbasis listrik gitu. Karena emang untuk jangka pendek gitu ya, sekarang mah ya untuk jangka pendek minimalnya udah ketahuan bahwa menggunakan kendaraan listrik teh lebih hemat gitu.
1: Nah, pas libernya ini menggunakan sepeda listrik.
0: Jangka panjangnya mah

0: mana sih?
1: Ayo segini tilang, nanti aku makin nanti nambah.
0: Eta mah kembali dina ayo tilang menilang.
2: Terus eta kena pelanggaran mah.
0: Tilang menilang mah cuma perilaku orang berkendara.
2: Sama kan dengan kendara ayeuna.
1: Ayo sesuratana mah aya anger mun nanya, aya STNK-na, aya plat nomorna.
0: Aya.
1: Aya. Kan ngan eueuh nomor rangka jeung nomor mesin mun nanya.
0: Heh?
1: Mah aya nomor rangka jeung nomor mesin mun nanya.
0: Ya dukal aya teh mah. Acan ka

0: kendaraan bermotor
1: sekarang
0: tapi listrik gitu. Listrik.
1: Tapi kamu lihat segi keamanan. Soalnya kan seger masyarakat menanam awam kene menanya.
0: Iya.
1: Dina segi ayeuna mah ngecas baterai cenah kitu sabaraha jamna sabaraha lilana. Kan teu salit seurna anu kajantenan istirahna baterena overheat meledug geuningan
0: duitkeun ka jantan. Eta teh kan emang eta mah nya dina dalam suatu produksi massal pasti ada hiji atau dua manu gagal henteu dina listrik hongkul sebetulnya kan kadang dina mobil biasa ge aya nu recall karena masalah apa gitu ya. Nah pasti mah si produsen oge bikin mobil listrik atau bikin apa namana teh ya pokoknya bikin produknya teh pasti udah diuji kelayakan dan sebagainya sesempurna mungkin gitunya. Tapi emang gitu bener ayah, kan
1: pastinya.
0: Gitu. Cuman emang kan ayah berita no kaduruk teh naon gitu ya. Tapi satu dari sekian banyak gitunya pasti ayah wae lah gitunya.
1: Cuman barang gagal.
0: Terus kan kadang orang kan teresep kan dibesar-besarkan dan sebagainya di sosmed dan lain sebagainya mungkin gitu. Jadi ya selama ini karena mungkin udah di bisa diproduksi massal dan lain sebagainya kan tanya izin berarti udah keluar izin berarti insya Allah udah aman lah gitunya. Nah masalah ngecas selama antena emang pas udah pastinya mau jika ngesian bensin full misalkan BBM full tina nol karena volte paling seberapa menit gitunya itu lama listrik kan emang butuh waktunya jika ngecas HP-nya butuh setengah jam atau 20 menit gitu.

0: kakungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-24. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Cina mah bi umi kebat ka nagara leumpang gancang kawas aya anu gudag-gudag. Tangtu bae ngalaman poekeun di jalan ngan moal di jero leuweung poekeunana. Geus kepinguran mah loba rona anu ngayajapkeun harita teh. Kitu carita bi umi waktu harita. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi anu masih kene aya di leuweung tutupan. Beurang deui, peuting deui, waktu teh terus nyerelek taya eureun-eureunna. Dayang Sumbi oge tetep ngajalankeun tekadna, nuluykeun tirakat tatapa di tengah alas Bandawasa. Nyepi diri dinu suni, ngisat raga dinu bala, nyaeta di leuweung tutupan. Sakali-kalieun bi Umi sok datang nempoan bari mawa barang-barang atawa dahareun keur kaperluan Dayang Sumbi. Bi Umi beuki apal jalan ka leuweung, beuki wani, beuki betah da geus bulak-balik sababaraha kali atuh bi Umi teh diutus ku Kangjeng Raja. Ari Dayang Sumbi beuki betah tumaninah, teu boga rasa yen dirina nu ngelis, teu boga rasa yen teu boga baraya, najan jauh jeung papada manusa, anggang ti indung bapa, jauh ti dulur-dulur tetep ngarasa reugreug. Da ayeuna mah geus boga rasa yen dirina ngahiji jeung alam sabudeureunana. Tirakat aya reureuhna minangka bukana ukur sawaktu-waktu sakapeung niis. Jadi ari niis teh ngadaharan titiisan, sakapeung puasa pinuh, sakapeung disebut nate puasa ngabeuti, beubeutian we aatahan, sakapeung nunda karena sangu jeung rea-rea deui cara sejena tirakat alias puasa Dayang Sumbi teh. Eta kabeh dijalankeun kalayan ikhlas bari tetep manteng keyakinan ka anu maha kawasa nyaeta Allah anu maha murbeng alam. Kacaturkeun Dayang Sumbi kisah prakna aya kajadian nyaeta anu luar biasa jeung si Tumang. Kaayaanana jadi robah Dayang Sumbi teh, hate jadi tengtrem, pikiran terungsing, asa puguh nu dibelaan, geus nyaho kana tugas hirup, nyaho kana kawajiban. Dina hiji poe karasa asa aya anu aneh dina dirina, sirah asa lieur, hulu angen murel sarebel, asa aya nu ting kusial, asa aya nu ting sariak, sakapeung mules, sakapeung naek kana angen, meh-mehan kaluar tapi teu aya anu bijil. Dayang Sumbi ngarasa heran, kungsi tepi ka eureun ninun manehna teh, bakatku teu kuat, lieur puyeng, mules jeung karasa seueul angen harita teh.
1: Aya aing teh kunaon ieu teh, aduh awak mani asa lalanyung, sirah lieur, angen sebel.
0: Kitu pokna bari ngusapan beuteungna anu teu puguh rarasaan. Isukna perasaan beuki beda dina wanci hangeut moyan beuteungna murel, seueul angen sebel, beuki parna batan anu ngeus-ngeus, malah tepi ka hayang ongkek sagala rupa tapi eueuh anu bisa kaluar. Retah teu puguh rasa ka hayangna ngadaharan anu haseum-haseum. Tah sigana mah Dayang Sumbi teh hamil teh baraya ieu mah yeuh.
1: Duh nikmat temennya mun ngadahar kupa atawa huni amis semua haseum, komo ngadahar kupa atawa huni anu ngora keneh mah.
0: Cek Dayang Sumbi manehna awawaas mun ngadahar huni atawa kupa sarupaning bebuahan anu hararaseum, beuki diwawaas, beuki kabita, beuki hayang, tapi memang nepi ka ngarui teu katahan. Tapi kupa ti mana, huni ti mana, da moal datang sorangan atuh, moal aya nu ngirim jeung eueuh titaheun deui, dabongan hirup nu ngelis teu boga batur. Kulantaran geus teu kuat ku hayang, nya akhirna Dayang Sumbi turun tina saung rangon, saung jangkung teh nu aya di tengah leuweung luang liwung. Jerut kana taneuh terus ngajanteng bari darat reret, maksud damah neangan tangkal kupa atau huni atau naon bae sarupaning bumbuahan anu hararasem.
1: Aduh, iya geus teu kuat ieu kupalai. Ieu kahayang mending rezeki. Aduh, sedengkeun eueuh titaheun ieu teh. Gimana nya nu aya huni, nu aya kupa? Ka mana nya kudu ngala? Tapi ah, sagala rupa oge moal ragdag ti langit atuh da. Kabeh oge kudu diikhtiaran. Ceuk kolot teh mah kudu aya tarekah torokoh jeung tirikih. Maknya ukur namplak wungkul. Aing kudu neangan sorangan ieu medawuh titaheun atuh.
0: Sadar kana hal eta Dayang Sumbi terus leumpang sorangan di tengah leuweung. Estuning teneng ludeng taya kakeung. Boga rasa yen leuweung geus jadi lembur matuh Banjar Karang pamidangan ke Dayang Sumbi mah. Sadar kana hal eta Dayang Sumbi terus leumpang sorangan di tengah leuweung. Estuning teneng ludeng taya kakeung. Boga rasa yen leuweung geus jadi lembur matuh Banjar Karang pamidangan ke Dayang Sumbi mah. Kurusu, kurusu, kosrak, kosrak kanubala. Sakampeung dongko, sakampeung nyuai-nyuaikeun areuy anu ngahalangan sorangan. Dayang Sumbi urat reret tatangahan neangan anu ngeunah di dahar. Barang gok kana legok, Dayang Sumbi ruas maninga renjang. Lantaran aya nu ting gurubug di luhur, tayuhna bae reuaseun deui. Kagaruahkeun ku Dayang Sumbi. Si horeng monyet ting gurayang terus ting terekel naek kanu leuwih luhur bari rame di sarada. Ting carowet, ting alawek, ting darengek. Dayang Sumbi tangah ari bre monyet teh reuteum dina tangkal ceuri.
1: Lah kadalah keuning mangih buah. Buah naon ieu teh nya? Duh. Sigana mah ngeunah da ku monyet di hakanan.
0: Dayang Sumbi mani geus ngaruy hayang gerak kopwe kana tangkal ceuri kana buah ceuri. Tapi edas naek teu bisa. Diajul asa mustahil da luhur. Kapaksa Dayang Sumbi tungkul deui neangan anu murag. Dasar milik teu pahili-hili bagja teu pala-ala. Monyet nu ting gurayang teh pipinahan cinandahan kerandahan sejena. Atuh sarua we jeung ngagebregkeun buah ceuri. Burusut, pluk, pluk, pluk. Eta buah ceuri teh marurag ka handap.
1: Alhamdulillah geuning loba anu murag. Arasak meureun.
0: Ceuk Dayang Sumbi bari mulungan ceuri harita keneh dipesek. Am didahar. Tetela rasana haseum. Tapi seger eta buah ceuri teh. Heug Dayang Sumbi anu keur nganung keur nganeg teh ngadaharan ceuri mani ngalimed. Saseubeuhna. Geus wareg terus mulungan di kanung harita teh terus dibawa balik ka saung hatena bunga anu kacida. Dina poe isukna kitu deui bae malah beki parna batan kamari. Tapi Dayang Sumbi teu aral subaha narima eta kanyataan kalayan sabar sabab geus nyaho kana naon-naon anu bakal kajadian. Waktu terus nyerelek. Beurang deui peuting deui. Beurang deui peuting deui. Ganti poe terus minggu. Ganti poe terus bulan. Beak poe jebul minggu. Tutup minggu datang bulan. Nincak kana bulan kaopat. Tisaprakna aya kajadian aneh tea. Dayang Sumbi beki beda rarasaan. Patuangan asa ngagedean. Patuangan asa kembung. Awak asa ngalintuhan.
1: Beuteung aing jadi kieu ieu teh. Aduh. Moal salah deui meureunan. Aing teh bakal boga anak ieu teh.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi dina hiji mangsa. Diuk bari ngusapan beuteung bari ngabaheuhay. Tapi najan kitu teu hariwang teu kaduhung, malah teu ningalkeun pagawean. Unggal poe ninun terus ninun. Minangka panglipur kalbu pangbeberah kana manah. Tambah kesel tambah nganggur supaya ulah ngalamun harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngeliat alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranya diabetes, kolesterol.
2: Riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak terus ngeliat alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu, terus teh aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teh aya. Ayeuna terus sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karaos. Aya hasil.

0: Gitu Pak, anu didangukeun?
1: Radio Pis.
0: Radio Pis unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Pis?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio, anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?

0: matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.

0: Ajan kitu tehariwang teka duhung, malah teninggalkan pegawaian, ungal poe ninun jeng ninun, minangka panglipur kalbu pamumurah mana. Tama kesel, tama nganggur, supaya ulah ngalamun. Ninca kena bulan satu luina, beki katara, beki karasa, beteng na melenunga gedean. Si horeng dayang sumit yang nganung, dayang sumit dari was hari tamah, pikiran mimiti kawer. Pikiran mimiti kawer tagiwur lain kawer kurenehna, lain belewas ku kanyataan. Tapi ari ras inget ka urang negara, balarea kadang warga negara galuh. Jeng deui inget ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Pisa kumaha henteuing dayang sumi reuneuh jadah. Teu boga salaki tapi bet ka kandungan. Hal ieu pisan anu ngajadikeun hatena loba kabingung.
1: Duh, Gusti. Gusti Maha Agung kumaha teuing ari geus kieu? Beuteung aing ngagedean. Geus teu salah deui. Aing teh nganung geningan, aing bakal boga anak, sarta moal salah deui ieu teh pagawean si Tumang, bibit kasih ti si Tumang ieu teh. Tumang, nah atuh anjeun teh ngelakukan pagawean anu nyirca Tumang. Kamana si Tumang teh eueuh geningan? Dasar satu melihat Tumang. Be, kumaha nyapi petahun aing. Kumaha mun Kangjeng Raja uninga. Kumaha mun urang negara nyarah wajan aing kekanungan. Duh, Gusti Nu Maha Agung.
0: Cek dayang sumbi terus ngahulang mikiran pirampahen. Naha naon anu sakirana pantas dipilampah. Naha kudu kumaha yang hareupan raja jeung balarea. Da urusan kakandungan mah teu jadi pikir sabab geus ngamaklum kana naon-naon anu jadi kewajiban hirupna. Ngan berat teh eta yang hareupan balarea. Utamana mah Kangjeng Raja anu ngeus mikanya ah mikadedeh mika asih miara kamanehanana. Di harita unggal poe teu weleh mikiran diri, mikiran sikap urang nagara. Naha bakal kumaha kira-kira na. Naha balarea bakal cecep kamanehna. Naha bakal ngewa kamanehna. Atawa bakal nyengserikeun atawa bakal ngahina kamanehanana. Kitu kaayaan perang sabil hate dayang sumbi waktu harita. Tapi sakapeung sakumbahan maneh.
1: Teh jauh ka batur ieu atuh. Moal aya nu nyahoeun ieu atuh. Sugan we atuh si Utun teh kabur lahir. Aing rek susulumputan we ieu teh ah. Da cicing di leuweung ieu atuh.
0: Kitu pokna kawas anu geus ngarasa yakin yen dirina puni ti alam rea. Tapi dayang sumiras inget kana kebiasaan Kangjeng Raja. Kangjeng Raja sataun dua kali geus matuh sok ngersakeun bubujeng ka leuweung. Moro uncal atau menjangan atau naon anu bisa didahar harita teh. Mangkaning moro na teh nya kaleuweung eta pisan, kaleuweung tutupan. Geus tangtu kanyahoan ku balarea. Sabab sababaraha bulan deui tangtu bakal aya anu moro nu dipimpin ku Kangjeng Raja. Lamun dayang sumi sadar kapal bahdinya kepeg. Dayang sumi rewas deui pikiran mimiti rungsing.
1: Aduh cilaka ieu mah. Sampai mesi jabang bayi gumelar. Apan Kangjeng Raja teh kaburu sumping ka dieu. Lamun ngitung waktu moal kungsi tilu bulan deui pasti anjeuna sumping ka dieu sarta pasti ngahaja ngalongok aing. Be, kumaha ari geus kieu? Nah rek bisa nyumputkeun kenyataan anu tumiba ka diri aing. Mangkaning ieu beuteung kalah kabeki lintuh.
0: Cek dayang sumbi bari ngusap-ngusap beuteungna. Leng dayang sumi ngahuleng miraga meneng ngahuleng mikiran diri. Naha kumaha nya pipetaeun. Sawangan anggang lamunan jauh rusras kanu can puguh karuhan. Keur kitu ngadadak angin leutik ngahilibir manuk recet di sarada. Cegung, cegung, cegung, cumungung. Sada si

0: Itu Mang Babaung memang apal karena sorana. Soal si Tumang mah memang beda ti anjing anu biasa. Sorana mani melewung ngajegug minuhan leweng anu sakitu gede na. Soal si Tumang anu awehan bulak balik kawas aya anu ngalelewean. Gebeg dayang sumbi rewas asa kegebah ku soal si Tumang. Tayohna bae perasaan si Tumang teh seket pisan. Kawas geus nyaho geus apal kana naon-naon anu keur dipikiran ku Dayang Sumbi. Ret ka kenca, ret ka tuhu, nitenan ka sabudeureun saung. Ana bre geuning si Tumang cumpagug deket rungkun, panona molotot ka saung ngawaskeun ti kajauhan. Atuh leket teh hate Dayang Sumbi leuleus ngarakacak. Breh kajadian anu geus kaliwat kabayangkeun deui antara manehanna jeung si Tumang dina sabaraha bulan anu kaliwat. Dayang Sumbi sadar karena nasib anu tumiba ka dirina, pok ngomong alon pisan.
1: Aduh Tumang, aing tulungan Tumang, kudu kumaha atuh aing pepetaeun Tumang? Sukan manehna mangarti maneh mah Tumang.
0: Cegung, cegung, cungung. Si Tumang ngagogog terus babaung. Ngeus ngagogog terus kana rungkun si Tumang teh. Tapi telila geus bejil deui. Nagog dina urut tadi katemong pisan ku Dayang Sumbi sorot panona kawas anu ngababerah hate Dayang Sumbi. Nitah pasrah sumerah kana naon anu geus kajadian. Meureun lamun ceuk bahasa jelema mah atawa si Tumang bisa nyarita kieu meureunna ngomongna teh. Putri Dayang Sumbi ulah hariwang geudis, akang pasti bakal tanggung jawab da akang geus berbuat ka anjeun Dayang Sumbi. Memang hal ieu teh dumasar kana janji anjeun, kuring bakal jadi salakina kalawan anjeun geus daek ditagih janji ku kula. Kaula geus melakeun bibit kaasih kula ka anjeun anu ngabuahkeun hasil. Dina beuteung anjeun aya bibit ti kaula Dayang Sumbi. Keur tong hariwang kula bakal tetep marengan demi kasalametan anjeun jeung si Utun Inji Dayang Sumbi. Sing tenang geulis, akang senajan sareta mah sato, akang meureun bakal tanggung jawab. Moal akang ngijing sila bengkok sinemah alias bakal tanggung jawab kana ieu urusan Dayang Sumbi. Sing tenang geulis bageur. Kitu lamun si Tumang bisa nyarita mah. Si Tumang sato waspada ngarati kana perasaan manusia. Nyaho yen Dayang Sumbi keur sedih keur perang sabil dina jiwana, Dayang Sumbi milih-milih pilampaheun nu sakira matak salamet sarerea. Balicet si Tumang lumpat bus deui kana rungkun. Sarua kawas tadi teulila geus bejil deui nembrak dinu caang. Kacidi kabeh awakna teh si Tumang teh teu aya anu disumputkeun. Kitu jeung kitu we plus asup kana jero rungkun buni kabina-bina kaluar deui. Gebrus asup deui bulak-balik hantem bulak-balik si Tumang. Sigana mere tanda si Tumang teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel, ah hoyong nyubian.
2: Bapak saya sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak.
3: Rupina mah aya satau.

0: Mohon tang tosweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mata, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Padana, kasusah, sirna, kabingung, kabur.
1: Aduh, maneh tumang. Sadajan nya syariat lama sato, tapi jika nungarati karena pikiran kaula, pikiran manusia tumang nya. Kaula ngarati tumang, ngarti pisan tumang. Maneh maretanda geuning ka kaula.
0: Bari ungut-ungutan panona melong kasih tumang nu dipelong terus rasa cegug gogog terus runcat ka nu bala les teuing ka mana si tumang teh. Dayang Sumi ngahuleng mikiran deui sikap si tumang bieu breh beki atra ilham nu datang teh ka cidak benerna ka harti ku pikir ka hontal ku akal taya deui jalan anu panghade-hadena iwal ti kudu bukbrak terus terang kajar maloba komo kakang jeng raja mah.
1: Bener tumang kering iya teh ulah disumbut salinungkeun da akhir barangkali bakal kapangih lebih hade terang-terangan ah rekumahul bakal kajadian mun temah kakang jeng raja bendu ditampi ku kaula mun temah kaula pedah ngandung barit boga salaki rek terus terang bae ah da pasti jelema roba mah bakal ngahina ka kuring keun ditarima kalawan kasadrahan ari sababna jan disumbut-sumbut oge awal akhir mah bakal kapangih Kanjeng Raja bakal uningan nya ah aing gilig mun kitu mah rek terus terang wae ka Kanjeng Raja
0: itu cek Dayang Sumbi hatena teteg batina ngarasa yakin terus terang eta hiji sikep anu lebih hade beki kapikir ku Dayang Sumbi yen lamun manehna susulumputan eta baraya ukur kuat sawatara waktu da akhirna mah Kanjeng Raja sungging perbangkara bakal uninga sabab kahiji bi umi sok datang ngalongokan kapala bahdinya najan benang di badamian oge bi umi ukur keur saheula anan dilalila mah bakal betus ka batur bebeja kanulian kaduana apan urang nagara anu sok aya anu milu moro tangtunya ho kana kaayaan Dayang Sumbi lila-lila eta beja bakal ka emper-emper kadangu ku Kanjeng Raja lamun geus kitu bakal leuwih bahaya upama Kanjeng Raja ngadangu waratos tinulian kadang-kadang beja masuk beje beja masuk ditamah-tamah malah mah teu dikurangan tak itu pikiran Dayang Sumbi menang ilham ku sikepna si tumang tea.
1: Oh nya jeung tibatan ngadangun tibalaria mah lebih hade bejaan sakalian we ku aing pilaku teu beunang dibawa badami Kanjeng Raja teh sabab aing mah terumasa ngalamahkeun serong terumasa ieu teh memang dasar kieu kudu kieu aing ngalalakon pan aing teh harita teh keur kapiuhan malah asup ka hiji alam anu aneh kacida aing neangan jati diri aing anu sabenerna aing teh ngahaja nyeun lampah nista teh yang maksud nincak jeung ngajejeleh kahormatan kaum wanita teh yang maksud aing teh kaayaan aing harita keur kapiuhan tapi jadi kieu memang ieu akibat janji aing harita lamun ayat anu bisa mengihan taropong mangawakeun ka aing peranti alat minun lalaki bakal dijieun salaki nu datang teh memang si tumang anjing jaluna naon rupa nu kaalaman ku aing kersaning nu maha kawasa nya aing kudu terus terang sanajan kalah ka kumaha oge ieu teh
0: sanges menang putusan dina diri na Dayang Sumbi tenang deui bae hate na tengtrem deui jiwa na sabab geus menang putusan anu hade anu moal

0: Dayang sumbi atau pacampur jeung bingung atohna man anu geus dianggap indungna teh kiwari datang ngalongok ari bingungna kumaha nyumputkeun beuteungna anu ngagedean. Dayang sumbi boga maksud moal wae kageruh kanulian lamun lain ka Kangjeng Raja atuh kapaksa memeh nemalan teh sabisa-bisa nyumputkeun heula beuteungna anu geus melendung ngagedean pok nemalan ka Bi Umi.
1: Rampes saha dihanap abdi Bi Umi neneng ieu teh nen Bi Umi bedakeut teu uninga ka ieu ka Bi Umi anu memang parantos janten sinen beken teh geningan. Bi Umi teh ya ieu teh neneng ieu teh nya rampes atuh hiap ka dieu bibi kuda geus sono ieu teh bibi. Nuhun. Jadi aya neneng teh nuju naon? Nya ka dieu we atuh bibina ieu teh. Nuhun nyai gelisnya.
0: Kalacat Bi Umi unggah, nete taraje nincak hamalan, dipapai hiji-hiji, go kapayuneun Dayang Sumbi. Brek deku sopan jeung Daryana Keranan, kawantu rumasa keur kumabula Bi Umi teh.
1: Bagia bibi. Aturan nyai neneng gelis nen kumaha damang neneng teh ieu teh.
0: Jeung Bi Umi bari neuteup.
1: Berkah bibi aya itu sinareng ieu jeung saha ka dieu bi. Ah ngasorangan bae atuh nyai dek jeung saha deui atuh da lamun dibaturan ku Mamang Rengser. Ah sok ieu sok kekeureubeut di jalan teh ceureumeuh Mamang Rengser mah kolot-kolot eta teh ka bibi teh. Tapi pan atohnya mendengarian Komang Lengser teh malum pan bibi oge tos lami tegarus cara oge. Ah aina naon teh sok bener sok itu ka bibi teh ieu mah. Nya kitu neneng ieu teh nya da lamun bibi jeung batur mah jadi widian ku Kangjeng Raja cenah jadi widian apan ku Kangjeng Raja oge pilih hidup bendu sauna teh kumaha yeuh neneng teh aina naon di dieu teu aya itu sinareng ieu teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: Iya. Ibu kan

0: Cobanya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
0: Jelas. Hmm. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas
0: mata. Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga. Botol,
1: bu, ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Maksud Dayang Sumbi mah moal waka aya anu apaleun jeung moal waka ngabejaan ka sasaha.
1: Kumaha neneng ieu teh? Kumaha ieu teh? Meni asa geuningan asa ngaageungan sarira teh ieu teh neneng teh ieu teh. Aya nanaon ieu teh? Aya naon teu neng ieu teh? Teu aya bi, teu aya nanaon. Biasa-biasa we kaula mah. Salangsungna kumaha kaayaan di nagara? Kumaha di karaton? Kumaha Kangjeng Raja? Rabuh pamesuari nabi.
0: Dayang Sumbi malik nanya.
1: Sami bae, yeuh. Sami bae, sapertos yang kemarin-kemarin. Teu aya anu aneh. Sadayana biasa-biasa bae. Nanging eta oge aya beja eta oge neneng ieu teh. Beja naon bibi? Saurna teh yen sababaraha sasih deui, Kangjeng Raja teh bade ngresakeun bubujeng deui ka ieu leuweung. Biasa bade moro, moro uncal atawa moro mencek eta teh. Da apantos kena kana mangsana eta teh, tos cunuk kana waktuna. Geus ngabaku Kangjeng Raja mah. Sataun dua kali sok bubujeng ka ieu leuweung. Tak kitu maksudna. Syukur atuh ari kitu mah bibi. Nya sumuhun kitu nya teh. Kitu ieu tabokana mah ieu maksudna mah. Malih mah tos aya gereneng-gereneng ka bibi teh ieu teh.
0: Maksud Bi Umi mah ngagerentes ngagereneng teh.
1: Nya maksud aya gerentes ngagerenengna kumaha Kangjeng Raja teh bi? Kieu neneng ieu teh. Saurna bade sakantaran ngalongok hidep cenah Kangjeng Raja teh. Tos sono teh cenah sono kacida. Atuh da pan parantos langkung ti opasasi di dieu teh neneng teh ieu teh saorana atuh anyeuna teh Kangjeng Raja teh tos balai patepang cenah parantos sono ka bibi teh cenah kitu eta teh nyariosna teh Kangjeng Raja teh
0: ceuk Bi Umi nepikeun ka kitu tah nyaritana Bi Umi teh
1: nya pokona mah nepikeun ka palai Kangjeng Raja teh kitu tah maksudna teh bade bubujeng di kaleuweung sakantaran bade ngalongok ka hideup cenah kitu teteh. Nya tapi muga-muga we atuh ulah loba ting batur nu ka dieu atuh bibi. Hor. Nah, neneng, apun biasana geuna moro masok seueur jalmi. Nya maksudna teh nya ka dieu mah ceuk ka Kangjeng Raja teh kedah nya anak jalmi. Wios nu moro mah moro we atuh kitu maksudna teh. Oh kitu maksudna. Nya atawa kieu lah pangintan atuh ku bibi unyukeun bae ka Kangjeng Raja upami bade ka dieu kitu ulah nyanak barad seueur teuing asal aya nu ngawal we kitu ka dieu mah maksudna nepangan abdi haturkeun yen kaula embung papangih jeung jalma loba kitu bi.
0: Ceuk Dayang Sumbi terang-terangan ka Bi Umi.
1: Oh. Nya sok riweuh atuh dari jalmi nu sanes mah geuningan. Eta nenen ieu basa bibi ngalayan ka dieu awal. Eta mun di jalan teh meni seueur gugok sang jalmi bade ka mana cenah. Titip salam ka Neng, sabaros engal deui ka nenen kitu maksudna teh ka nen, sabaros engal deui uih di ka karaton cenah kitu jalmi teh. Aduh, atuh sonoeun pisan ka nen teh atuh kitu nen ieu teh. Jadi wajar bibi teh riweuh tah ka omongan jalmi kitu tah nen ieu teh. Nya sumangga lah. Sumangga urang martoskeun ku bibi ka Kangjeng Raja nya. Nuhun atuh bi eta temangga nyangakeun bi.
0: Dayang Sumbi bungaheun. Kitu guneum caturna Dayang Sumbi jeung Bi Umi anu sarua sonona. Duanana uprek ngobrol silih cacapkeun ka sono. Dayang Sumbi ngarasa deugreug aya anu ngalongok teh. Mana komo da anu datangna teh Bi Umi anu geus dianggap indung pituin ku Dayang Sumbi mah. Parat wanci asar. Duanana uprek ngobrol taya kabosen. Nya akhirna kapaksa kasapih ku wanci kapegat ku mangsa ditundung ku waktu. Bi Umi jeung Dayang Sumbi kudu paturai deui sabab Bi Umi kudu mulang deui ka nagara.
1: Nyai kumaha bi? Bibi teh lain teu sono ieu teh. Lain teu hayang lila di dieu ieu teh. Tapi teu acan aya widi ti Kangjeng Raja. Saurna teh bilih ngaganggu kana nuju tirakat. Aku kituna ayeuna mah bade amit wae sajamios mulang di ka nagara tak kitu bibi teh ieu teh.
0: Bi Umi amitan
1: hanya kalting nya bi nya urang teh teu bisa lana sasarengan tapi muga-muga we dina hiji mangsa mah bisa sasarengan sakumaha biasa nabi bral atuh bade mulih mah sing salamet di jalan nabi Nuhun, nuhun, nuhun, Nyai. Nuhun, nuhun, nuhun.

0: Nuhun mangga. Sok pokona mah nyai didoakeun, Neng didoakeun ku Bibi Umi, Neng sing deg-deg sing tenang di ieu leuweung nya. Mudah-mudahan aya dina kaslametan sareng kasinugrahan. Oke cenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala nya, Neng nya ieu teh nya.
1: Geus kitu mah Bi Umi cengkat terus singkil sajamulang ka nagara. Dayang Sumbi teu wanieun jajap ayeuna mah cicing be dina tempatna. Da beuteung bisi ka jeung, bisi ka nyahoan ku Bi Umi, yen beuteungna Dayang Sumbi ngeus ngagedean da puguh aya eusian nyaeta jabang bayi teh ya. Ngampok sasauran deui.
0: Wayah Nabi, kaula mah teu bisa mahanana naon ieu teh bi ieu teh. Sawios nyai sawios nyai sawios. Da ongkoh Bibi teh hayang kepat capek raridu ku babawaan mah. Duh, capek Bibi teh keur mah awak teh geus kieu. Geus rada kolot Bibi teh, teu kaprempang saeutik. Aduh, capek wae ieu teh kitu. Nya atuh pamikitu mah Bibi. Bibi teh kedah keresa nuang lanong, kedah keresa nuang anu sarba alami. Nya eta atuh puguh kudu kitu Bibi teh ieu teh. Geus kolot mangring nya beda awak teh. Loba nu karasa ieu teh. Teu kaprempang saeutik capek Bibi teh ieu teh. Cuman atuh Bibi atuh naon we urang teh ngaleut minuman ramu-ramuan anu alami ayeuna mah Bibi geura sayana mah kitu tageningan salami abdi di karaton teh sok dipasihan ku manu sanes Bibi naon eunah neng ieu teh duka da ari ieu mah jamu eta teh jamu tetes alfa propolis paintana mina teh bi eta teh hor nami uninga Bibi mah atuh ti manu mana ieu teh aya man anu sanes Bibi geura taroskeun ka anjeunna. Nya tidinya mah tuh abdi gesok sering ngaleutan eta sarmi di karaton mah eta mah saurna teh jamu tetes alfa propolis mah saurna teh sae pisan kana kesehatan oge tiasa ngajagi kabugaran tubuh saurna teh Bibi eta teh. Oh kitu atuh mangga atuh ah insyaallah lah Bibi oge bade naroskeun ka Bibi man etanya mangga atuh nenen ieu teh ku Bibi di kantun heula ieu teh nya atuh nya.
1: Jut Bi Umi turun terus lempang ningalkeun saung pamatuhan Dayang Sumbi. Memeh ngiles dina pengkolan Bi Umi ngalieuk heula. Breh Dayang Sumbi nyerangkeun bade gugupay.
0: Dedeuh teuing anaking. Tepi ka kieu nasib teh. Hawatos teuing. Neneng Dayang Sumbi puputon kemang kadaton dirorok ti orok ditimang-timang ti bubudak ku Bibi teh aduh geus asa ka anak sorangan we ieu teh atuh duh dedeh teuing atuhna ieu teh nu geulis make jeung keresa numpi dina suni sagarupa atuh kidang kumaha di karaton oge pan sagera seueur sagera nyampa
1: kitu gerentes hate Bi Umi bari terus malik deui jongjon leumpang ngajugjug kana gara galuh harita teh. Bi Umi lempang semurusuh di piring ku sora angin diajapkeun sora manuk dibebereg ku sora tongeret bet kawas anu ngajujurung kudu buru-buru cunduk ka nagara. Dayang Sumbi geus teu ragu-ragu deui ayeuna mah. Dayang Sumbi saleos ditinggalkeun ku Bi Umi manehna tetep jongjon di dinya. Dayang Sumbi geus teu ragu-ragu deui ayeuna mah baraya. Dayang Sumbi geus boga cecekelan anu teteg boga putusan anu tangtu ngeunaan naon-naon anu kudu dipilampah ku manehanna dina nyang hareupan mangsa anu bakal datang kitu kayaan Dayang Sumbi waktu harita. Dayang Sumbi jongjon di tengah leuweung-leuwang liwung nyaeta leuweung tutupan bari terus ngagedekeun eta jabang bayi anu aya di kandunganana kitu ujaring carita Dayang Sumbi waktu harita.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-24 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun, insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng sunan nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng suna ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Banglus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda.
1: Iya nggih.
0: Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat, Karaton Kasucian, saiki sampun wontering Karaton Bali Mercukunda.
1: Iya nggih.
0: Ngahaturanan linggih Resin Rada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat magelaran.
2: Kang Panjenengan Radaya

0: semahong arsa namaya semah pun kakang aidina dampa sampean pangersa adi guru. Ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpun pulih hati bunding mastaka. Mangga lingi,
1: mangga.

0: tapi hatur kuhnya panjenengan Rama Dewaji
1: Indra ditampi nuhun pujastuti hidup ku ama
0: di malam
1: mangalingi
0: Oyo panjenengan Rama Uwa
1: Indra anak ing
2: nuhun kasep nuhun
3: mangalingi lingi lingi lingi

0: keraton paling mercukonda jonggring salah kasawarga Maniloka.
1: Yoh, yege.
0: Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan. Hiang otipati jagat nata batara guru ngahaturanan lingih resin rada. Tawu batara indra satria tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watekuan tosiang otipati jagat nata dudu dewa samanea. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Ngan dikalilai kedah atra pertela anu pinuh kuibawa. Kakang Pancinrada, kapayun lingih nakang oge anak King Indra.
1: Allah.
0: Nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata merasang.

pun kakang tansah ngajeng-ajeng adikku. Memang aya hal-hal anu badhe didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh.

0: rada kaulat saperkawis mah kaulat teh sono we Kang. Ulah sami sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean perantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Leras, leras. Dau.
0: Kalayan teu kantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluan ten bayar baya. Sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah. Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman kitu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi ka pati oge kapan waktos distrenan teh kitu toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara sareng bangsana nya kanca. Arari sinteuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan calincil lujat pulang udar tina tali gadang amit amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu
1: ti malam
0: tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jararit para dewa pating karoceak kawah sandere di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan.

marcha pada teparantos tepayaan tekaopan aya nu salah saeuti kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alamah bencana.

ngajakeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiha amanat yen manusia teh kitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeunana ku pangeran teh manusia. Nah anak ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sote manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel ka manusianana. Malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya bener cek filosofi aya bener cek ilmiah aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres. Tayu jigana jalmi teh seur ngabalieur seur

0: Condong karena keayaan dunia wungkul. Malahan cenah ieu mah cenah. Ke di mana aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan sabeulah. Panon poe geus bijil ti kulon. Eta tanda-tanda karuksakan dunia.
1: Tapi kalerasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan.
0: Syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat ma'rifat. Kaituna iman tauhid ma'rifat Islam. Tah eta falsafah urang dunya nepi ka kitu. Da lamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah. Ceuk lahir mah da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu lain panon poe nu maju ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di Marcapada. Jadi cinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana, budayana geus laleungitan, komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh.
2: Katimuranana teh hampir leungit.
0: Katimuranana geus leungit. Tapanon poe biji ti kulon teh eta. Tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana. Kadaharan teh kadaharan. Da geus gengsi. Urang Amarta, urang Astina ngadaharan kulub tales, kulub sampeu da gengsi. Da eta nu dihakanana hamburger, fried chicken, Dunkin Donat, pizza, nu matak panyakit teh geus lalanyar.
1: Uluh iya.
0: Budayana utamina mah sedengkeun ai budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana, upami budayana tos awut-awutan bangsa naruksak. Di eta nagara
2: leres
0: tak kitu adi. Nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pingpinan triloka seun salira adi tri tilu loka alam alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madyapada alam katilu alam marcapada sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silipaehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di Marcapada. Tah ieu ye. Kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku Akang. Ti para juwata marasanga. Nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi ka silipaehan kieu. Ieu nyoko ka urang, ieu curuk mengkol ka urang ka dewa-dewa. Dewan-dewan nu di sawarga. Ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi.
1: Kakang Panji kaulan. Sacara teu langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tah geuning cumuhun rupina mah kaenya mung ai sepuh mah teu leupas tina tata tertib nete taraje nin sakamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang. Ya eta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan. Tah geuning. Cumuhun kitu adi. Nuhun. Nuhun. Katampi ku kaula. Tuh. Kaula ge daunga poe teh noong ti dieu.
2: Leres.
1: Yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca Trenggana.
0: Timalat?
2: Netra. Eta
1: titek-tek dugi ka bengek sadayana katinggal.
0: Kumaha. Leres. Nanging didi upami ditinggal kana sawatawis sejarah. Timalan sejarah manusia digubragkeunana ka alam dunya Eyang Adam. Leres. Jadi pingpinan di alam dunya. Atuh tong bujeng hinga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh. Nganahakeun. Naha ya Allah makarek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan, bakal saling ngocorkeun getih. 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya.
2: Beres.
0: Tah kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firmana.
2: Wow, eta
0: daek sameledok. Waduh. Ieu teh aya dina skenario pangeran.
1: Leres.
0: Tos dikotre, tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu. Supaya ulah leuwih jahat. Ayeuna urang salaku dewa, naha teu bisa ngomean? Teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener,
1: Kang.
0: Kaula teh makhluk. Kaula teh anu dijadikeun ku pangeran, satiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranana. Tong boro hingga kaula

0: Ya tamu, tamu. Wisnu, Wisnu, Wisnu, Wisnu. Weh, Andi.
1: Wisnu.
0: Saha. Batara Wisnu, anu parantos ngawujud Kresna. Wow. Merendek muningak.

0: kunaon. Aduh. Semahang arsana maya. Semah kaulah ini dan pas sampean pangersa. Puja stuti kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati. Punding mastaka. Kaunyuk panjenengan kasepuhan. Kresna. Nuhun kresna. Tekantun atau kapal saindra.
1: Nuhun, nuhun. Mangga lingi.
0: Punten kapengkeran.
1: Mangga.
2: Muslimah

0: dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang
2: atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ayo nggak mama nggak mau sali.
3: Ayo mohon.
2: Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini. Iya,
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
2: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kantun atau kapal Saindra?
7: Nuhun, nuhun. Mangga linggih.
6: Punten ka pangkeran.
7: Mangga.

bagea Kresna incu eyang Kresna bagea kasep bagea Kresna dah nampir bunuh laksa ketika bingahan pembagea talayan hapun tentino pihak karpatan ageng semua tenalit saling malu ayanaon ite amuing amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng naon Kresna sarebu lah jantan benu laksa pun terus duka mugaulah jantan ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis ayah hal-hal anu bade didugikeun gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya daw taya sanes aya taros keneun eyang aya tanya keneun ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng sanes anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi eyang batara atau napi sanes kumaha Kresna dupi eyang batara atau napi sanes sadayana yenu di dieu naon tara-tara ti sasari kaca Trenggana Minangka ieu teh cicing sia duh ieu Kresna ieu yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade adi akang persanten kana kawaspadaan adi kana permana tinggalan persanten sagemlengna naon kang yang jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh batara leres jawaban anu pasti eyang teh batara dupi eyang sepuh sarua batara dupi pangersa sami batara dupi kaula dah Kresna oge batara oh sami sarua Kresna batara eyang batara mung dina naon bentena lir tangka terup jeng kelewih munguh teu aya beda na ngan aya beda jeng beda deui tah barareda jiga na teuing beda budi batara nama sami sarua dupi bentena ai beda na teh pancena ai eyang mah batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam alam sawarga maniloka alam madya pada alam marca pada ai eyang hidup mah ieu duta sawarga

0: Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjo Maya. Dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya. Jadi perkawis batarana mah sami sarua. Nun, nun, nun eyang, nun, nun. Bukan sancen. Tah. Ai kitu naon? Upami ieu mah. Upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teh. Tah tah tah tah tah tah tah tah tah tah kade kade kade. Persanten akang kadi. Persanten pisan. Kitu naon ngan ngecebrek ka ti tadi. Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Leres. Saha mangklukna? Hei Indra, hei hei hei hei. Panyakit TBC liver mah lila rek tepana teh. Tapi panyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tamah. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas, awas. Jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka eyang. Sarua, sarua.
1: Na eyang teu nyaurkeun sarua.
0: Jiga nama kana kitu Kresna. Saha mangklukna anu ngahina?
1: Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana?
0: Gebruskeun ka kawasan dera di muka. Urang totogkeun ka kawasan dera di muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan.
1: Nuhun, nuhun.
0: Saha mangklukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan?
1: Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian? Anak, anak dulur atawa dulur sorangan.
0: Ari hukum apa Kresna hukum adil?
1: Kumaha?
0: Ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut.
1: Tuntut salah.
0: Kitu di sawarga mah nya. Beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawasan dari muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut.
1: Hai, nuhun, nuhun.
0: Iya. Nah, saha nu ngahina?
1: Nu ngahina teh sanes anu lian.
0: Saha?
1: Putra Nabi Ma Gatotkaca.
0: Gatotkaca,
1: Gatotkaca. Dugi ka nangtang sok cenah Kresna. Nya ge Batara, hayuh urang patutunggalan. Oko pigalan pati.
0: Ceuk Gatotkaca sumuhun. Nah teteh kitu. Lamun ieu teh manaha nepi ka batara uhargaan kitu. Mun ieu mah asa kasida teuing ta mah. Ceuk urang kuningan mah kagila-gila keding. Ceuk urang majalengka.
2: Lian itu.
0: Si Gatotkaca wani ngahina nangtang gelut timbalan ayai urang ajar eta mangkelu adi
1: adi adi
0: kaula kade kade kade cicing kang cicing kang cicing kulat cicing
1: datang lelumpatan ya oge
0: cicing
1: eyang uning aku anjin
0: naon
1: kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodok di kawah candra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat Eyang nyaurkeun kapungkur oranana braja hingkang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya. Aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut. Jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak. Dah silaka silaka. Upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados cenah herang laukna beunang manawi Eyang didieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ti ku konta. Oh alah silaka silaka. Oh aya Kresna, aya aya. Duh nuhun Eyang. Kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak camplak. Bade ditamut Eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah tai di jerona teh tarumpah tarumpah tarumpah musok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna weh bra bawa ieu geus paes si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadieu hayang

0: da kaulan bade ngunurkeun diri leres. Nanaonan ari uwa. Mane kasempetan ka hideup. Bisi pajarkeun hawa ke kana kakawasaan mere alas. Kanungora pek wae. Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh, tangtos, tangtos. Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon? Ah. Eta baku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis. Ingis. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme. Neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning pelayan. Leres ta eta. Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon? Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela. Cek Kresna cek musuh. Cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaun. Ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papangi jeng jelemana. Aya senana we dialungkeun. Aya we hayam na ngaliwat di poncit.
1: Nu ngewa.
0: Aya balongna diacak.
2: Benar. Kita kenapa Haji Iding
0: tadi? Eta mah lain lain ngewa anu ngacak balong mah rupina. Naon? Anu tegableg ka era we. Kitu. Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh? Teu ditingali ku salira naon kasang tukang napang napa paseaan.
2: Tetek namanya. Tetek ketika bengek naon naon.
0: Engke teh Gatot Kaca teh pae. Usaha. Naon usaha? Apaan kus dalaka surah ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Ku ayana Gatot Kaca pae wartawan media massa media elektronik TPI sararumping naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India mah bieu ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadeupa. Gatot Kaca pae pae pae pae pae pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae pae pae pae. Di radio radio. Kabejakeun ne ka Bima. Leres. Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan leugeudeut. Geungkeuy.
3: Leres ba.
0: Teh teu leres kumaha adanya? Tuh. Tuluy nganyatakeun naha nya Gatot Kaca pae datang teh kainya nulimaan teh ngejenghok nya Gatot Kaca teh ngejapapang pudig di Bima bapakna huntu kekerot sora ngegerung mun di romongan tukang alok ngejeding teing teman leres apalen Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ye di dunya aya pakarang anu teurak saha ye nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura Nalakasura ditewak ku Bima kalak ngomong sia dilelepkeun kerebek kerebek sok sia jawab boga pakarang ti saha sia cek saha cek Bima Nalakasura Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapa aing
1: murukan teh kitu geusin paeng teh dikerebekeun
0: bapa sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna leugede panggih Kresna kawak ku Bima kap Arjuna nyekal sukuna Nakula Sadewa nyekal kenca katuh leungeuna Bima nekean kena Kresna beletrok beletrok cobi bayangkeun si sepot mangga baso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurang ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah alah amuan ewa ke Saddam Hussein Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakin nanyakin oh nanyakin nyajeng henteu nalimaan legede tak urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notogen kakawasan dari muka kabeh sangem sangem sangem mayunan anak Pandawa sangem da Pandawa matara iya siit kanu hidang tarah penting kanu koneng dewa salah dituntut kajian nepi kapaeh mana nama nyatina naon nepi kapaeh oge Pandawa na eta nuturkeun aki-aki buci terik hidang ngarana Semar bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala Allah nya nya Kang eh marukana sok bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar
1: jan panona leutik mun geus molot
0: bujeng hingga ditampili Akang mah ku bersihna we ngacreng dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh sok silaka mun ti tadi bejaan ah eta
1: kita
0: harus ketus nyingkat tita tadi toel doi
1: tak halis itu ngiplik aja
0: tita tadi iya tadi ngodohan nih kaputan nih tadi aduh toba
1: hidang menerjan panona sipit jika pasarip
0: jelegur teta masih cepo sidawala sigare ngahina ka urang atur luntur bawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan
1: lamun geus molotot
0: tapi lamun geus molotot bangunan nu geusna ceboh ge runtuh deui
1: runtuh teh bangunan
0: da bongana pondasina kurang pageuh
1: tuh benerna gitu
0: marukana aing ngadedona persis Haji Sidik
1: di dona teh kitu
0: tapi elmuna tingali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tingali kasang tukangna. Nah kumaha teteh akang ninggal dina kaca terengana gara cobi tingali. Cobi gelombangna. Waduh. Kakang panjin rada kaulan. Gening di negara Pringgandani teh. Dibulah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tinakan anu anarkis, geus jadi separatis. Timalan ngahajang ngabrontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani. Nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca. Ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Resna tegening. Saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna bari nage hak ta mah. Aduh silaka Kang. Tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur di amuk ku aki-aki Musi Terkideung. Hayu kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat simpen heula. Jadi akang teh tong ceos. Nya. Eta geus balik. Teu naon atuh?
1: Ada.
0: Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Bangga. Hebat wa eta emutan dugi ka inya.
1: Cemerlang.
0: Anta mautu qoblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal, mutlak teh absolut. Timbalan. Ka dieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta ngarugikeun, nah nguntungkeun. Sakira kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Mata ulah getah sarupa teu teh kitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
5: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
5: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
4: Lami itu pami jantung. Di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
5: Pemilih. Bapak, kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seur, antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus kadok. Herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
5: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
5: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
5: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teh puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
5: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
4: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
5: Li aya pesen ka nu sanes.

0: 26 itu mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah mitan orangnya tadi insya Allah sehat doi mitan
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
1: Oh, Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Radio Peace FM.
5: Eyang uni ngaku anjin naon, kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodok di kawah Sandra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat. Eyang nyaurkeun kapungkur oranana braja hingkang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal terak ka si Gatot Kaca di dunya. Aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditambut. Jadi cumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal terak. Dah, silaka. Upami diserang, ieu perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados saena herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan piantieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabitiku konta. Oh alah, silaka. Oh aya Kresna, aya duh nuhun eyang kumaha upami.

kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat sae pisan sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina kek para lun malum kasuh

0: rada kaulan bade ngunurkeun diri leres. Nanaonan ari uwa
1: mereka sempetan kahidep bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas
0: kanungora pek wae kang kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Oh tangtos tangtos
0: kenaon margina akang kaula mawa kanampi ia kasang tukang na anjin bade ngunurkeun dili teh naon.
2: Ah eta bae ku adi we emut
0: ih bere jalan kaula ingis ingis ingis kurisi rempan ku kaayaan ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme neme adi guru nyangakeun pakarang kakaresna supaya Gatot Kaca pae supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya
2: leres ta eta
0: sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon
2: atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeulah
0: ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah tiduanana adi laporan teh ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi jalira
3: bener tapi salah
0: kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela cek resna cek musuh Gatot Kaca ngahina teh tinu ngewaun ngaran-ngaran jelema nu ngewa atuh da entong boro papangi jeng jelemana aya senana we dialungkeun aya we hayam na ngaliwat di puncit
3: nu ngewa jadi kagedean
0: aya balongna diasak.
3: Benar. Itu kenapa Haji Ding
0: dan eta mah lain lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we kitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditinggali ku salira naon kasang tukang napang napa pasean
3: tetek namanya ketika bengek naon naon
0: engke teh Gatot Kaca teh pae usaha naon usaha apaan ku dalaka sura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca pae wartawan media massa media elektronik TPI sararumping naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh urang India lebih ngapalin ke Mandra tapi urang India apalin ke Gatot Kaca beja apa beja-beja tidak sajengka jadi sadepa Gatot Kaca pae pae pae pae pae pae san dina surat kabar san dina TPI san dina majalah Gatot Kaca pae pae pae pae di radio radio kabejakeun ne ka Bima leres Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan leugeudeut geungkeuy leres ba teh teu leres kumaha adanya
3: pasti
0: atuh tuluy nganyatakeun naha nya Gatot Kaca pae
1: datang teh kainya nulimaan teh ngejenghok nya Gatot Kaca teh ngejapapang. Pudik-dik Bima bapakna. Untuk kekerot sorang ngegerung. Mun di rombongan tukang alok. Ngejeding teuing teman. Leres. Apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kalak. Ngomong sia dilelepkeun. Kerebek-kerebek. Saok sia jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cek saha cek Bima Kanalakasura Kanalakasura nya eledet Nalakasura teh ti bapa aing
4: murukan teh kitu geusin pae teu
1: dikarebekeun bapa sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna leugede panggih Kresna kawak ku Bima kap kencet Arjuna nyeka sukuna Nakula Sadewa nyeka kenca katuhuleungeuna Bima nekean kena Kresna bletrok bletrok cobi bayangkeun si sepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah dewa mah eta alah cik bade kumaha da moal dewa ka Saddam Hussein Panawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nanyakeun oh nanyakeun nya jeung teu dalimaan leugede ta urang ayeuna tapi da mampu lamun panawa ngamuk kaula sanggup notokin kakawasan dari di muka kabe sangem sangem sangem mayunanana panawa sangem da panawa matara iya siit kanu hidang tara penting kanu kuning dewa salah dituntut kajian nepi kapaeh mana nama nyatina naon nepi kapaeh oge panawa na etan nuturkan aki-aki buci terkide ngarana Semar bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala bari sargala dina ala eta alah nya nya kang baru kana tok bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar jan panona leutik mun geus molot bujang hingga ditampiling akang mah ku bersih na weng lacrang yo dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh tok silaka mun tita tadi bejaan ah itu sakit tuh
4: kita harus terus nyingkat
1: tita tadi toel doi toel doi
4: nah halis itu ngiplik wajib tita tadi gitu
1: iya tadi ngodohan ikan putra nih tadi aduh toba
4: hidung menerjan panona sipit jika pasarip
1: jelegur teta masih cepo sidawala sigare ngehina ka urang atu luntur bawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya tenya ge kitu sipit panona Haji Sarip kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geusna cepo ge runtuh deui runtuh labongana pondasi da kurang pageuh
4: tuh
1: karna gitu marukana aing ngadedona persis Haji Sidik di dona tetek gitu tapi elmu na tingali Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tingali ka sang tukangna. Da kumaha teteh Akang ninggal dina kaca Trengana gara cobi tingali.

0: hayang ngeberontak, hayang misahkeun maneh ti nagara Pringgandani. Nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca, ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Kresna teh geuning.
1: Saha nu lepat da Gatot Kaca mah ti taindungna. Bari nage hak ta mah.
0: Aduh silaka Kang.
1: Tah kitu numawi Akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Musi Terkideung.
0: Hayu kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab.
1: Kumaha?
0: Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab.
1: Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha?
0: Simpen heula ieu.
1: Kulat
0: simpen heula.
1: Jadi Akang teh tong ceos.
0: Nya.
1: Teu naon atuh?
2: Ada.
1: Nanging tanggal walarna kumaha?
0: Mangga simpen heula supados rineh.
1: Mangga.
0: Hebat wae eta emutan dugi ka inya.
2: Cemerlang.
0: Antal mautu qoblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut.
3: Timbalan.
0: Ka dieuna beh dieuna memeh nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Matak ulah getas sarupa teu teh kitu.
3: Kakang Panjenerada kumaha?
0: Pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timbalan
3: ngabendung nafsu Kakang Semar
0: kumaha
3: wayahna anjeun kudu turun ka dunya
0: ka nya eta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna
1: ai perkawis ilmu eta mah gampang
0: mung maksana wayah nangke dimana Gatot Kaca paeh teh ieu tirta kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui
1: kitu tapi Akang teh katinggalian ku Kresna
0: ulah
1: upami ku pihak Pandawa
0: mangga teu nanaon
1: tah ai kitu mah mangga ai kitu mah hartina tanggung jawab
0: nya mangga
1: tirta kamandalu
0: leres mangga
3: nun. Oh, rame nya we. Acan nu kitu rame.
1: Ih, ulah lalawara cicing.
0: Ieu canak.
1: Naon?
0: Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangaranna teh lilingga kencana. Lilingga kencana.
1: Leres. Anu diangge ku Sutija mah.
0: Ari ieu.
1: Dupi ieu.
0: Ieu mah tarumpah kencana teu ngangge lilingga.
1: Oh.
0: Ieu mah
1: iya teh antina itu
0: dah mangga dua pan gitu atuh
1: pati-pati Akang turun oge ayo menang mau diambek waki-aki
0: mangga gera lumampah Kakang Panjenerada kaula ingis Kakang Semar kadi
1: mangga
0: inra saksian ala joana nu di dieu
1: ua rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna
3: wilujeng ua moga-moga we salamet
0: tulus lampah kipun Prabu Batara Kresna murka
1: iya nggih
0: margi leungit kasaimbangan dirina
1: leres
0: jilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma anu dina waktu setan nyanak ieu tarumpah lilingga kencana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi Nalaka Suraboma.
3: Atuh puguh we ieu Nalaka Suraboma teh bungangang bungaha marwata suta gilig pikeun landasan Raden Gatot Kaca.
1: Doh, ieu ge.
0: Peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani.
3: Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak teu kantun ti angkatan daratna Raden Antarja. Angkatan Laut Raden Jakatawang tekantun Raden Abimanyu geng ngiring
1: walah
3: nyeta pikeun ngarengsekeun pasogregan ieu

0: dipalih kaler pringgan dani anu kasebat pringsen dani anu perbatasan sarang benteng kikis
1: iya iya
0: Gatot Kaca halu mampah maksa dinawartosan bilih aya serangan ngadadak deiti nagara Trajutisna ngeprek sodir meraki bing sosodiran tindak kendingane pun masan-masanan

0: jago urang teh lah.
1: Kang.
2: Bah.
1: Kakang Nalakasura. Anjin geus miningan anu salah. Geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo. Anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Teu apa karugian di nagara Pringgandani. Kuhal sakitu Kakang.

0: hayang tilu tahun macu amuing amuing kuja genah kasenian urang teh geningan eta hujang
1: ikan terkantor
0: ya
1: pulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu.

0: Da kalresan kita dan te sabar tebi di rompok oke meser de yana kita acan seep aya namung maksa teh supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan Kang Yaya kanu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanna naha panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lo jangan macam-macam lo sama gua lo.
1: Ah, macam-macam apa? Saya tidak macam-macam.
0: Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu?
1: Bapak kamu, Bapak Semar.
0: Semar?
1: Semar, betul.
0: Pantesan.
1: Pantesan bagaimana?
0: Semar itu sebetulnya bukan manusia. Manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan.
2: Makhluk percobaan.
1: Dianggap manusia ya. Purba, Babe.
2: Setengah manusia, setengah setan aku.
0: Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih.
1: Sakit hati.
0: Dumeh, dumeh lagunya, permintaan babe gue.
1: Bapak Semar, betul?
2: Saya ini kan disuruh sama dumeh. Bapak
0: Semar. Numata kain hayang gerak kiamat, gitu.
2: Kalian.

0: Daun kalurat tere.
1: Kelanan kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu.
0: Apaan cek si Jebra oge lagu jalan mah burukan teh da kitu.
1: La ilaha illallah eta IQ panajagan 50 ka handap. Tah kitu teh bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok.
0: Mun ti tadi atuh manehna.
1: Tepak. Salah manehna kumaha panaing anu mingguin.
0: Oh lagu jalan tepak jaipongan kitu
1: asok.
0: Sok lin jaipongan.

0: ginatalus ayay nunong nong goblok makanya nunggelo nunce ah jadi mau diteras ke dice
1: atau saya sakit
0: atau hatur nuhun ah sakit juga aduh ampun panayaga nepi kaki kieu na nasib aing hirup pada ngaheureuyan we
2: akang keur suwe
0: keur suwe
2: karena
0: teh semplek ninsak semplak, semplak itu salah kieu lain teh euy hirup ku babaturan di wiwirang di nyanyeri ongko panayagan loba nu kabur
2: positif kali negatif
0: iya asa asa ku kabina-bina ceuing hirup oh tadina tadina murid dewek rada gede hulunya ampun
1: ayo masa

0: aman kebui yo. Tinggalikan kaulah nurek maju. Tinggalikan. Kaulah geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka. Tunggu. Supaya ulah loba ting korban wala dia balat tamtama aing dek langsung nyingareupan si Gatotkaca.
1: Saeun.

0: sobat-sobat yang nyahujeng kaula sing harepan ngarana Abimanyu naunana si Gatot Kaca kaula adina kasep oi.
1: Nah,
0: kasep. Kasep, bener kasep.
1: Tukang gamang, mah kasep.
0: Jiga-jiga turunan Tionghoa.
1: Kacri petet.
0: Hah? Sok kayang yang kurang okopi kelan pati. Bener. Yes. Maju.

0: Goblok. Gado ditajong.
1: Ah, buat tengah.
0: Hebat, oi.
1: Ya, budak.
0: Hicup sebelum sekali, tapi nahat tajong dan pika perus kaya. Aduh. Kawas kepret Kang Yadi kaya.
1: Oh, gitu, kan?
0: Ay, woi. Gitu. Gelo, oi. Tuh,

0: Ayo siap berangkat.
1: Juragan Abimanyu dialungkeun.
2: Pilarian.

0: Kang.
1: Nuhun, nuhun.
2: Wah, sakit juga gua.
1: Sok. Ditinggal gua Kang Tirun. Dimas. Abi Wanyu.
3: Kakang antar ya.
1: Kuma.
3: Selamat,
1: nuhun, nuhun.
4: Ya.
5: Lan.
4: Di mana rag-rag?
5: Dilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah.
6: Kurang marere.
5: Darurat kere tai lempang.
4: Munino jos kana pipi.
5: Oh eta. Kondisi rada getihan.
4: Iya pipi abdi kata

0: Meni melang abdi duh.
1: Hariwang
0: puguh. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu awal insap-insapnya eta Sutija eh.
1: Ah. Jalma teh hulu.
0: Somong teh jalma kitu teh. Padahal dulur teh kaya teh.
1: Oh, dulur eta teh. Lah jalma teh teh hulu.
0: Mas menawi teh teh aya aganjeuh.
1: Bedae meureun Sadam Husein.
0: Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna.
1: Wah, kabula kabale
0: eta mah. Sakabula sakabale. Bisa diangge pangese terbab.
1: Bisa. Sakalieun
0: eta tarompet.
1: Bisa.
2: Multifungsi.
0: Multifungsi. Ngacapi. Jaron.
1: Jaron.
0: Nah, eta teh panah hongko gonewa
1: dipake mentang bisa.
0: Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi.
1: Wah,
0: ku abdi tiasa.
1: Hiburan apa kan?
0: Asa nyarios eh.
3: Acara.
0: Mangga, Gan.
3: Acara ge penting opak.
0: Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun
1: anak surupkeun surupkeun
0: teu percaya teh abdi henteu tinggalikeun ya
1: burukan teh
0: deui geuning sadanu ngaragaji arpusna teh teh chef palai lagu naon agan naon palai lagu naon apan ieu terek perang lah kene ante perang mah dan kurang lagu heula we na mah
1: mundut lagu naon
0: sing sok mental lagu gendul gendul
1: gendul
0: asa teu aya gendul eta teh geuning gendul rekreasi gendul kreasi pangitan ta eta tah kitu menak teu apal kana lagu menak teu apal kana seni da moal nya ah kitu lagi mata kaya duit ke seni teh dihakane geuning.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dedek Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
4: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
5: ya alhamdulillah ila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
4: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
5: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal cape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
4: terus rada sakinten
5: nya nya. Sakinten, terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger kitu.
4: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali

0: tetes pangitendana 18 tetes.
1: Apa uninga alpa propolis di Manten, Pak?
0: Pan nyetel radium tadinya abah pohyong nyobian, bapak ikhtiar ya rada karaos aya pangitendana kung nganggo alpa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
0: pangitendana ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah pangitan bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep pangitan mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Biasa sebelah.
4: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Hei Gatot Kaca, aing teu hayang pasea jeung Sian Terja. teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang, teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu, teu hayang pasea jeung ulah dia balat Tamtama, tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca.
7: Beres teu mah.
8: Siang mah
7: hayang langsung jeung saya.
8: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya.
7: Tuluy rembug
8: pasea. Teu hayang deui. Pasea jeung Kang Nandang.
7: Bo.
8: Hayang soteh pasea aing jeung Kang Apud.
7: Kang Apud anjing teh geus.
8: Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosid. Ini teh seuri goblok. Wing geus sami.
7: Mung gelut jeung saha?
8: Wing mung gelut jeung jelema.
7: Jeung naon deui atuh?
8: Mung gelut jeung orang utan.
7: Mung deui jeung naon?
8: Mung gelut jeung gajah.
7: Hayang jeung naon atuh?
8: Mung gelut jeung sasatoan.
7: Hayang langsung.
8: Hayang langsung ge sare di imah.
7: Terawe anjing. Wah wah wah. Hayang batur mah bisa.
8: Dirina teh ku terawe teh jari. Aduh.
7: Aya nu bade aya
8: kalah. Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah.
7: Bener.
8: Atawa teuleum di laut. Tilu minggu. Atuh pae nyari teteh.
7: Nyari. Nyari kana kojor.
9: Modar, modar, modar teh nyari.

0: Wah, singkir. Lawan jinglet kan nonton baju. Aduh, kumis diberesan. Erek gelut
1: mere. Hei.
0: Aduh,
1: urang pringgandan nih.
0: Radenan ye.
1: Acu dia aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan ne aing teh.
0: Naon?
1: Usaha cina ganya.
0: Oh, cina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh usaha cina eta teh
0: euy. Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicarek ku siga teh kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dendamna teh mah.
1: Hei, gacor kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira nawani mah.
2: Ketemu channel kita.

0: Jika turunan menak tiwas tanu nu jadi wadana. Nah maneh meni kitu tukang olo-olo. Ya bener.
1: Raja penggawa.
0: Iya.
1: Sobat-sobat yang nyaujeng kaula sing harepan.
0: Ngarana
1: Abimanyu.
0: Abimanyu. Naunana si Gatot Kaca.
1: Kaula Adina.
0: Adina.
1: Adina.
0: Kasep oi.
2: Nah, Kasep.
0: Kasep. Bener Kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa.
2: Kaciri petet.
0: Hah? Sok kayang yang kurang okok pikiran pati.
1: Bener.
0: Yes. Maju. Yes.

0: gado di Tajong.
1: Ah, buat enggak.
0: Hebat, euy.
1: Ya, budak.
0: Hiceup sabelung sakali tapi nahat Tajong dan pika peureus kieu. Aduh. Kawas kepret Kang Yadi kieu nya.
1: Oh, kitu, Kang.
0: Ay, woi. Aduh. Gelo, euy. Disangka

0: ayo siap berangkatnya.
1: Juragan Abimanyu dialungkeun
2: pilarian.

0: Mikähän tuot voi oi?
1: Kun karasa awak mayu.
2: Dikersakin selamat kang.
1: Nuhun, nuhun.
3: Wah sakit juga kuah.
1: Sok. Ditinggal aku akan tidur. Dimas, Abi Wanyu,
2: kakang anterja.
1: Kuma,
2: selamat don
1: don.
2: Ya,
4: Lan,
2: di mana ragrag?
4: Kilariana tuh kayaknya ke Sukabumi. Alah,
5: pulang mereret.
4: Terlalu mereret, ayo lempar.
2: Menino, jauh sana pipi.
4: Terada getihan.
2: Iya pipi abdi kata Josh.
5: Ubaran le.
2: Ubaran le.
5: Ubaran geni.
2: Tiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaul sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wae jeung si Surai. Agan kaula eta salamet. Selamat tawala semuhun-muhun ya. Meni melang abdi duh.
5: Hariwang.
2: Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu awe insap-insapnya eta Sutija eh.
4: Ah. Jalma geuning
2: urang. Somong kata jalma kitu teh. Padahal dulur teh kajian teh.
4: Oh, dulur. Teh jalma mana geuning urang.
2: Mas menawi teh aya agan duh.
3: Bedae meuri sada museun.
2: Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna.
3: Wah, kabula kabale.
2: Syakabula syakabale. Bisa diangge pangese terbab.
3: Bisa. Sakalieun
2: eta tarompet.
3: Bisa.
5: Multifungsi.
2: Multifungsi. Ngacapi. Jaron.
3: Jaron.
2: Nah, eta teh panah hongko gonewa
3: dipake mentang bisa.
2: Bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa tiasa ku abdi.
3: Wah di
2: ku abdi tiasa
3: hiburan bakal
2: asa nyarios eh
5: acara
2: mah agan
5: acara ngeten opak
2: agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun
3: narba surupkeun surupkeun
2: teu percaya teh abdi henteu tinggalikeun nya
3: ya burukan teh
2: deui geuning sadanu ngaragaji tarpusna teh teh chef palai lagu naon agan naon palai lagu naon apan ieu terek perang lah. Kene anta perang mulai dan kurang lagu lah wey nama
3: mulut lagu naon
2: sing sok mental lagu genul genul
3: genul
2: asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi genul kreasi pangitan taeta tah kitu menak teu apal kana lagu
3: teh
2: menak teu apal kana seni da moal nya ah kajuna ge mata kaya duit ke seni teh dihakannya geuning
5: apalin teh
2: lain teh apal teh geura ku ganda gukeun
3: sok

0: Kan, berarti aja ada rompet. King Shock.
1: Yor, yor.
2: Cik, tarompet
1: lagi. Surupkan dara. Surupkan.
0: Ayolah buat daun agan. King buah kau.
1: Buah kau. Buah pangin.

0: cicing aya Eka dulu.
1: Paman druna paman sobik ka di kapayun lingina kulangan sebag Yerusalem pembadana paman.
0: Adoh adoh jok si Eka
2: kawala
0: naon
2: hiling
3: hiling
2: montong ngahalangan Kang Saryei.
4: Jum.

0: ya. Montong si sulumputan siya goreng pacot. Ora sapira udang denawa ora sapiring
1: pira
0: saya ku hebat teh makanya aing euy.
2: Oh beres
1: kalau bukan Akang.
0: Alah kalau bukan Akang cilaka.
1: Oh betul
0: pasti
1: melengkir
0: ke mayang bukan. Walah ngalawi teh aya agan. Hebatnya kan tembakan abdi. Kalau bukan tembakan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Benar mana hebat semua. Tapi tinggali heula panahna nu saha. Tinggali heula panahna. Itu.
2: Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu Akang. Lucir dudunungan. Alus. Segip dudunungan.
0: Iya, nu agan teh mah. Ari nu maneh mana? Kasyeretkeun kudu agan ka jero. Sok bede. Bilih teu percanten mah ka abdi. Nah, atuh teh ka abdi.
2: Aduh. Aduh jangsar.
0: Dina kakara datang nu dengan ning euy. Hor jadi heula dewe ka dieuna.
2: Pang simpang
0: meureun. Agan punten ya. Aduh. Nah atuh geuning kakara datang nu mawi.
2: Pacet
0: meureun. Rupina mah keuna kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong. Ih. Ya.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Bandring gue yang tinggal ikut.
1: Jika kadu kan?
0: Kena gitu ya.
2: Healing.
0: Waduh, nopi kaki itu aja.
2: Healing bisa kena gitu kan?
0: Healing bilih kena, nges kes kena. Nuhun jang, siawang sore.
1: Bos kawannya ke kolot tuh.
0: Ampun.
1: Pun orang malere terus ke Bandring teh.
3: Kade.
1: Awas.
0: Sia, bro, ngebongohan kai. Yeah.

0: Dan Paingan lihat tina gunung
1: Lucy
0: Lucy Sasi
1: Paingan
0: Paingan nyata tersangka datang ke hadapan Aing dan pasang

0: Awuh pisan, sasa urang anu bisa dipercaya.
1: Sararakti giningan.
0: Bodoh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos biasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeltot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gatot Kaca.
1: Iya.
0: Montong make jeung Nita Sianterja. Montong make Nita si Jaka Tawang Abimanyu. Datang aing jeung sigat oh sigat ka sana. Hayo.
2: Aduh hareupan.
0: Geun. Cing kacugan.
1: Heuli heuli heuli heuli. Dimas. Keneh ka Kang. Sawios Kang, sawios.
0: Wah Kang euy,
1: sawios.
0: Rayi Abimanyu Kang,
1: ulah ulah manyu.
0: Abdi ajogan.
1: Jejeg sia. Sembah kepihak rukunya kakang mas.
0: Iya.
1: Hari
2: bang kan. Oh.
0: Dina mangsa ayeuna sok hayang urang ijen patutunggalan Gatot Kaca.
3: Duh.
0: Kang. Saena mah kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngabrontak dipringsen Dani panuhun tiasa direngsekeun.
3: Iye ge.
0: Sami sareng Akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk ti Gilang.
1: Ya, montong loba bacot sia.
0: Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajar. Oh iya dukuna mun ieu.
3: Wah eta paranormalna eta.
0: Iya paranormalna.
4: Lain paranormal, kuring menutup normal.
0: Ali, ali, ali, ali. Tegak
3: tuh. Aduh, ayo baru pantir kelek.
4: Ya, ayo kelek dunungan.
3: Beli jalan sengsen.
5: Beda jeng kelek
4: si anak. Beda jeng kelek si anak.
3: Abdi mah.
5: Tapi kelek si tak.
3: Turun nanti mitoha bawa
4: waktu. Iya, ayo saya nama, aduh. Gusti Prabu.
0: Naon.
4: Ayo saya nama da iya teh saderek kapirayi pengintan karaden Gatot Kaca teh. Saya nama sering hapunten kumaha carana.
3: Wah.
4: Sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papasiaan.
0: Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah?
4: Ih. Aya kadua atoh dipikanya ah teh.
0: Aing raja.
4: Oh nyata raja lebar.
0: Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok.
4: Ya memang ya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si laing. Dumeh raja. Bida-bida.
0: Loh.
3: Allah.
4: Dengar ka singgung dewek, ka singgung dewek.
3: Tarima kuring.
0: Cabuk si koi. Maju Gatot Kaca. Ha? Sok singkil namun gitu masalahna. Ainya mah tekengeng ku disabaran. Benar, ya tegalana, tega pati. Ya, ayo.

0: bener maneh tegal tegapati geus buleut. Pernah stiker sayang tumampara.
1: Iya inge.
0: Kita rumpah lilinggahkan sana tikersna ditajongkan ke Raden Gatotkaca.
1: Iya inge.
0: Atuh, Raden Gatotkaca pinasti remek pisan dadana.
2: Wait.
0: Sora kena dia.
1: Hidup!
0: Hidup!
1: Hidup!
0: Hidup Nalaka Sura! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup!

0: Gatot Kaca di Kumaha di Mas. Katinggal nama di kebun kata Rapi Kuma. Waduh, ampun ting. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teuingnya teh Kang di Kumaha Akang itu apa ye? Waduh.
1: Wah. Wajang, tinggalin Amro.
2: Tinggal gitu dulu kan.
0: Waduh, Gat.
2: Aiten mamari di Sumarno.
1: Gusti.
2: Mun barang bere.
1: Kumaha tos kieu yeuh Agan?
0: Cing bapa maneh kada kitu. Ayana.
1: Gandeng.
0: Aduh. Ulu Agan. Tulungan wa. Di kumaha mah teh nun? Di Tajong wa. Lah, Tajong.
1: Di Tajong,
0: di Tajong wa.
1: Ulu ulu ulu ulu ulu ulu.
0: Kumaha wa parantos kieu wa?
1: Alah. Hebat tajongan anak juga.
3: Wah, lain beja kang.
1: Iya, beja nama gugur itu si guyur.
2: Eta teh.
1: Nah si guyur mana jongan yang pemajikan. Mata kabur wae.
2: Dua peting ganti.
0: Wah. Pulan. Cing tulungan wah. Tulungan wah. Percaya kau wah. Lamun wah. Tebisa nyagerkan kang Rai Gatot Kaca wah. Lengit kepercayaan putra antarjawa. Wah. Cakurkan wawat wak, omat wak, omat.
1: Ih wak, itu kan ya wak, wak, wak, wak, wak. Kepret
0: siapa ini?
2: Gara-gara lumpur, gara-gara
1: jempe. Tuh yang nyebut wak, atau ke bapak mah. Munini, tak.
0: Wak, cing. Tulungan wak, upama wak tebisa nyagirkan Kang Rai Gatot Kaca lengit kepercayaan putra Jakarta wak. Wak.
1: Cakurnya wak.
0: Tulungan wewa
1: cing persanten we cing persanten
0: percaya kawa
1: lain senjata dunya dulu jang yuk lain senjata dunya nu dipake tuh udah kolot mewaspada wae muati kadipaten
0: dunya kene tamasya kuyuk urang luhur
2: jangan nunjuk itu karena bintang kan.

Ning ti sawarga itu semah katura dawuh lah, semah katura dawuh cepot tawala nuhun. Tanggung jawab sia senjata di mana ieu? Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Lain sumuhun. Hayo tanggung jawab. Bade, bade, bade, bade. Ieu Tirta Kamandalu. Rek dikucurkeun hideup Gatotkaca, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras eluya.

menawi sanes gua. Punten we gua. Putra geus teu naon hidep. Gua moal pilih kasih. Yakin hidup mah teu salah. Batu ribut ieu mah hees we atuh. Ari tunuh. Alah. Udang sia. Ulah. Sadaya-daya kaula nu nanaonan. Nepi ka kitu ngerakeun sia. Kada kana ta lilingakeun sana. Sadaya-daya. Kareun. Dek kumaha?

0: ya keneh landong nama da kuma saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha nami napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya

0: gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu kuabdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana kuabdi di bantun bae.
1: Da tebihnya pa bokasina.
0: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung. Terus Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Terus ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kecamatan.
1: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis.
0: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03.

1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: Genep tilu.
1: 63 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, Ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah mun ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Pak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke mesti ke Kuningan di Perios gitu, tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengita, ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, tetapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nusok botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus kentika nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu yang nonton teh? Boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleut na.
1: Atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun di kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak
0: berarti, muntah
1: reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numai sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebiasa.

0: Pernah ku Alfa, udah ku bapak gue ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin mohon.
1: Polis bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintenannya tos 13

0: tahun panginan eta tos dilanaungan ya ku naon malihanan kontrol alim alim teh sanes kuna naon bilih dampakna tina obat pek sampingna mohon
1: Pak Dede 17 tahun panyawat bapak atos ka mana wae Pak
0: ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapak teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu
1: bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak
0: tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus ateh acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu suspensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel taya gitu mung panginten
1: rada sakinten
0: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu gegeter kitu
1: bapak cara konsumsina kumaha pak
0: alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes
1: bapak uninga alfa propolis di manten pak
0: bapak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh
1: bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
1: padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Ini teman-teman saya ya, ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya, ya. Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.

0: Ibu saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
1: Ya, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
0: Aya probihan teu?
1: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Da sada mah upami tos teu ngaleueuh mah nya kitu deui we.
0: Beningan. Ibu ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
1: 58.
0: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Disiakin nganggo eta alfa propolis.
0: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya probihan teu?
1: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
0: Kanu lambung kumaha sae teu?
1: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sadai ieu nilep gitu sampeanana. Ente non gitu ente singkong nyuting ayam nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
0: Berarti alhamdulillah tos seer probihana bunya.
1: Mohon.
0: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
1: Nembe iya nembe kedua itu.
0: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
1: Di botol kahi juga atas ayah kita ka yang nama kita karaos nama.
0: Mohon. Ibu etas sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu. Mangga.
1: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu ocah. Ye, mangga meser alfa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan.
1: Mohon.
2: Abisnya kata Aji mi barang meser kokon lantik.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Purwasari.

0: Maha buka tinggal nasi bapak pada saat teh damang teh.
1: Sering dirawat.
0: Oh sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae pak?
2: Ya tos ke mana mana.
0: Itu tos berah lagi berarti pak berobat gitu.
2: Iya wae setiap taraos gitu.
0: Mohon.
2: Gitu. Teh iya langsung.
0: Mohon.
2: Datu acan apal jeng iya gitu.
0: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kegaduhan penyewat iya tehnya. Bapak tadi nyebatkan kantos terus ke mana? Kata ayah perobihan itu pak.
2: Gitu jeng gitu eh.
0: Mohon.
2: Mengukur ngehilangkan rasa nyeri wungkul.
0: Oh
2: gitu.
0: Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
0: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu.

0: nama terus tabuh 8 ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah pami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
2: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Yeah. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah. Desa sebelah.
2: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingan nya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba-tiba liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: kali
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah, apa gitu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia.

0: kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawa tos lami?
0: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alpa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
0: Biasa we soka dokter
1: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
0: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan, raoseun lutut teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah.

0: gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hati abdinya Bu, mudah-mudahan
1: saat
0: konsumsi iya landong jamu terus alfa propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
1: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Ya, Pak ya.
5: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Iya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. minta rupa banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, Nuhun.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hukumanmu di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan, dan juga tentunya masih dipertemukan dengan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga segala aktivitas yang tentunya akan kita jalani kembali di hari ini, sahabat MK. Syukur. Tentunya juga sebelum kita memulai berbagai aktivitas, mungkin kita dapat memberikan sedikit waktu untuk kita melihat kembali, bermuhasabah kepada hal-hal yang sudah kita lakukan, sahabat MK. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita ikhtiarkan, kegiatan, segala aktivitas yang sudah kita jalani di hari kemarin, sahabat MK. Ada yang sudah berjalan sesuai harapan, ada yang mungkin masih belum selesai. Bahkan juga ada hal-hal yang masih menjadi hal yang menjadi bahan pikiran kita hingga hari ini, sahabat MK. Tentunya semua itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk kita belajar dan mengenal diri kita lebih baik tentunya. Bukan juga berarti bisa kita terus menyalahkan dari atas kekurangan yang pernah terjadi, sahabat MK. Justru dari sana kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita dapat kembali maksimalkan, dan juga kebaikan apa saja yang bisa kita lanjutkan di hari ini tentunya. Semoga di pagi hari ini, sahabat MK, menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat menghadirkan niat terbaik, dan juga tentunya menghadirkan segala hal-hal untuk kita dapat menebar kebaikan kembali di kesempatan hari ini, sahabat MK. Mari juga kita kembali awali pagi hari ini untuk kita menguatkan kembali keilmuan kita, menambah hazanah keilmuan kita yang dapat kita kembali manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbo pagi, sahabat MK. Yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir di pagi hari ini di tanggal 4 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Siapakah? Tentunya senang sekali sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini, untuk nantinya kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di kesempatan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, dimanapun Anda berada, juga dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan tentunya juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi 0811 224 1027.

dapat Anda simak melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Lalu selanjutnya juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, di antaranya melalui YouTube MKFM, yaitu di MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Terus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak sahabat MK melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK dapat juga Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tika mengenang ofan. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah hal yang dapat kita manfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kembali kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus. Investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita,

kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: Mas Bumi ingin nama Wongs itu liputan kali. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan.
1: Belum kasih, yang lain tidak berilah.
0: Terus. Ya. Oh. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diutus ke bumi ini, ini nama itu hanyalah tiada selain itu. Hanya agar manusia ini memiliki akhlak yang sempurna. Kenapa disebut akhlak yang sempurna? Karena ada orang yang berbuat baik agar dinilai baik. Ada. Kenapa berbuat baik agar terkenal jadi orang baik? Ada juga yang berbuat baik agar orang lain jadi baik kepada dia. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek pada diri. Ada yang berbuat baik supaya orang utang budi. Ada yang berbuat baik karena saya ingin biasa berbuat baik. Ini belum termasuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu berbuat baik sebagai ibadah, sebagai pengabdian kepada Allah. Nah, inilah yang disebut akhlakul karimah. Jadi tidak bisa orang memiliki akhlakul karimah kecuali harus mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal Allah, orang berbuat baik demi penilaian makhluk, demi balasan dari makhluk, demi kepuasan diri. Kalau kita tidak, kita berbuat berakhlak baik sebagai ibadah. Apa itu ibadah? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, semoga Allah berkati beliau, ibadah itu segala perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai Allah. Nah, inilah ibadah. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, saum, haji, umroh, zakat, tapi segala perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai oleh Allah, inilah jadi ibadah. Makanya kenapa kita belajar? Jawab, belajar sebagai ibadah. Kenapa kita berbakti ke orang tua?
2: Ibadah.
0: Kenapa kita berbuat baik ke teman?
2: Ibadah.
0: Nah, syarat ibadah itu cuma dua. Satu, niatnya ikhlas. Ya Allah, saya mencari ridho-Mu. Mencari ridho Allah dan mencari pahala akhirat itu termasuk ikhlas. Jadi kalau ada orang yang senang sekali dengan pahala dari Allah, itu termasuk ikhlas. Dan yang kedua syaratnya adalah ikhtiba kepada Rasul. Ikhtiba kepada Rasulullah yaitu sesuai dengan yang diajarkan, dituntutkan oleh Rasulullah. Ada yang Rasulullah melakukannya, ada yang Rasulullah mengarahkannya, dan ada Rasulullah membiarkan orang lain melakukannya padahal beliau tidak. Nah, beliau tahu dan beliau membiarkan, itu termasuk yang boleh diamalkan. Nah, jadi mau apa kita pesantren? Goalnya apa? Akhlakul karimah. Kenapa akhlak? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Jadi kalau orang ingin bahagia langsung ting, akhlak harus bagus. Mulia itu adanya pada akhlakul karimah. Saya ingin mulia, langsung dalam pikiran kling, saya harus punya akhlak yang Husnul Khotimah. Husnul Khotimah itu meninggal dalam keadaan baik. Husnul Khotimah. Kalau ingin Husnul Khotimah, akhlak saya terus. Ingin timbangan yang berat di akhirat, timbangan terberat di akhirat adalah timbangan apa? Apa surga tertinggi? Mungkin pernah ingat hadisnya, aku jamin rumah di pinggir surga menurut Rasulullah. Bagi yang meninggal perdebatan, walau benar, aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berdusta walau sedang bergurau. Dan aku jamin rumah tertinggi di surga di tempat tertinggi bagi yang berakhlakul karim. Itulah sebabnya ada sahabat Nabi yang kalau tiap tahajud itu doanya minta akhlak. Di antara doa minta akhlak yang baik, Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki akhlak mulia selain Engkau. Wasrif anni sayyi'ata la yasrifu anni sayyi'ata illa an. Tidak ada. Dan palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan dari akhlak selain Engkau. Ustaz, tolong pastikan santri hafal doa ini ya. Jadi siapa santri yang paling disukai Allah? Yang paling baik. Ini santri tidak mungkin pintar semuanya. Mungkin kalau Allah. Tapi bukan. Pintar itu bagus, tapi bukan yang terpenting. Akhwat, mau punya suara yang datang? Sudah ganteng, pintar, kok? Ganteng, pintar, banyak uangnya. Interes, ya. Ganteng, pintar, banyak uang. Tapi akhlaknya bejat, mau?

0: Oh, apa? Kalau akhlak buruk pasti menderita. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Allah inna fil jasad al-qata ida sholat sholat al-jasad al-qulluh wa ida fasadat sholat jasad al-qulluh ala wahya al-qata. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dalam jasad ini ada serupa daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan falku. Jadi baiknya akhlak seseorang tergantung baik hati. Pendidikan sehebat apapun di negeri kita ini, tapi kalau tidak mendidik hati nuraninya, tidak akan bisa berhasil. Mau sekolah sehebat apapun bangunannya, sehebat apapun fasilitasnya, ilmunya, kalau tidak mendidik hati, tidak bisa. Tidak bisa. Karena akhlak seseorang itu tergantung hati yang bagaimana. Hati dibagi tiga. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau yang hatinya mati, ini sudah badannya hidup, hati mati, maka perbuatannya betul-betul mengingkari kebenaran, kebalikan dari kebenaran. Ada qalbun mayyit, orang yang hatinya sakit, dia Islam, dia sholat, tapi hatinya ujub, sombong, hatinya riya, hatinya pendengki, hatinya sibuk dengan berharap ke makhluk. Nah, orang yang seperti ini, walau sholat, walau sahur, walau tahajud, perilakunya sering berubah. Yang kita tuju adalah kalbun sakti. Orang yang hati selamat, hatinya bersih. Inilah orang yang di dunia akhlaknya mulia, meninggalnya husnul khotimah, dikuburnya lapang, dihisabnya timbangan kebaikan yang berat, dan di akhirat di surganya Asy-Syu'ara 88:9 yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin sadid. Ingat, hadirin, tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa Allah bikin sah. Jadi ujungnya yang bersih hatilah yang akan bertemu dengan Allah. Jelas di sini adik-adik anak-anakku sekalian.
1: Ya.
0: Kalau di masjid jawabannya sesungguhnya, kita bukan tentara, bukan polisi, bukan hasil. Siap, jelas, oh, boleh ya, nggak pakai siap juga apa-apa. Yang penting jawabannya sesuai dengan hal. Lanjut. Nah, jadi harus belajar ilmu tentang hati dan harus bermujahadah membersihkan. Tahu ilmunya dan terus dibersihkan, karena hati ini pulang. Nah, apa yang disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih? Yang pertama, yang utama, orang akan berakhlak baik kalau punya qalbun salim, hati yang selamat.

0: apa sih? Musyrik ini menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan batu, ada yang menuhankan apa lagi? Tapi menuhankan, ada yang menuhankan jin. Oh, ini kepada siapa ini? Kalau ya, itu dalam pandangan Islam itu musyrik, tidak akan bisa mulia akhlaknya kalau menuhankan yang lain, menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan gelap, menuhankan penampilan. Menuhankan itu apa sih? Intinya dua, mengagung-agungkan. Pokoknya wah, kalau saya punya ini saya jadi agung, mengagung-agungkan dan lengket sehingga dia berjuang terus untuk yang dia agung-agungkan. Nah, orang yang mengagung-agungkan harta udah pasti akhlaknya jelek, pasti. Yang mengagung-agungkan, wah kalau saya kaya, saya hebat, saya sukses, gak akan bahagia, tidak mungkin bahagia. Sehingga orang yang mengagungkan harta dari bangun sampai tidur yang ada di otaknya tuh wah, wah, wah, dia tidak akan tenang, tidak akan bagus juga apa. Yang menuhankan jabatan, jabatan, pokoknya kalau saya punya jabatan tinggi saya sukses, kalau jabatan saya mati nanti jabatan itu bukan tanda sukses. Jabatan itu Allah yang membagikan sebagai undang. Jadi jangan kagum, jangan kagum, wah ini jadi menteri, oh ini jadi gubernur, ini jadi jenderal. Kita baik, kita formal, ya. Tapi yang biasa, jadi itu kan cuma manusia yang lagi diuji oleh Allah dengan casing. Mengerti? Bolehkah ingin jadi presiden? Boleh. Tapi sudah belum tentu ada takdirnya. Dan belum tentu kuat. Kalau ingin apa dong? Ingin jadi orang yang disukai Allah. Nah kalau sudah disukai Allah, jadi apa aja ditolong oleh Allah. Mengerti? Berapa persen Ustaz santri yang keterima di perguruan tinggi di sini?
1: 2,3.
0: 92,3 santri dari Tauhidid Azkiyah ini oleh Allah ditakdirkan masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hampir 100% ya. Itu Allah sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan ya. Masuk perguruan tinggi negeri jadi sopo.

0: tidak mau tauhid hanya karena ingin sekolah tinggi negeri. Itu bonus saja. Ya, ingin jadi orang berakhlak mulia yang disukai Allah. Tahfiz. Kembali ke hati. Jadi hati yang bersih dari musyrik, dari munafik, dari ujub, dari sombong, dari dengki, dari cinta dunia. Kalau hati makin bersih, keluar sendiri itu apa? Semua tangan harus dikendalikan, ya. Jangan sampai sambil belajar. Ya. Karena bahasa tubuh itu pun bicara banyak. Nanti jadi kebiasaan. Kan ada yang sambil ngobrol. Mati jika. Seluruhnya harus dikendalikan. Tidak boleh sia-sia. Ini yang di Zoom, apa, suaranya jelas tidak? Dicek, ya?
1: Kurang jelas.
0: Kurang jelas. Ah, ya. Salah saya pertanyaannya dan mau selesai. Kalau bisa, kalau kurang jelas diberitahu dari awal.
1: Tapi kurang.
0: Maaf yang di Zoom. Ini ulang setiap materi. Kalau gitu silakan Ustadz Mulyadi mengisi kalau Zoom ini kurang jelas sama. Jadi selama pesantren harus belajar ilmu hati. Apa obat terpenting supaya hati bersih? Obat terpenting supaya hati bersih dari musyrik, munafik, ujub, takabur, dan semua penyakit hati lainnya, obat terpentingnya adalah makrifatullah, mengenal Allah. Ini dia. Dari kenal Allah, maka akan bertauhid, tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Mohon maaf ini ya teman-teman di Zoom. Mudah-mudahan dengan Ustadz Mulyadi bisa dapat ilmu lebih banyak. Kalau ini kurang jelas ya, saya mohon maaf. Salah apa ini kurang persiapan dengan baik. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Maaf ya. Kalau Ustaz Mulyadi silakan masuk ya.
2: Baik Kak, siapa? Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tadi sudah mendapatkan ilmu dari guru kita langsung dari Masjid Darut Tauhid Sebuah di Tangerang Selatan. Kalau mohon maaf suaranya tadi agak kurang jelas, sedikit terputus-putus, dan ini juga mohon maaf kalau agak terputus-putus sedikit ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan Bapak Ibu untuk tetap kita bertalabur ilmi di pagi hari ini. Dan insya Allah saya akan melanjutkan pertemuan kemarin, menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya, yang beberapa pertanyaan sebelumnya yang masuk

dari IG, dari YouTube maupun dari Facebook yang masuk melalui Facebook, IG dan YouTube-nya Agim ya. Nah, ini yang pertama dari Ibu Ida dari Banten, Cina. Masya Allah Ibu Ida sehat ya. Ibu Ida biasa juga langsung di Zoom untuk bertanya. Pak Ustaz bertanya terkait sholat sunat rawatib sebelum sholat Jumat. Nah ini memang kalau kita merinci kemarin ya, rawatib itu qobla subuh, kemudian qobla dan ba'da zuhur, kemudian ba'da maghrib dan ba'da isya, itu yang muakada. Sehingga yang muakada ini ada 10 sampai 12 ya. Berarti kalau 10 yang tadi 5 waktu 4 tadi atau 5 waktu 5 tempat itu merupakan 22 rakaat, sementara kalau 12 4 rakaat di qobla zuhurnya, yang lainnya tetap 2. Kemudian juga kita bahas ada ghair muakad itu di tiga tempat, yaitu qobla asar, kemudian qobla maghrib dan qobla isya ya, dan empat tempat, ada tiga tempat dan empat tempat termasuk tambahannya. Kalau qobla duhurnya tidak sempat empat, pada duhur boleh empat, itu menurut pendapat para ulama. Nah kemudian tentang qobla Jumat tidak disebutkan secara spesifik qobla Jumat, sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak ada qobla Jumat, walaupun di Indonesia sebagian melaksanakan ya. Setelah azan Jumat ada yang melaksanakan sholat kemudian qobla Jumat, tapi sepemahaman saya tidak ada secara spesifik qobla Jumat. Yang melakukan qobla Jumat mengambil pendapat atau mengkiaskan kepada qobla zuhur. Nah, namun ada khusus hari Jumat amalan yang tidak ada di hari yang lain sholat sunahnya, yaitu yang disebut dengan sholat sunat intidhar. Intidhar artinya menunggu, jadi menunggu waktu Jumat itu tiba dilaksanakan sholat 2 rakaat, dan boleh sebanyak-banyaknya mengulang, jadi 2 rakaat lagi sampai kemudian azan Jumatnya berkumandang, sampai waktu azan zuhur atau waktu ada Jumat, kalau di hari Jumat itu masuk waktunya. Nah, jadi ini bisa lebih luas ya, lebih banyak melakukan semampunya, karena memang bisa dilakukan sebanyak mungkin 2 rakaat, diulang 2 rakaat terus sampai menjelang azan Jumatnya tiba. Dan kita memang dianjurkan datang lebih awal untuk sholat Jumat itu ya, datang hadir lebih awal. Bahkan Rasulullah memberikan keutamaan dalam hadisnya, yang sab pertama itu seperti berkurban seekor unta, sab kedua seperti seekor sapi, sab ketiga seekor kambing, terus makin belakang makin berkurang pahalanya. Nah, maka Jumat itu harusnya bagi setiap muslim itu menjadi hari yang sangat spesial. Maaf, bukan waktu sisa. Rata-rata di kita sebagian gitu ya, Jumat itu waktu olahraga. Sehingga pagi-pagi itu olahraga capek, begitu Jumatan tidur ya. Aduh sayang sekali, padahal dari awal masuk imam, mulai imam khutbah, mulai imam naik mimbar, sampai kemudian selesai, itu merupakan bagian dari rangkaian ibadah sholat Jumatnya. Nah, sehingga diupayakan sebisa mungkin tidak tidur, menegakkan kepala, bangun ketika sholat Jumat itu. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Ida tentang sholat sunat rawatib Jumat, yang ada adalah ba'diyahnya. Nah, ba'diyahnya Rasul itu ternyata lebih sering melakukannya 4. Ya, 4. Kadang 4 itu dilakukan sepenuhnya di masjid dengan 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal, atau juga Rasul saat riwayat lain melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 2 rakaat itu pun dibagi 2. 2 rakaat dilakukan di masjid dan 2 rakaat di rumahnya. Karena rumah Rasul kan tinggal melangkah di Serambi Masjid Nabawi itu ya. Nah, tinggal melangkah, jadi 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah setelah sholat Jumat itu menjadi 4 rakaat. Jadi kalau mau, ba'diyahnya ada insya Allah untuk sholat Jumat Ibu ya, tapi kalau qobliyahnya tidak ada. Kalau mau ada sholat sunatnya, lakukanlah sholat intidhar, yaitu sholat menunggu waktu Jumat tiba.
Begitu Ibu Ida Nuraida di Banten, Cina ya. Ibu orang Banten dan tinggal di Cina sekarang, Masya Allah. Selanjutnya dari Pak Suparja, Suparja 621. Assalamualaikum Ustaz, waktu sholat sunat tapi harusnya salam. Nah, tapi berdiri lagi, ingatnya pas baca Al-Fatihah terus duduk salam, bagaimana? Ya, kalau misalkan lupa, kita boleh gitu ya. Jadi lupa nih, karena ini juga sholat sunat ya. Kalau sholat berjamaah tentu ada imam yang kita tinggal ikuti. Kalau imam salah, maka imam akan kemudian melakukan sujud sahwi, begitu ya. Nah, bagaimana kalau lupanya itu pas sudah Al-Fatihah? Maka sebaiknya dilanjutkan saja, tidak usah dipotong. Dilanjutkan, ya. Syariat sujud sahwi itu terhadap rokaat yang kurang atau rokaat yang lebih, ya. Jadi salat sunatnya harusnya 2 rokaat, ini rokaat kedua malah berdiri lagi, jadi rokaat ketiga. Ya, bagaimana? Lanjutkan aja, tidak usah dibatalkan, ya. Lalu kemudian sujud sahwi sebagai penutupnya. Jadi sujud sahwi ini berlaku baik di dalam salat fardu maupun di dalam salat sunnah, gitu ya. Jadi, tapi saya kira jarang ya seperti ini. Namun bisa jadi terjadi ya. Rata-rata kan sholat sunat itu, maaf, sholat sujud sahwi itu yang lupa rakaat kurang. Nah ini bagaimana lebih sama? Ya mau kurang ataupun lebih. Penyebabnya kenapa? Karena kita lupa ya. Sahun, kita lupa. Ya karena lupa itulah kemudian ada syariat sujud sahwi. Dan tentu saja bukan sesuatu yang dilakukan secara rutin kan, sesekali kita lupa rakaat, sesekali lupa Fatihah, sesekali lupa yang rukun misalkan, ya setahun sekali juga enggak, mungkin 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali kejadiannya, di tengah situasi dan kondisi yang mungkin satu saat sedang sibuk atau pikiran sedang tidak konsentrasi begitu, maka ada syariat sujud sahwi. Ya begitu ya Pak Suparja, sujud sahwi saja Pak terhadap yang kelebihannya begitu ya. Nah kemudian dari Delvi Jamalus ya, izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau sholat duhur di masjid, apakah urutannya sholat tahiyatul masjid lalu sholat qobliyah duhur dilakukan berurutan? Iya betul ya sahabat Delvi Jamalus, jadi kalau kita melihat mencukupi waktunya, ya bisa kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat duhur. Ya maaf sholat qobliyah duhur. Masih ada waktu qobliyah duhurnya boleh 4 rakaat. Lalu kemudian sholat duhurnya iqomat bareng dengan imam begitu. Nah waktunya ini kita misalkan, nah mungkin seperti pertanyaan kemarin ada pilihan apakah tahiyatul masjid atau qobliyah misalkan, gitu ya waktunya terbatas, maka pilih qobliyah karena itu rawatib, rawatib lebih ditekankan, apalagi qobliyah duhur rawatib muakkad itu lebih baik dilakukan rawatib daripada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bisa kapan saja. Atau misalkan waktunya cukup hanya untuk 2 sholat, ya hanya kita lihat misalkan tinggal 4-5 menit, bisa 2 sholat, apakah tahiyatul masjid dengan qobliyah, sehingga tahiyatul masjid 2 qobliyah 2, atau ingin qobliyahnya 4, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat lagi qobliyah, untuk duhur ya. Maka kalau kita mau memilih, kalau saya lebih memilih qobliyah dua-duanya, ya qobliyah duhurnya 4 rakaat. Kenapa? Tahiyatul masjid sekali lagi bisa datang kapan saja ke masjid, kita memperoleh masjid. Tentu idealnya datang sebelum azan, pasti dapat qobliyah dapat qobliyahnya, dapat tahiyatul masjidnya ya. Sebelum datang kita sholat tahiyatul masjid, sebelum azan datang tahiyatul masjid, lalu azan, setelah azan kita tinggal qobliyah dan bisa sampai 4 rakaat qobliyah duhurnya. Nah, begitu ya. Sehingga kalau pertanyaan berurutan, iya berurutan ya. Apa yang membedakan? Niat. Kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, nanti qobliyahnya juga 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Dan berurutan, setelah salam tahiyatul masjid beri lagi takbiratul ihram untuk sholat qobliyah. Kedua-duanya berurutan. Namun apa yang membedakan? Niat. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama takbiratul ihram sampai salam, ya sama-sama bacaannya juga dari iftitah sampai tahiyat, ada ruku sujudnya sama. Apa yang membedakan? Niat.
Sehingga niat ini bisa membuat amal kita diterima atau tidak, bahkan bisa membuat dan membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Sama-sama sholat dua rakaat, tapi berbeda niat, tentu berbeda nilainya di hadapan Allah. Begitu ya, sahabat Jamalus. Lanjut, sahabat Dani Santi. Ya, Dani Santi 2583. Assalamualaikum Pak Ustaz, ingin bertanya, kalau saya sholatnya telat atau terlambat, apakah masih tetap harus qobliyah atau badiahnya dilakukan juga? Oke, baik. Tergantung sholat apa. Ya, kalau misalkan sholat zuhur, kita kan ada badiah. Sholat maghrib, badiah, qobliyahnya ghair muakkad. Sholat isya, badiah, qobliyahnya ghair muakkad. Nah, tapi kalau sholat asar kita tidak sempat qobliyah yang ghair muakkad, ya, tapi datang masbuk kita, imam sudah berdiri, kita lalu sholat berjamaah, maka tidak usah sholat badiah, ya. Nah, karena walaupun qobliyahnya kelewat, ya, karena memang sudah habis waktunya. Itulah kenapa disebut rawatib. Rawatib itu terkait atau beriringan dengan sholat wajib, bisa qobliyah, bisa badiah. Nah, bagi sahabat yang memang terbiasa istiqomah, jangan khawatir, insya Allah niatnya amal ini dicatat sebagai orang yang melakukan. Kalau biasa kita istiqomah lalu sesekali kita terlambat, dan contoh sahabat

qobliyah. Lalu sholat ba'diyah saja yang memungkinkan dan sempat sholat qobliyah duhurnya. Maka insya Allah tetap tercatat melakukan. Berniat dan istiqomah. Itulah pentingnya niat dan istiqomah ya. Tetap berniat untuk melakukan walaupun kemudian terlambat. Dan karena di luar terlambat itu karena satu dan lain hal selalu istiqomah. Maka insya Allah tetap dapat pahala dan kebaikan. Itulah pentingnya istiqomah ya. Baik, lanjut kemudian dari sahabat Yayen Rosyanti 8305. Assalamualaikum Ustaz, manakah yang utama dulu jika sholat sunat tahajud dulu atau sholat hajat atau sholat taubat? Mana yang dikerjakan dulu? Baik. Nah, kalau kita mengkaji beberapa hadis ya, banyak hadis tentang sholat yang utama, sholat sunat yang utama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sholat sunat yang utama setelah sholat wajib itu adalah sholat tahajud atau qiyamul lail ya. Abdul sholat ba'dal fardhi qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sholat wajib, yaitu qiyamul lail, sholat malam atau sholat tahajud ya. Jadi itu yang utama. Jadi dibanding tadi pilihannya sholat hajat atau sholat tobat, sholat tahajud. Bisa semuanya lebih baik. Tapi kalau bicara bertanya keutamaan, nah tentu kita merujuk kepada apa yang disebutkan Rasulullah. Dan Rasul menyebutkan sholat utama setelah sholat wajib gak ada bandingannya, gak ada tandingannya, itu yang paling utama. Dan gak ada pilihan, kita harus melakukan ya. Nah sholat sunat ini kan pilihan kita mau mengerjakan atau tidak. Dan ketika kita mau mengerjakan, mencari yang lebih utama, yang paling utama, maka tahajud adalah paling utama. Tapi ibu juga boleh di sholat tahajud, diselingi sholat hajat, diselingi sholat taubat. Atau bisa jadi dengan tahajud itu pun kita bisa memohonkan hajat kita. Ya, karena sebagian ulama berpendapat tidak ada spesifik sholat hajat. Tapi sholat dorkaat dengan berharap sesuatu, memiliki hajat sesuatu, itu adalah sholat hajat namanya. Gitu ya, dinamai. Sepertinya sholat taubat, tidak ada spesifik nama sholat taubat. Sebagaimana nama sholat tahajud, qiyamul lail, qobliyah duhur, seterusnya. Tapi sholat dorkat dengan niat taubat, maka itu disebut sholat taubat. Sehingga kalaupun digabung sholat tahajud dan sholat taubat itu sebagai bagian dari sholat tahajud, silakan ya. Jadi tahajud itu justru

Penny Zafir, maaf, Penny Zafir 9298. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika di tengah-tengah salat aurat atau kaki terlihat, apakah batal? Kalau itu tidak disadari, maka tidak mengapa. Tapi kalau sadar, aduh ini aurat terlihat nih, aurat terbuka, maka segera segera menutup aurat tersebut. Tidak jadi batal, tidak membatalkan sholatnya, ya. Tapi kalau disengaja lalu dibiarkan, atau kita tahu dan kita

batalkan. Begitu ya. Sahabat Nur Hamsiah. Nur Hamsiah 622. Assalamualaikum. Apa sholat sunat Badai Isya bisa juga 4 rakaat? Sholat Badai Isya riwayat kemarin riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah hanya 2 ya. Badai Isya dan Badai Maghrib masing-masing 2. Tidak ada riwayat

itu dari mulai imam naik mimbar. Ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, dalam riwayat Rasulullah hanya mengucapkan assalamualaikum, tidak lengkap warahmatullahi wabarakatuh, karena Rasul keluar dari rumahnya kemudian membaca khutbah, ya. Jadi ada juga sebagian khatib misalkan dia tidak membaca salam, dia langsung naik duduk aja, atau naik assalamualaikum langsung duduk, jangan naren, jangan heran, ya. Karena mengambil riwayat bahwa Rasul waktu sholat Jumat dia masuk dan maksudnya assalamualaikum langsung duduk. Itu mengambil ke sana. Tapi kalaupun membaca sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak masalah. Nah, mulai salam itu sama dengan kita mulai takbiratul ihram di salat duhur. Jadi mulai tadi salam imam, khatib sampai selesai khutbah itu dianggap dapat 2 rakaat, kan duhur 4 rakaat ya. Lalu 2 rakaatnya salat Jumat. Nah, ini perbandingannya dengan 4 rakaat sholat duhur. Bagaimana hitungannya coba? Kalau kita sholat duhur hanya 2 rakaat. Nah, ini ada yang sholat Jumat ngejar sholatnya aja, khutbahnya nggak ikut. Ya, ada sebagian yang khutbah saya sering lihat gitu ya, tapi ya susah jadi khatib negurnya karena juga nggak jauh di luar. Ngobrol, nggak kebagian tempat, dia duduk di motor sambil ngobrol, begitu komat, kegelar ikut saya jadi ikut sholat. Bahkan ngobrolnya tidak sedikit sambil ngerokok gitu ya. Nah, begitu komat langsung aja ikut sholat. Nah, ini mestinya tidak demikian. Walaupun mungkin berbeda pendapat ya, ada ulama yang mengatakan secara tegas dan keras itu tidak dapat Jumat baginya, fala Jumatana. Tapi sebagian mengatakan boleh ya, artinya tetap dia dapat Jumat, setidaknya gugur kewajiban. Ya, tidak bisa, atau tidak mesti mengulang dengan sholat duhur, tetapi dia bisa jadi hanya sekedar bebas kewajiban. Nilainya boleh jadi tidak bernilai di hadapan Allah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini oleh Kiai Haji Abdullah Gimnasiar dan juga Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama sahabat MK tentunya dapat kita ikhtiarkan bersama, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu juga mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MK. Semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga selalu beliau, dan juga tentunya dikuatkan langkah dakwahnya, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalam parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi, alhamdulillah ka

0: Mana baik?
1: Sering, Kak. Masih obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak. Medis, Kak. Gini, Kak. Mesti, Kak, kuningannya diperios, gitu. Tapi, dah, gak ada perobihan. Musa, kedap-sekedap, gitu.
0: Mohon. Bapak, ayo, nah, nuju diistiarkan, nganggo landung naon, Pak.
1: Tenten obat apa, porse?
0: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di manten Pak.
1: Di Radio Cadongeng wayang pancada saban dinten wayang siang bengi taya be wayang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
0: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Pak.
1: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pankuta tangga istilah nama nusok kunang itu kayak nama ente kunang itu alhamdulillah nusa botol terus saya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun dengan nama resepisan gitu mudah-mudahan kita tatangi biasa
0: hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Nas.
1: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sarang ti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panjang.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karos Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alpa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus ayah ini namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana ya, mamanya?
2: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya kumaha harita pak?
2: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
1: kontu. Mohon sabar alami ya
2: pak? Seurwe sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes?
2: Seur pami sepertos abdi ayona ditinya.
1: Mohon
2: kadupanya wat kio-kio rematik karawas panas renyum itu ya napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung tak ayah.
1: Alhamdulillah
2: sehat
1: sehatnya
2: ya.
1: Mohon panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya
2: ya.
1: Mohon bapak aja turun ya.
2: Ya sami.
1: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan biasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapah jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu tas karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.